0: Orang Sampal dan Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity, dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: Teraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Jam ketiga semua salah lelaki. 8.05 minit pagi. Kau lagu Harry Costello Jawi. Lagu joget ya. Joget telentang tungkup ya. Seraya kami dua Gaby bersedia macam komen bala kita. Okey, ungkup ya pagi tu topik kita pengerindu baru dekat bebungai tang puntan. Di reject nama kebuah ha, atau tampi. Okey, baru ai komen kami lagi kami doa ya macam serai kita ke nyapa pangan diri meh pagi tu ya kepala kita ke baru datang bak palan gawak pagi tu lagi dengan kami bak opis. Terima kasih bak palan-palan dagang di benua kita bak tamu ke diwai palan-palan pemakai ya kebenar dereba jam kedai tu yang kenya lagi berdedat bak jalan alun anang tension ke kita ya. Okey, terus dengan kami merindang arti diri tu lagu kedisada NK Yonggai. Kalau lagu ia celap-celap hangat ya. Udah tu kami dua Gaby macam komen bala kita ya. Okey, terus ngau kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, sekedar kandang menua lagi bersebun pagi itu ya. Tak jauh pihak mengharap ke pengerinduk kita nya ndak dibalut sebun. Di konti nya ya Gaby berbaju masau ya. Pagi itu. Selamat pagi Gaby.
2: Ya, selamat pagi. Ngakan bala peninggal kita dengan mereka MA dukun cinta kita. Ngena baju celum dukun cinta kita.
1: Oh, jaket celum tu dalam sama Miras Mansau.
2: Oh, sama.
1: Sama Mansau.
2: Oh, sudah berdanjinya pelawak.
1: Oh, nanti dalam pengerinduknya kira ke sati sejiwa menyana.
2: Ah ya amat. Nyak meh munyi topik tual ben kurang bekenyak mel gene.
1: Okey, bala kita ke mega handphone ada salah tak berkongsi ke tu ngenang senentang pengiru baru dekat bebungai itu tang puntan dari jia nama ya, kebuah.
2: Dari jia nama kebuah.
1: Nama kebuah. Kalau kena rijak kene.
2: Au laki sang ke indo. Okey. Bercerita pasal rijak tu tu aku ba senentang aku ngerijak orang.
1: Dengan ngerja orang pula.
2: Aku ngerja orang.
1: Okay.
2: Ketegal. Dek dana hati kurangnya berkenai dekat kia.
1: Betul.
2: Nanti. Nanti dek. Kak. Bersulung orangnya. Dek. Mesti rata air hati dulu.
1: Awak.
2: Nak uliah. Lalu terus bekerja. Nak uliah.
1: Ya. Nggak makan suis. Lalu on. Lalu on.
2: Lalu on. Ni. Kan jadi.
1: Betul.
2: Jadi. Bab kalau lelaki. Ngerja aku. Kalak ke jadi laban laki nya bisi orang bukai ya kak ke kabar aku ukai kak kaku nyak ya ngudin pun deh
1: engkau nya galau dulu
2: ni lep kau galau nasi
1: nganti ya. Nganti flora nya mari kumian lagi baru aku mari kumian kumpu
2: nyak yang ngasih ke flora ya
1: yeah. Okey berkenang ke senentang pengerinduk menya au okey bala kita angkanya bisi penlebak kini cerita kedekat di bekun si ke nada salah tahu komen lagi kedua macam
2: yeah.
1: Sorry nganti Flora nganjung audio voice kita mending ke lagu dari Dorentia Dora ila seila enda seenda pengerap pagi.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal bebasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Ya, selamat pagi. Pagi tu, ya. Topik ya. Kita, kami dua, Gabby di konti. Tu ke rumah tu, Gabby? Dah bersedia komen?
1: Ya, mula selamat pagi dengan Gai Reca Unup. Jadi, pagi dengan sedua aku, ya. Mana gaya hari bak jalan simpang semunjang. Jadi, tu aku, ya, yang nang subak tu. Subak udah lepas sekolah, keliak. Kak mai minga program alam berkelala. Jadi ya bercerita surat tentang nadai kalak berpedak. Benuang pengerinduk baru kak berbungai terlama nadai nerima surat entah. Kalau pos punya salah juang tau ke surat dibuai buah maya nyak kaya nyak cerita ya sebab nyak kuah putuah papaku. Ketika surat nak dibalas.
0: Surat nak datai.
1: Ampir nuan aram kelala sebab ngenak surat.
0: Ampir. Ni ngah program rindu dengan DJ ke gawak mayanya ia kena buat pendiau sisiku orangnya dah. Ia tengirum surat ngah gambarnya.
1: Ampir.
0: Nanti baka DJ nya nyebut sisiku nya baji buat panjai nak bau jadi tu address lu tulis addressnya kelihatan kena mesti telefon.
1: Aman.
0: Alu nanti men surat nak datai nah.
1: Ya tau kes ke nadai nerima surat lagi ngai punya. Rijak lah dia rijak.
0: Ya kena rijak. Okay. Komen kedua bisik Gabby.
1: Jadi Tok hari je si kaitan.
0: Ya.
1: Uka jodoh ku ya jenis bayar arti nak tan diuji nyak kebuah putus ke ngau 101 macam jenis penguji dalam dunia inyal tok meh nyak kebuah putus. Bayar ku ya nyamak pamau tayang te bangsa bayar kuyanya. Playboy.
0: Okey, puji Tuhan pengerinduk kabar kita tu Jundar tepat ke kita Jonical Juan Gabby ngau MA di konti. Nak ada komen aku DJ ke kia laban dak kalak ngasai ke pengerinduk Puntan tau ke Balang. Laban pengerinduk ya inya si keterubah ya ngau ke penudi nyentuk ke ditu nya udah wisi ucu ngau icit. Jadi kira ke mujur meh pengerinduk ya.
1: Nak ada kalak ngasai prasto mengenai ngasai kini ke putus cinta.
0: Dominic Untur yang madah ke kira ke nada ngamanya Gabby ngau MA chemistry nada cun ke kira bisi expired dead munyi lagu Linda.
1: Iya. Okay, kita bisi meledam Asdi.
0: Iya.
1: Terus saya kat komen topik bagi tahu luka lama berdarah baru akai. Terus saya cakap ke ya puntang puntan ukai rezeki siapa-siapa keliak berserak mai luan diri demi tugas sikok semurai nyian sikok semurai tau akak itu saya ngira telefon adai gak kak ngika alamat adai putus peras jabat setahun surat satu minggu tidak tay cukup melincak jamnya kue awak nak lebih mayan aja sikok semua minyak maka kita dah tahu kue yang
0: iya
1: jadi ya ngalap ke balap peninga lagi nganjuang komen ya ngakai kami dua MA bak studio di tau ya laban mayu hagi sidak ke komen tok mulai siang pagi ngakai tua tu MA
0: iya
1: lalu sikok lagi bulan pengrino engka bisik pengurang penglebih ya meh kurang ke mayu hagi bisik ke ngasuati nak percaya atau semua men enak ngawak bergulai ngau kesalah bulau arinya tua belajar improve semuanya
0: ya, betul ya. Laban kita ke hidup berumah tangga nyaukanya lalu segera cari, kita nyak lantang neh
1: ya sesuai dua nak nak milih betul kak kita ini
0: betul okey lagi tua macam baru seraya pendengar kita ingkanya baru muka handphone okey baru ngelau angkat Facebook kita tahu kena tai ke komen kepada kita aku sinyapa mari selamat pagi kira mari terima kasih meh ke sekali tu nyak Wellington di mai di lubu antu tu Gabby ya mana kena reject sebab laban orang tua ia meda status engkau namanya ne engkau kaya engkau engkau orang ke bisi pemisi menya ne now sida ia kecewa orang kai nya lapar deh upah nuan gay kaku sebab menya menyilka lagu ne
1: ya udah bisa komen kapan tua Flora
0: Flora lagi ngiga idea ke kia baru dah nyapa sama pagi ngaget yeah, tua
1: apa nanti. Flora.
0: Baru dah ngeliat mi kaban nanti ya mari audio ne. Okay, kita berpindah dulu tu lagu di sada Jonas McKean gaul lagu ya terlebak ke diri. Pengerap pagi YFM.

0: diri.
1: Terlebak ke diri kesegal pengerindu kenari jeknya gebi.
2: Ya. Okey, kita bisa sikok peninga.
1: Okey, macam
2: hari kapit tu Jennifer Jantan sama bagi.

0: Ngejak laki.
1: Bon ayah bisi nyapa sebab bagi guest dua ba konti perlu pun tang keliau ke nama DJ Kokia laban ada nasib gulai panjang laban sama belak nda boleh nguai ka benda titik ka jam meja ke orang tuai Kokia puji Tuhan nda berdendam ke pangan diri laban ke ukai jodoh nda ku ngau mai sama belak anak asi Kokia. Bunyi lagu sapanya Angela Lata Jua.
0: Ya. Yeah. Okey ngarap ke okey bisi kini bala peningat.
1: DJ pernah bisi nyapa tu Gabby. Yeah. Nanti berani uji nuan ngasuh Gabby nya nyebut ke sapa nama laki ke diri ji ai kelia Kokia.
0: Dai bana. Eh rahsianya bana.
1: Aku dah tersebut enggak akan meringai enggak ngambil pula gawak lagi. Tengah hari lagi ni.
0: Iya.
1: Okey. Selamat pagi ngagai siapa tu Anya ya. Nyau lenyau namanya. Mesej tadi. Okey tu nyapa dulu. Siku mega DJ kita ke gawak bus station kita buat Wave FM di Bintulu tu. Nyak ya baru nyawat ya Gabby.
0: Ya
1: kan. Aku yang madah MA sama pagi temu pagi orang mesej aku madah ke nuan mesti nyebut nama aku buat radio pagi tu. Okey. Ngenang topik ke di sebut seduai aku maca tau 100% ayat hari DJ Flow kita di Bintulu. Aku suah agi ngerija orang laban kadang-kadang orang lelaki itu kaya mula jak ya kekeran pandai ngumbuk pandai mujuk bila kita dah kamu ka hati nerima cinta ya ia tak berubah laban a yang nyepanjai nada lagi nunjuk ke effort tau ke pengeran hati bakal ke keterubah ya nyak meh kebuah pengerindu tau ke cinta ya empai sempat berbungai laban udah dulu ngeriji tumbuh ngeriji sebedau kecewa kumbai ndak boleh hidup kami hidup tanpa cinta uji tanya DJ Gabby mesti ya setuju kekia jadi pesan ya Gabby.
0: Yeah.
1: Lebih salah flora tu segi suah ke ngasuh hati kunci ban. Oh, aku baca aja lah. Lagi gak melaki ke ukai pandai jaku manis saja tak mesti kak seiring engkau tindakan ulah ke mana anang sesekali kita peninggal ngigak lelaki bayar ke kia nyak contoh ke kia bakal sikuk kepada kawannya. Pernah di flow dah dibaca aku 100% ayat ke di post nuan lau
0: tenang kasih lihat lagi flow tak bertemu dengan dukun cinta lu ngatanya dek belian kenyak
1: ngasuh yang mandi mai hau bos kita pun madah ke setuju engkau komen DJ Flora tu. Bisa rasa penuan tu Flo bos kita menikah midi amat kenuannya ke kia sidak yang benar ninggal ke program kita. Okey nyak ya agak bisa Gabby
0: ya yeah. Benar bisa agak tau komen dari bala peninggal nyak yeah. Kebuah ya ngarap ke kita mereka komen bala peninggal ya bak topik kita itu nak patut bala kita tu nak kalak bercinta, nak kalak bersulung nah. Tua merinang kini bala peningat.
1: Siti ke komen tu hari okay. Junior band dia mada HGB Ngau MA selamat bertugas di Miri de malam banget amai hujan. Okey. Suba menya semina berkirim surat ke kia bertemu sigi nak kalak nya meh ke buah hangujung ke pengindu nya kira nak temu tungak menya. Bakal ke study meh surat lu nak datai-datai nah.
0: Datai-datai.
1: Okey, kita berperindang dulu. Dikena rindang DJ Flow kita di Bintulu ke baru dah ngeluit mi kediri-kediri bak kedai kopi kia pagi tadi lagu dari Melissa Francis Bayak Pantai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, bala kami sebuah megawai dah bekejang hari upis tadi ngagai menua sungai asap di Belaga Dedin. Ngagai bujang sigat kita, ianya Tuan Rumi. Jejima driba Rumi mata nanyual. Ya, ya. Sigi komen, Gaby.
2: Ya, mulai semua pagi ngagai Syasha Amanda ke pagi tu. Peningat kita di Sibu. Nyeri kuih amaiwah kena rijik di zaman keliak. Dari segi status apa indai selalu ngelijik sebab lah jadi dia tahu pilihan diri empau bahagia agak ruang bilik aku ya.
1: Dia nanya aku sebab kalau kena rijik kena Gaby sikit kalau laban keliak laban ke image rocker sudah buat pandai bau bertemu kau bakal mentua ni orang kan terima tuanya riba-riba buat menyesidak ke muka kipas nyong ngebab mua kini mah itu kan hidup anak aku ke kenyak rundi yang apa yang
2: kau kini nak kenyak Flora
1: lagi bisa nyawut dah jadi you bana Flora nganu nuan si buat buah sengai dengan begau pagi itu kau kaya nyak ya follow nganu au udahnya yang madah ngau sem bega sem anang tu belajar ngau di JMA nya kaya nyak flow magang nya mesej nyak baca aku laban dengan asuh maca deh. Okey, atau ngui yang ngagai komen Yen Will tu. Okey, topik seduai pagi tu buat penemu ya. Pengerindu baru dekat bebungai tang suah puntan kena reject laban orang ke di kedekat hatinya engkanya manyuh pilihan baka flow lah manyuh calon ambil ke banding ke kia lakinya manyuh pangan sampai tiga ikut tang tak semuanya diambil ke bini siku ambil ke bini duanya tentu ya udah kena reject kira ke puntan lah nyak penemu ya, ya tang anak ngasak ke hati orang ke benong sayau ke kita
2: iya nyak pesan ya
1: laban tiap ikut kita nyak bisik takat penyabar nanti ya nyak udah asal anyo mantul ati nada gig meh peluang kedua dekat diberi sikit ngebu ke dirimpu amai banyak neh bahkan orang kali amai gebi neh
2: ya anang ku kenyak meh ya
1: anang ke media ke diri okey lagi bisi komen
2: Uka best selamat pagi ngai Uka nyari ku ya rijik ti yang rijik awak ke indai apa ya agak lama narai cok ku ya rumah sida ya lama narai rami narai gawai lalabi ku ya ngan nyak da flora da nang rijik urang da flora nyika Uka best nanti ngelijing-lijik ku nak tanyak narai lama narai rami gawai lelabi ku ya.
1: Okey, bala kita ke baru muka radio ninga topik kita ke pagi tu ngenang senentang pengerindu ke kena reject baru dekat bebungai neh.
2: Ya, ke bisa komen tau pendakku.
1: Ya, baca.
2: Ya, sama pagi ngagai kumang bungai merejas. Selamat pagi ngagai senuai ku ya. Sama berjalan ke pengawak. Mana amat topik seluai pagi tau ke aku kalak subak DJ kak kurang laki tang nyak meh engkau ka jodoh kita udu reject silak ke laki ku ya maga playgirl nyama hati diri hati ane hati arwah
1: apa
2: arwah kena reject kita nanti kita playgirl wai
1: nanti salah nanti ya betul berlaki betul berbini ya betul serius senang awak agak gigak calon dah itu kita gigak calon kan kemana
2: ya
1: okey jadi bala kita sebuat ke angkat dari Kuching habis tiga buah kereta atau Gaby ne
2: ya
1: sebuah lagi dari Seri Aman sedap tu berkejang dengan sungai asap di belaga bala kita kasi bertemu dengan bala-bala penyampai radio kita bala technician kita nanti salah tahu nyapa sedap ya ne okey
2: ya jimat berjalan kita sebuat ne
1: kadang-kadang kita ke bedau terbuka hati dalam pengirinduk tu setegal nadai induk ke dekat hati tau ke nadai laki ke dekat hati maka flow lah bedau terbuka hati jadi lagu dari Richmond Alan Moshidi kena merindang bunyau kita benung nepan band lagu nadai induk ke dekat hati dari Richmond Alan Moshidi.

0: Unggai ke jam tu tak cukup neh Gabby. Peningan manyo hagi ningal kami dua ya. Ungka biar pengerak pagi tu ya. Hagi nyawut Flora tu ukai nadai laki ke dekat hati tang empai tetemu ke laki kamat oleh muka pintu hati nya ya.
1: Kamat neh.
0: Ya. Bak pintu kita ya, anang kelalu tebal, anang kelalu Rafid. Tebal, baka pintu wala nyimpan duit. Kita babiangnya au ni nyalah buka ya. Uji baka pintu kita ke simple rumpasnya teman sila aja nyamainya Flora au anang tu lama kita nya
1: megai. Ya kami ya Flora.
0: Solo au. Ya kagit solo ya nya flow sapa gene. B di miri.
1: Hana.
0: Baku Uci yang Sam.
1: Sam, Rajes.
0: Rajes, apa lagi?
1: Mujab.
0: Mujab. Lama ndak gak pala patung tu ndak diansar.
1: Aku ya, me. Kalau kaget biar.
0: Kalau kaget dapat berdansa. Okay. Selamat pagi ngagai apa ikigan di matang sebenarnya ke program kita hingga semua pria kita ke bisi nyapa itu singgah dulu. Enya sore ni cendan yang madah balat ndar ambun pagi tu bak suang sama pagi ngagai seduai ke benung bak konti. Biar mengat sendi en bisi nyapa kita ngau Luisa Lenguti. Selamat bertugas MA ngau Gabby. God yeah. Bless you kak ya.
1: Ya, mulai pagi mengat ngagai Lukas tau.
0: Aha.
1: Nyeri aku ya, aku sebab main peminat madai. Nyau le ni pas ku ya. Main wak apa induk ngasuh aku ngambil anak sida ke bini. Ku ya, munyi ke bulak nu sei ku ya nyak tadi hari luk. Lalu peningat kita ke bukain ka bise kini bak dia muan dia.
0: Iya, Juan Malang tu. Okey, di Limbang tang dia tu ya gawa ba Bukit Jalil ke kia ninga secara online dia ba Kota Masai Johor ngenang topik sedua pagi tu. Bak sekolah sebab kalah berpangan tang putus ketegal ya ukai ketegal ya lah ukai ya termutusnya dulu ya. Induknya dulu mai aku berkelala udahnya dipangan penudi cerita kami duanya putus labanyanya induk bayar ya manyo pangan. Kin kita bisi pangan magang. Cinta zaman sekolah sebab nah cinta monyet.
1: Cinta monyet ya.
0: Nama kebuah cinta monyet nah.
1: Ina nemu.
0: Engkau sudah nyang kejua apapun kayu setitik kayu setitik.
1: Kira ke bakal bayar nyak mi yakin nak nemu aku. Mama aku buat cinta monyet disebut orang keliak.
0: Okay. Nuan sebab lebuh pengrindu kena rejectnya Gabby. Lama nuan kecewa kena.
1: Bak aku nyamai man, nyamai aku.
0: Datai berminggu nuan kecewa kena.
1: Bisa gak berkenya tang antek ku dah bertemu orang baru. Sikit buai ku terus lapan sikit zodiak kami Pisces tu antek dah bertemu orang bukai sikit di reject ke ya kelamanya. Mudah jatuh cinta orang Pisces ya.
0: Bisa buah baru nama ke buah ke ngebak ke buah pelama ni.
1: Ya amat. Nuan pau deh.
0: Keliap munya lah bagi kita ke nak ada menyuh hiburan kecewanya segi mendatai pan 2 3 hari 5 hari seminggu nyungai makai ngai mandi nyu kerempiang dia tu bala kita ke kecewa dalam pengirinunya anak Nisa dirimpung ngai makai
1: ya baka flora nya lah ngante nuan nilak flora perasaan nak makan temu ngau adukun cinta yang gubah
0: nanti ya kecewa jaga-jaga aku 5 kilo bisa enor nilak anak bukanyak lah. Jaga pengerai tebal lagi musim sebun dia tu ya udah genggai makan genggai mandi genggai ngirup terkena ke sebun asap ni nak nanggul penghidup kita ni
1: amatnya.
0: Okey, tuan you datai ba penghujung program tu Gabby.
1: Ya.
0: Kira murid besar terima kasih ngagai ya peningat kita ikut dah nampak ke komen nganjung komen ngagai bala kita sigi ya jaku utik bala kami bala penyampai radio nalah tundaknya jaku kami dari Flora
1: jaku DJ kagai kami bungah kami sebuat ya, ke pagi tu ya
0: nyau lelak ke basaun ngagai Flora ba chat dia ya. Okey, lagi berandau baru suria kita ikagi berperintang nangkah tu lagi pukul 9 ngagai pukul 12 tengah hari tentu ya
1: mulai ngau isi
0: 9-12 so isi dah bersedia ne. Lagu dipinta peninggal kita tadi ngenang serentang topik tu tadi Gabby yang ada minta lagu Martina kena tuang ngangkat kediri lagu ke di Sada Louis Benar. Terima kasih semua.
1: Yeah.
0: Selamat pagi ngagai semua bala kita. Terima kasih Gabi.
1: Ya, yeah, abang terima kasih megak ngagai Matthew lalu mereka selamat pagi. Kali lagi ngagai pala petinga kita mulai baru ngau kami hari kebukaan ngau. Bye bye.
0: Iya, bila kita kemudian nanggam pengidu ngarak ke pengidurannya di tanggam teguh nyentuh ke mujur niri ke meligai pengarindu. Ya, bertemu baru ngau MA Tiu malam lagi pemerindang malam. Terus ngau kami YFM segulai sejalan.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam hari itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembahagian cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hayati ke Buah Kenan, Pak Penguai di Kalak Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang di Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan tu di dikagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan tu megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Ukai semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, titnya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Terima kasih menuju kita di mendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kitab berita di amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
3: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalan.

Again one, sikul lagu hari Ika, lagu kena mungkal Y9-12 kita pagi tu. Selamat pagi, selamat pergulangan kami. Terima kasih ngagai kawan aku MA ngau Gaby, kau dah pergulangan kita buat pergulang pagi sehari tu. Jadi bawa Y9-12 pergulangan aku Nancy Tambun minta keisi nama berita kita sehari tu. Sampai ke awak kita seluruhan gerai mujur buat pengawal kita sehari tu, kita ke bisi temu janji atau ke appointment pagi tu. Ingat kau, lebih lagi kita ke bisi appointment hospital klinik kini sehari tu. Jadi gaya sebun di bandaraya Kuching pagi tu daripada aku balat, harap ke kita jaga pengerai kita, tetap menjaga pengerai dia berumah henti nada pengawal ke berat diadu atau ke dikerja berluar, terus kena pemampul mulut ke hidung atau ke face mask lebuah kita bak luar rumah. Jadi anak nunu sebarang jam ke dia tu leban atau japan gayari daripada kita bisik kurang sarinya dia tu munyi ke daripada atau ke di pada kita sari tu nanti di Kuching di tu baca tikas pengamah angin bisik tinggi hari sebedau tu. Jadi jaga meh pengerai derimpu, terus ninga ke berita-berita berkaul ngau tikas pengamah angin awak ke kita nemu bekeni gaya ikas pengamah angin di menua kita. Terus berlengok kami bawa Y9-12 pukul 10 tu lagi mendiang ke Galeri Y, lalu pukul 11.30 dia kita dekat mendiang ke Megat Tandu Aram Mansang. Tu lagu Ari Seven Tribe Nuan Diatiku.

0: hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Luan Bujang lagu hari Liz Wita ngejum ke jam hadiah tu pukul 9.35 minit pagi. Selamat pagi ngagai kita ke baru buka langkah kami ber YFM ke benian ke kami dalam kereta jam ke dia tu berjimat kita dribah pagi tu arah ke pengawak ke di kerja kita mujur magang serta kita data bandung.

ke dituju ngau likon au. Jadi tu ngenang ngau ngelansa berita bawa FM kalai tu bekaul ngau perasa bertulis sija pelajaran Malaysia atau ke SPM 2026 dekat diatur kena 23 hari bulan 11 nyentuk ngagai 17 hari bulan 12 tu. Jadi Upis Menteri Pelajar KPM pada ke ujian bertutur bahasa Melayu dekat diatur kena 26 ngagai 29 hari bulan 10, lalu ujian bertutur bahasa Inggeris kena 2 nyentuk ngagai 5 hari bulan 11 tu. Lalu ujian amali sains kena 16 ngagai 18 hari bulan 11. Ujian mendengar bahasa Melayu dekat diatur kena 23 hari bulan 11 ngau bahasa Inggeris. Maka dekat diperjalai ke kena 24 hari bulan 11 2026. Lalu 420,879 calon ke berregister dekat ngau ngambil peresa SPM 2026 ba 3,334 pengkapalan alai ngambil peresa di serata Malaysia. Harap ke kita akan ngambil peresa sijil pelajaran Malaysia tu atau ke SPM 2026 mujur nyawut semua peresa ke bisi atau ke dekat di pejalai ke ndak lama lagi. Tu lagu Ari Mawat Amit Kelicit. Siku Ari bernyanyi ke dekat merindang ba program Nine Muai Birami 2026 ke dekat diatur 21 nyentuk ngakai 23 hari bulan 8 2026 bergari pukul 6 lemai nyentuk hingga pukul 10 malam buat Dewan Lamin Adet Bangan Kimat Umar Baha Sungai Asap Belaga.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, lagu Ari Dara Ayu Bugelenggau Faris Adam merindang kita bawai 9.12 dulu agi arinya tadi kita udah diperindangkan lagu Ari Juniaman nama penyadi tua lalu pukul 10 tu lagi sama kita mendiang ke Galeri Y tu lagu Ari ni yang Michael Jemat Aku Rindu Y9.12 YFM.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oram Sampal Laut Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai aktiviti hingga program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: YFM, segulai sejalan.
3: Okey, terima kasih pengkelan dengan kami bahawa YFM tu meh Galera Y. Kalau kita ke sekali tu, bisi 10 lagu bahawa Galera Y kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terubah kita minggu tu, lagu dari Melissa Thomas, Encuki Ajak Di, Tion Galeka lagu tu di Tengkebang Chen Ni Bunyau, dan yang Aria Magton, lagu Amalina Anak Tuai Rumah. Yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Tion Galeka di Tengkebang penanyi tumpuh, ianya Aria Magton. Udahnya Siti lagu ke pemaduk baru hari urai, lagu ke diberi nama di lah tanah, ditangkan kengau penanyi induk tu Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu ba geler wagi time ko.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: dah sedia. Dah sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu? Sapa ketika nyepit surat kabar, ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dia
0: nak. Lagu dengan

Lagi dengar ke kami bawa YFM Tok Gala Rewind. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu Udah Terkesai Ari Sela Junior Dion Ngelekar di tengkeban iklan Aboy. Jadi penanyi itu megak terbilang kau lagu tak sanggup agi sebedar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai Pengerindu Dituja Dion Ngelekar lagu tu di tengkeban Rika Rawing ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Undak Alah Tunduk Ari Stanley Bayang Dion Ngelekar Ari Ijal Jainal ditangkan kengau lagu Edward Ruam lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita yang udah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu bak program Gala Rewind kita ungkup

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang ngari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu baru rumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

Kita lagi dengar ke Galeroy. Galeroy kita ke sekali tu, kita bisik 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi bedau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usua. Penyanyi itu penyanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie itu kebenarnya sikit sudah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usua itu. Jadi video klip lagu itu diambil di Limbang Pu. Lalu tion ngeleka lagu itu di Tengkebang Jasli Jabu ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke penudi kita sudah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke dia beri nama Jayau Tapang Bekumbai. Okey, jadi nak tu ajak galeri kita untuk minggu tu. Terus menggelengau kami ba YFM udah tu lagi.

0: Lagi pronounce dua ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami berlagu pada kita punya belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak. Itu kenio. Kalau
6: minta ngurem bau.
4: Bisa balat tu. Itu kenio.
7: Sama pagi.
8: Kau jadi kira ke duit tu macam yang kira bisa orang boom.
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Oh punyau.
11: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
10: Apa punyau? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal deh. Nama deka pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
11: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ingat aku lala orang per radio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
10: Apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep hari diau di rumah.
11: Alam bunyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang nuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi nuan.
10: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi nya. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
12: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengan curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar menurut balap kaban Kunsil Negeri Bawum, melanggur ngomong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriat tuan ke pemelanjik arkitek lebih lagi siling ekrium kemanah di ayam mata kalian pis bun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk balakaban Kunsil Negeri Dewan Undur Makai Undur Semayan serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di berengkah gagak urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke mengubungkan etnik kuburan bangsa di dalam bumi kenyalan sepihak Astana Negeri Sarawak memang ke kanan lalu dikepit hubung negereta telah ketibak di gagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Josephine Jalin merindang kita bawah 9.12 jam. Dia tu pukul 11.11 minit pagi. Selamat pagi. Serta terima kasih kita ke Agi. Mengkam pukul dengan kami bawah 9.12. Agi pukul dengan aku Nancy Tambom Takai Isi. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan baca pengamah angin di menua kita kalai 6 kandang menua di Sarawak pagi tadi ngelikut ke angin ke ndak mana ke Pengerai. Jadi bawa penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Upis Rampak Menua ngayan ke urung pukul 10 pagi tu tadi dia serian ngelikut ketika pengamah angin atau ke IPU ke pemadu balat ianya 188 lalu ditangkan ke ngau di Kuching ke ngelikut ke IPU 184 Sri Aman 176 Semerahan 168 Serikai 152 lalu Sibung rekod ke IPU 127. Jadi tujuh kandang dur kebukai nya ngerekod ke IPU ke Jelan ianya antara 64 ngagai 98. Oh, jadi suruhan nyaga Pengerai Dirimpu suah ngirup ayamat kena meh pemampul hidung tau genggau mulut ti nyemak kita pansut ari rumah serta Anang Nunu Sengapa. Terus mengelengau kami bahawa YFM tetap ke pengerinduk kita tu lagu ari Mark Bennett Terberunsai Cerita Lama Y912 YFM.

0: Jom sampai Bengkulu Festival AI pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Mayari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Penambak dilindung muari setelagu hari Lili Stefan merendang kita. Ngujung ke jam dia tu pukul 11.23 minit pagi. Jadi pukul 11.30 tu lagi. Terus mendiang ke tanduk program Aram Mansang. Lalu ngujung ke Y9.12. Pukul dengan aku buat Y9.12. Hari tu kena 20 hari bulan 8 tahun 2026. Tu lagu hari Edmund Lim, Milih Menantu.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Selamat bertemu baru dengan aku dalam tinggal buat program Arah Mansang. Setiap program yang kedai keluarga hari Indo Pes bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alam minggu itu, aku rekamai, kita ninga ke randau aku, engkau siku usahawan, ke bisik ngadu projek nupi ikan di pegua, untuk dijual, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Jack Lee, hari 218, Lot 927, AL01, Serian Town, 94700 Serian Sarawak. Engkau tahu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
1: Hello everyone.
0: Ya, nuan kunci ngau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di Keturbah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tahu. Permulaan dia.
1: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung, dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak, and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture, tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business, and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture.

0: 50 ekor ikan.
1: Okey, pada tahun?
0: Pada tahun 2020, I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan, saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan, satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya, yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambah ikan. So saya tambah sampai 2,000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
1: Itu nakal ke dia tahu ulian wan megak madah nuju bala peningan berapa penyampah mesain do alai projek nuan.
0: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
1: Okay.
0: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
1: Okay, 100 ton.
0: 100 ton.
1: Ah, 100 ton. Oh?
0: Ya, 100 okay, ton. That... Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
1: Okay.
0: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti, itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
1: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin nuan madah kebuah nuan milih jenis ikannya untuk ditupik.
0: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu telapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana telapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang di Sarawak sini. Ramai orang makan tu ikan telapia dengan tu sultan. That is good for the business.
1: Okay.
0: So masa kita pilih ikan, mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan, dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan telapia dengan tu sultan.
1: Kau dah daripada nuan tadi penyampau masa projek nupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawak dekat dia nuan, mayu atur projek tu. Boleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia nuan, mayu berjalan ke projek tu.
0: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari tu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
1: Okay.
0: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus, baru tu ikan dapat dia laju besar.
1: Okay.
0: Size, target size kami orang memang macam contoh tu telapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
1: Okay.
0: Kalau dia sudah cukup besar, senang.

0: tu kita makan. Tu delitas mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
1: Okay.
0: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do five way to adjust the parameter. To pH terlalu
1: acid
0: ke ah, ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
1: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa, Brad?
0: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level, jangan terlalu panas. Kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen. Lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Kedai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
1: Okay, Mr. Jekilis, waktu pengawal projek dupi ikan berpeguang bakal kedai dunia dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Mulai nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan pengudah ya nak ke dia tu?
0: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
1: ringgit Malaysia.
0: Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. For the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baca mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baca langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini tiga tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang keduli hari hasil projek kedai adunuan datuk dalam kandang sebulan?
0: Every batch ikan memang dia ada size-size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
1: Nah, di ni indoor nuan nganjuang atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil projek nuan tu tadi.
0: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Neighborhood. So also our partner, so our fish pergi itu facility kami orang. So proses lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
1: Okay.
0: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 kg.
1: Okay. Untuk yang sudah bersih punya
0: bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia, kerana ini dua jenis. Dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
1: Nama antara bantuk yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapakuang kena dijual nakak ke datuk.
0: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
0: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industrial players, sesiapa yang yang sudah lama di ini industri, dia bagi kamu arahan.
1: Okay.
0: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu. Okay. So ini yang bantuan yang saya banyak dapat. Okay. So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry, macam yang kami orang sudah dalam industri. Juga kami orang buat sharing juga.
1: Okay.
0: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru. Mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
1: Okay.
0: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field. Buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik, tengok TV saja macam tu, tengok screen. Macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
1: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julatin Wan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kedai Adun Wan. Dia tahu awak akan datai buat tingkat ke jauh kaget.
0: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, sila kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang kasam kah apa.
1: Okay.
0: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara. Export. So masa tu ada produk Sarawak. Okay, jadi produk Sarawak, Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah, to bring our product to outside. So yang ni ikan tapia dengan ni sultan.
1: Okay.
0: Memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
1: Okay. Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Peransan menuju bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisa jualati dekat Berengkah atau ke ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual bakal Nuan. So,
0: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini. Ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source.
1: Okay.
0: Boleh buat. So as long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Tapi the end out memang beautiful. Memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya mesti on punya. Memang on punya. Kerana I can see, kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi. Habis sekolah universiti sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang-senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang macam yang AI kah, cara yang moden, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trafi Lai Lama, ataupun di Batu 10, tepi itu jabatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh, hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Whether you type Sarafish Senia Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
1: Okay.
0: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih lagi Mr. Jack Lee. Lepas sudah berfungsi dengan awak penemu, dengan awak peningkat kita. Kami dari Unit Radio Indo-PS Petanam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang ingin wan Encik Jack Lee laban mereka awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan awak peningkat bahawa program Araman Sang. Kita rekap temu baru bahawa program Minggu Kebukai. Aku rekam baik balap peningkat ni dengan keranau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu dengan mereka tahu muka ke penatai mesej warap tanam petupi dengan rumah. Terima kasih.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambomba. Berita tengah hari YFM kena 20 hari bulan 8 2026. Pengeraja asal Menuatu Endang Aset Ti Cukup Guna dikenal nyawup Sarawak nyatup pemar Ketegal ubah iklim. Ketegalnya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak ti nyaga kampung Gau Rampak Menua dekat Majak di Kemeran. Tu nyengkaum dalam pemansang ekonomi menua kalai kira 62% ari kandang menua di Sarawak tu endang agi tubah kampung. Ia madaka atur ti berpelasar ke Rampak Menua Megak sama dekat di Kemeran ke dalam pemansang kuasa kemeruan ti nyengkaum hidro, solar, engau biomas. Premier masuk kerja kutu buat program Malam Gala Borneo Gerempuang Dagang Temuai Asia Pasifik PATA di Kuching. Dalam jakut tidak pansut kaya, Premier madaka penerbai bilun antara Sarawak ngau destination ke besai-besai di Asia Pasifik Megak dekat ditegap ke agi Nengah Air Borneo. Ianya company bilun ke dipenggi Perintah Sarawak. Ia madaka ngenak cara berenggat-renggat Air Borneo disadang dekat ngatur penerbai bilun ngagai mayu hagi kandang menua. Sekedar hari menua tinyangka dekat disediakan ngau penerbai bilun tu ianya Pulau Jeju di Korea Selatan keudah diaku nyadi Global Geopark UNESCO. Langgur penemu ti dekat madam ke Akta University ngau College University 1971 AUKU patut ditangkan ke ngau langkar undang-undang kebaru. Rektor University Teknologi Mara UITM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah madah ke undang-undang kebarunya patut nipak ke pemansang engau guna pelajar tinggi kemayar itu. Undang-undang kebarunya megak patut ulih ngelati ke autonomi universiti buat perkara pentadbiran, pelajar, belanja. Engau pengawak kena ngulih ke belanja, kelimpah aritik tentu ke pengawak endur milih bala ketua universiti dipercayai ke engau rurus serta belalau ke merit. Pengawak tim madam ke AUKU megak diasai ke uliah ngurang ke penanggul bala nembiak tidak masuk pengawak sosial engau politik. Raban akademik megak berpeluang mantai ke penemu engau hasil pansiak sida ngenak cara ti endak ditekan. Berita ti ke penudi. 6 kandang menua di Sarawak pagi tadi ngelikut ke angin tindak manah ke pengerai. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua ngayan ke urung pukul 10 pagi tadi. Serian ngelikut ketika pengamah angin tau ke IPU ke pemadu balat ianya 188. Tuk ditangkan Kuching ting ngelikut ke IPU 184, Sri Aman 176, Semarahan 168, Sri Kai 152, lalu Sibu ngerikut ke IPU 127. Tujuh kanandur kebukanya ngerikut ke IPU Kejelan, ianya antara 64 ngagai 98. Tunaka berita tengah hari Saritu Ari YFM beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi peningat dia kita dekat Google Line ngau YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Are radio analog ngaga digital, dunia penyiaran dato nyawa majak canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B bawa YFM Miri bawa RTM Click TikTok FB Miri FM YFM segala yang sejalan.

0: Ya lagu lama kena muka ngelah tengah hari ngau kami hari wife miri geng 2B jadi kaban kita ke tengah hari itu peningannya itu angkat pukul 3 ngali hari itu lagi ya jadi 7 minit lepas pukul 12 tengah hari. Terima kasih guys semua balik kita ke baru mending ke radio bayar ke Altium Click atau ke bisik ngena cara bukai ke tengah hari itu ya jadi sebedau kita mindah jauh ya jadi dulu ninjau dulu kini ko gaya hari kita ke tengah hari itu
1: put gaya hari Ba YFM Miri.
0: Ya, ripo gaya hari Ba YFM Miri ke tengah hari itu nitiah ke diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngali hari itu hari di sadang bisik hujan lalu diubah ke ngau ribut kudek Ba sekedar nur lalu malam di sadang mega hujan Ba sekedar nur lalu angin barat daya berpupun ngau peneras 20 hingga 30 km sejam ngujung ke kanan tasik bergelombang 10 ngagai 1 ngagai 1.5 meter peninggi. Jadi tikas pengangan hari atau ke suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi punya ko gerah gaya hari ke di baik kami 2B perhati ke bala peninga ke tengah hari itu atau ke dikunci ngau bala peninga. Jadi kira ke bisik celam imit kan eh, ya.
2: Iya,
0: laban
2: betul.
0: Pagi tadi hari di Bandaraya Miri tunggak ke nak nemu ke atas kita ngagai Permai Jaya ke Senadian Pelabaku banget hujan tang nak lama.
2: Nak lama ya.
0: Tanya pihak boleh agak meresi kan angin nampak kanan luar dia ya.
2: Iya, betul.
0: Lalu bisik begak ngasai ke celam imit eh, ya.
2: Iya, mak tangga nanti diperhati kita di menua Miri itu udah musim jual ke durian tu di Jabana.
0: Iya, lagi tu aku kongsi ke dini palan orang tahu beli ke buah
2: durian.
0: Buah bermusim ke lebagai bakal buah rian. Klaim parinya maga yang kanuan oleh berkongsi maga atau ke tikas atau ke baca IPO. Nanti di Miri itu benar sediana macam ni nabi di Miri di tu tikas pengamah angin hanya 91 kira ba tikas ke sedang ya nak kelalu kamah yang ke udah bekau ke hujan nabi ya lalu di Serian lagi 187 Kuching 182 Seriaman 174 Semarahan 165 Serikai 153 Sibu 123 lalu Bintulu 98 Semelaju 95 Mukah 89 Kapit 68 Ngau Limbang 65 jadi Sibu Serikai Semarahan Seriaman Kuching Ngau Serian baca ke udah disebutnya tadi Bak Tikas ke nak maneh ke pengerai ya jadi report kawa ngau gayari ngau mega baca IPO Sarawak ke diterima ke pagi tu Nabi ya.
2: Iya betul. Jadi ngarap ke info tu tadi kira kekurang kaget me aktiviti kita di luar asrama nanti gaya kita itu pulang bagaimana marune bana.
0: Iya lebih agak bahkan nur baca ke tinggi ya ke udah disebutnya tadi ya. Jadi tua mai bala peninggal belalak nak lama berperindang nangkan kita lagi nginjau Florence Law ngau darah Helena pelanai hujan rosan ngelak tengah hari
2: YFM Miri
1: peninggal YFM bisik berita mana dia tu nuan uleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM Klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM Klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1 TV 2 TV OK sukan RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand download application RTM Klik dia tu ba Google Play Store App Store ngau Huawei App Gallery RTM Klik siti application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri
3: YFM

0: Ya, terus lalu ke peningkat WiFi Miri bawa ngelah tengah hari ke baru mendiang ke radio ke tengah hari tu bergoleng geng 2B ini apa ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi laban minggu tu teacher ataupun berdaulah bergoleng tu bawa
1: Brainbusters.
0: Itu ya. Jadi sebelum nak teka ke Jakob San pukul 12 tengah hari tu agib kunci ke sekedar hari pengawal atau kreativiti ke dekat dia tu di Bandar Raya Miri. Jadi ke terubah tu pengawal meresi tebing tas ya to ke diatur Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Miri ya. Jadi pengawal tu dekat diatur ba kampung Pulau Melayu nya tebing tas ya ba kampung Pulau Melayu. Kemayanya bi.
1: Iya, jadi pengawal tu dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2006 nya hari Minggu jam 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi nanti ngagai kita ti rindu kengau sidak tu.
0: Bisa ti iya. Kerja pengawal secara volunteer atau kena bergaji tu nabi ya.
1: Iya, betul. Bisi link disedia ke sidak ya. Tau ke kita terus bergigak ngagai komiti sidak ya. Ianya 0198488 1812 nya Brian tau ke bergiga ke poh berkusung 0199888492.
0: Jadi pelabak aku tahu enggak ngelawak engka sidak Taiwan Buddhist tu bisa Facebook ya
1: yeah, betul
0: yang mereka terus scan ba QR code ke bisa dalam dipandang ke dalam poster dia ya
1: iya yeah, betul
0: jadi tadi tu bisa berkenan ke Palan Nur berjual buah maya buah bermusim laban dia tu buah rian yang dah mayu ke ayan dijual orang buah dabai
1: ngapo yeah,
0: buah bermusim ke bukai jadi ngenuan tu pun exhaust pun lain ke bunyi nama laban buah rian ke
1: iya yeah, laban gaya di kita ya Siti tu DJ Bana
0: ya sehingga jadi, mana dalam keadaan 2-3 hari
1: musim rian sikit ketup lama nyawa aku tu
0: exhaustnya bisa
1: exhaust ke lelemah bibi
0: maya orang bisa tabin batu yeah. Semua kan laban gaya di keangan diumbak ke ngel sebuah nasab
1: sebuah ya
0: jadi itu hamai bala peninga ke, berarti ke sekedar rindu ke bisa disedia ke Miri City Council palan berjual maya berjual buah bermusim tau tau ya ke nama tu ke bayar ninting hari tu sekedar hari palan ke bisik disedia ke RM15 jasa hari tu ni tamu muhibah tamu musjaya baru musjaya bus stop ngimai musjaya bus stop dia mengal Taman Tungku RM15 je sehari ya.
1: Iya.
0: Ya ke free tu dini no nanti ka berjuah free nak berbayar tu.
1: Iya, jadi nanti ya ke free tau ke secara percuma tu kita tau ianya berpujud kona ianya bas terminal lama semua ya norang berjual ke kira ke bisi rumah sab dia me tu bana
0: ya
1: udahnya ke Siti Gi palano ti bercuma berjual ke buah rian tu ianya be medan seberkas Miri
0: oh ngimai ngimai pasar malam dia
1: pasar malamnya ya
0: okey ya ke bisi agi kapalan ke tahun dua kita minta public health and licensing nama tu section ya ngimai Bolivar Commercial Center nya bisa mami mi enggak bayar itu sebulan
1: RM200
0: sedang ya agenya tadi nabe ya lalu bayar
1: RM53
0: mana kita ngelawa ngagai UTC impo nanya ke berunding orang ke pemesai ke gawat dia nabe ya
1: betul laban cara beketuk kira ke anak ke kita nama tu tadi bisik lebih ngagai sidak ke bisik masalah permit deh hanya ditok kira ke Miri City Council atau ke Majlis Bandar Miri sudah sedia ke palan kena kita berjual ke buah bermusim tu lebih lagi kita berminggu tu tadi sigi sudah mayuh palan berjual ke buah rian tu tadi lebih lagi di permai tu tadi
0: bana amat jadi sudah tu macam pesan ke bisik dikirim bala peninga tua merindang dirimpung bala peninga ke rindu ke
1: Minan lagu rimpu dulu deh
0: bisa lagu lama tu kerimpak kacau lah kacau
1: lah ya.
0: Kita ningat kepesan tu dulu sebelum berindang diri dengan lagu dari Timothy YFM
1: segulai sejalai
2: nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti pedau agi bisik masa besrimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia, hari aku biar isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, Siti lagu lama tu hari Timothy kerimpa kaca loya amunye ko bana tadi. Lagu pengingat lama mayagi bujang ko ya tadi au. Okey, jadi kami terus baca pesan ke bisik dikirim dari YFM Kuching ngagai YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Au jadi tu pesan ke cubah tu pesan madah ke niang sangkan anak uya atau ke indai linda udah nadai kena 18 hari bulan 8 2006 lalu di Sungai Balamayu ba rumah panjai sidak ya ba rumah belayang nangerasan macan di Kenawin. Jadi jaku pesan tu dituju ngagai kapal belayan ke diau di Ai Macan, pemegak di Sumedang, kelingi pasar macan, matau bau pemegak di Kerangan Rian, Raya Julau, Udur, Semayang, pemegak di Mukah, Bunut, Jagoi, ngau semua kapal belayan ke Ngelala, Niang. Nyanyak niang sangkan anak uya, nyanyak sangkan anak uya. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 8, nyanyak malam. Lalu di Anjung pagi hari 5, 21 hari bulan 8 di Nirvana. Berpendam Nirvana Sibu. Jadi penerang tik silik tau begiga. Ngagai pasang muli berkusung 12-873-6869 tau ke ber Evelyn Manja berkusung 19-828-0675.
1: Lalu pesan kedua tu ngata sulit ngamuai terbalu datai ri Henry Bada anak Rono tau ke anak Niang Rono anak Jepit ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal ngata sulit Niang Rono anak Jepit. Lalu ditangkan ke pengawal main terbalu indai sidaya hanya Marina anak Jabun kena 22 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 setengah malam ba rumah Fendi Buyung Panjai Jalai Lidung betul eh. Jadi pengawal kata sulit ngamuan terbalu tu diatur ngena cara semiang nyalai pesan tu dituju ke semua kawan belayan ke ngelala Nia Rono anak Jepit ke nak boleh dirintai ke ditu kita dipinta datai ngau pengawak ngata sulit tu ngau muai yang terbalu Marina anak Jabun. Jadi nya pesan ke dua
0: iya jadi pesan ke tiga tu pesan rapat megak datai ari jelita anak Wilson tau ke indai linya ari rumah Watson batang binjai pelasu ruban. Jadi pesan tu madah ke niang laki ya nyanya kiai anak entigang nyanya kiai anak entigang tau ke apai lenya udah nadai kena 18 hari bulan 8 tu tadi. Jadi mayangin tu balamayu nyanya kena 21 hari bulan 8 nyanya lemai hari 5 nyanya pergilah di rumah Watson Batang Binjai Belasu Ruban. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6 yang 22 hari bulan 8 berbukit Berabun 100 Memorial Hill. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di rumah Lubau Lamak Gau Lubau Baru Nanga Ajau Layar pemegak Meribung Layar Sekatap Kensurai pemegak di Serudit A ngau Serudit B pemegak di Pepangai Kibak ngau Pepangai Kanan.

0: Put gagai linya Kiai berkusung 13826 2568 tau ke Bert Kenneth Ramping berkusung 19485 3714. Hanya ini pesan ketiga dari wife and Miri.
1: Ya, ini dia seberat macam pesan ke buka itu berindang bala peningah ngau lagu Siko Ari penanyi ke diundang ba program Nine Muai Birami ke dekat diatur di Belaga Roslina lagu lama yang sebenarnya kita ningat ke promoto.
2: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai
3: sayu atang man kelo alang napa
2: joli jengah Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: lagu Burung Dalam Dalam Sangka Ari Roslinda kena merindang bala kru ke benung dalam berantau jalan ngagai asap laga atau be ya kelebihan kawan ko Adam Melangi harap ke rindang-rindang meh ngagai benua belaga kena be ya
1: lawas dah yang nyengok orang kian eh
0: ya nah nah nah nyadi orang dia nambah orang dia tu salah jadi itu nampak baru pesan ke diterima itu pesan kata sulit ngomong yang terbalu pesan tu datang dari katang anak Gima atau ke Pai Bili atau ke Tapiak madah ke kata sulit ngomong yang terbalu ni bini ya hanya bulau anak inyau bulau anak inyau atau ke Indai Bili atau ke Tapiak kena 21/8/2026 hari 5/7 lemai kena cara semiang barumah dana entering sungai Sawak Kop Ibus. Jadi pesan tadi tuju ngagai kepembelian di rumah Sati Sungai Pituh, Mudung, Tapang Ujan, Brayang, kedua Sungai Wong, Rantau Sukat, Licuak, Barit, Nyial, Ulu Ruban, Seriduh, Ngau Mega, Lasu, Pangge, Sungai Antu, Nanga Ibus, Ngau Kerubung, Sekerang, Peraja Alit, Ngau kepembelian barumah Kristopa Banyung, Hamunggu, Munggu Ranggu Simpang Saihania. Jadi terima kasih ke penatai belah kita. Jadi maya ngeta sulit ngemuain terbalu dekat diatur kena 21/8/2026 barumah dana entering sungai Sawak Kup Ibuah pukul 7 lemai ngena cara semiang. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon agai Junika Billy atau Kapai Darang ngena lumur 016-314-2902 atau ke ngagai Alexander Mike 017-809-2056.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit mega data dari Saka anak unggah ngari ke sida sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indaya nyenyak dayang anak kalum nyenyak dayang anak kalum jadi puak tu dekat diintu kena 22 hari bulan 8 nyenyak hari 6 tu lalu pukul 1 malam dekat ngadu ulit dekat di kertas jadi puak atas ulit tu dekat diatur di rumah sidak yang po ianya di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Jadi penerang jadi pesan tu dituju ngagai kamu melayan di rumah Tawi, rumah Seli, rumah Aca Megau, pemegat di Temesu Atas ngau Temesu Baru, rumah Jubang, Pengalan Lubang. Pemegat kamu melayan di Simpang Bayan, rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji Liuk, rumah Tan Liuk, kamar belayan di Sebuluh Ngau Liuk, Ulu Mukah Ngau kamar belayan di Bayan Ulu, kalau anak buku di Pasai Siung, Ngau semua kamar belayan kenalah dirintai ke Dito. Jadi, penerang ti silik, tau terus ngagai rumah Sirak Yampu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau di Mukah inya ngetas ulit niang dayang anak kalum kena malam 22/8 inya hari 6 lalu apa ngetas ulit diatur sama megak 22/8 inya jam 1 malam
0: pesan rabat ke Siti tu datang dari angkatan Intiang anggana intiang nasau ka pembelayan di bait ilek bait ulu kara melugu jawung tekaluang sebemban selanjan punggo lacau empile pantok sriaman gayo pantok ngau semua ka pembelayan keng ngelala nia lani ane anggat keng lala nia langi lani ane anggat barang siapa ke ngelala ni yang tau ngesah penusah rabat tu ngagai kampung ampilai jadi ni yang dekat di sengai kena 20/8/2026 lalu dekat di anjung 21/8/2026 penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai bini ni yang kena lumur 019-8841-336 tau ke ngagai seret anak angkat 019-2968-59
1: Iya, jadi pesan ke Pesan ke to pesan atas ulit megak datai area Agustin Jilan anak Thomas terkenesau semua ke pembelian ke ngelalani yang apa ya Thomas anak Francis Lebong madah ke pengawal atas ulit ianya dekat diatur kena 22 di bulan 8 ini hari 6 tu jam 7:30 malam lalu pengawal tu dekat diatur di lot 3820 Phase 2C 6A1 Jalai Maigol Desa Senadin di Miri. Lalu pesan tu dituju ngagai kemerbayan di Miri, Brunei, Bintulu, Sibu, Sarikai, Ruban, Seratuk, Betul, Ngaudi, Kuching. Hanya diharap ke semua bala kemerbayan kengelalan yang Thomas anak Francis Lebong. Ianya yang Thomas anak Francis Lebong sampal datai penguat ngetas ulit niang tu ilak ianya kena 22 hari bulan 8 hari 6 tu jam 7:30 malam jadi penerang ti silik tau bertelepon terus ngagai Agustin Jilan ianya anak niang bu berkusung 14-893-0239
0: ya sebenarnya tuan nampak pesan ke bukai tau ke nyingkang ngagai program temuai minggu tu nangkan tu lagi kita yang menggawa tu ngau lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang nangkan ke pesan tau.
2: Apo sikara main uman ambo. Aku Melissa Francis dengar kemai YFM Bak Frequency 95.7 FM. Segulai sejalai.

0: rengat ke penuh dia macam pesan tu nyedi pesan rabat tu datai ri busang anak mana minaleh madah ke apa ya nya minaleh anak sandai udah nadai kena 18/8/2026 nyalai pesan tu dituju ngagi kabam layan ke ngelalan yang minaleh anak sandai tau ke memaluh ke diau di ulu muka nang arau tubuh baru rumah sandum nang arau tua rumah empak anak kubu nang ngawuh ba rumah ngilah anak amung sejuga mulu muka ba rumah uban anak jelani nang ngapasu tua rumah andeng anak baring ngau nang ngaslabi ba rumah meruam anak jelani di sebalang rumah rangga rumah angga sejauang ba rumah Baram ngau nang Srian ulu paku ba rumah Juni anak ngalai ngau nang Tamin batang uya tua rumah Elis ngau semua kabam belayan kena oleh dia sebut itu di Kuching Miri Sibu Bintulu ngau semua ke kabam belayan bukai ke ngelala ni yang menaleh tau ke memaluh tu jadi ni yang tu dekat di Intu ba Bintulu hanya kemana ba Yuan and Enterprise jadi ni yang dekat di Anjung dekat di Intu Balamayu hanya sehari itu 20/8/2026 lalu dekat di Anjung hari 5/21/2026 Bak Penam Batu 27 penderang kasih kita tahu telefon agai bus ngagai apa jo ngena lumur 013-6529-234
1: ya jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datai ari jana anak jantau. Jana anak jantau ke diau di Taman Kemenang Raya Fasa 2 di Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah jauh Teluk Petalai Rantau Belak Tatau. Pemegak di rumah Dixon Pedas Jalai Tatau ngagai sanggan. Pemegak di Nanga Buan, Sungai Sap, Sungai Muput, Sungai Sagan, Sungai Entajum, Sungai Selitut, Separai ngau Sungai Serupai Tatau, pemegak kamar belayan di tebas Sungai Silas, ngau rumah sampai, ngau rumah Judan di jabatan Sungai Kuah Selangau, ngau kamar belayan kenal dirintai ke dito, madah ke pengawak ngetas ulir, ngau ngambil entebalu niang cigo Irene Umat anak jana. Inya niang cigo Irene Umat anak jana dekat diatur kena 22/8/2026 jam 8 malam inya hari 6 lalu kena cara semiang di rumah Sidak Yampu di No 361 Taman Kemenang Raya Fasa 2 di Bintulu.
0: Ya, jadi nyak nak kami doai hang natai ke jaku pesan ke tengah hari tu. Jadi udah mawan berindang kita ngol lagu baru hari ya. Mai kita mendiang ke program temuan minggu tu randau kami doai Brenda bugalai ngau Dr. Jevan Jimbau bekawa ngau nyeliah ke munuh diri. Ngarap ke bala peringat terus bugalai kami nyentuh ngai ujung program WiFM.
1: WiFM usgulai sejalai.

aku Kat Jeloma. Ingat ke gelombang angin tu? Bintulu 97.5 FM, Belaga 103.0 FM. Bye.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri. Jadi terima kasih sekali lagi dengan bala kita ke Meruan Mendiang ke Ngelah tengah hari. Ngok kami Pak YFM Miri ke tengah hari tu kelebih lagi Pak Radio Online tau ke Pak RTM Klik di serata dunia. Jadi munyi kau dah di gerah bak pun program tu tadi kami dua IBC terima penatai temuai hanya Dr. Jever.
2: Yes.
1: Anne Jimbau. Selamat tengah hari Dr. Nama berita Nuan.
2: Selamat tengah hari, salam sejahtera. Berita ku
1: Anne. Oh, to terubah ya to na doktor. Oh, datai ngau live ba konti to.
2: Oh, first time.
1: Oh, jadi laban terubah to. Bala peninga ke benuang mendiang ke radio to kan nemu doktor tu lama dah gawa ba hospital Miri.
2: Aku dah bergawa ba hospital Miri udah 3 tahun lah.
1: Oh, 3 tahun. Mm-hmm. Posting ke terubahnya.
2: Terubahnya start hari housemanship 2 tahun. Kemudiannya aku dah jadi pegawai perubatan lah MO selama setahun lebih lah dah tu.
1: Jadi bangsa tu bisa campur bangsa bukai tu.
2: Oh, bisa bisa. Aku campur lah. Apa aku Raiban dari Selangau, indah aku orang dusun lah, karasan dusun dari Sabah.
1: Kira Sabah, Sabah Sarawak. Dari Selangau. Selamat tengah hari ngai bala peninga kita di Selangau. Temuai kita tengah hari tu Dr. Jebra. Jadi nama nak perkara atau ke topik dekat dikenang kita tengah hari tu Dr.
2: Okey, so sarito aku dekat kunci city topik cukup berat. Okay. Tapi amat berguna topik tu kena kita nyaga penghidupan diri kita lah. Topik kita serai tu ianya nyeliah ke bunuh diri. Suicide is preventable lah. Bunuh dirinya uliah diseliah ke.
1: Ya. Kira ke topik ke mana harap ke bala pelinga. Terus nak mindah ke stesen radio kita. Terus ninga kami tiga beranau. Nadai panjai gat ranau kita tiga to ke tengah hari to doktor ya. Jadi bih angka nuan bisa te katanya ke terubah to ngaga doktor.
3: Iya, okey. Terima kasih sekali dah ngaga doktor lapan sudi datai ngaga konti WFM Miri serito ne. Berkongsi ke topik kita ianya nyelia hari bunuh diri. Munyi ko di jebana tadi to topik ti jarang didengar kita di radio ne. Jadi ngarap ke balap ninga ke terus semening kami sebuat lapan to kira ke info-info segala info berguna kelebih lagi kita kemaya kelebih lagi kita kegawak ni doktor semua jadi tu tadi nama nama kebuah orang dekat bunuh diri tu doktor.
2: Okay, alright. Okay, first of all aku harap kerana kita cerita boleh beri penemu boleh mengurang ketakut engkau paling penting lah boleh mantu kita yang nyelamat kenyawa pangan diri kita. Okay, nama kebuah orang dekat bunuh diri. Okay, nanti orang ke berunding pasal bunuh diri kita tidak patut terus anggap ya endang dekat mati. Okay? Selalu ya orang kebisik pikiran-pikiran kat bunuh diri tu atau ke suicidal thoughts ya binong bisik ngasai pemedias ke amat dalam penghidup ya. Tapi ya minat dekat berunding kan ingat jalan pansut aja. Okay. Nanti kita sangka ke orang ke bunuh diri selalu kita sangka sidai bisik penyakit mental yang serius kan. Secara lazimnya sedikit bisik tak begitu lah. But tapi nak semua orang ke bisik runding kat bunuh dirinya ya bisik penyakit mental. Okay. Kadang-kadang orang ke bisik pikiran kat bunuh diri tu ya bisik betul lah memang sikit bisik penyakit mental ke depression, bipolar atau ke schizophrenia lah. Okay. Kadang-kadang sidaknya bisik masalah celah penyalahgunaan dadah. Kadang-kadang orang dalam pengaruh dadah bisik kat pemikiran kat bunuh diri. Okay, kan sebut dadah je. Alkohol pun boleh masuk orang bisik runding kat bunuh diri. Kadang-kadang nanti ukai pasal penyakit mental lebih kepada situasi hidup sedap penghidup sedap ya lah. Contoh bukan bisik masalah berhutang bisik putus cinta atau ke bisik mati orang ke disayau sedap ya. Cita ke faktor risiko yang ke paling besar nanti orangnya bisik sejarah bunuh diri keluarga yang dirimpu. Kadang-kadangnya pun boleh meningkatkan risiko yang pun kakak saya kebunuh diri. Hari segi psikiatri namanya aku kan aku hari jabatan psikiatri penyakit mental tu orang selalu bisik tanggapan yang salah. Orang kembali ke sidak ke bisik penyakit mental bisik masalah kelemik semangat atau kekurangan pengarahan ke Tuhan. Okay, dan semuanya sebenar salah. sebenarnya penyakit mental tu ya sejenis penyakit. Sama berke penyakit darah tinggi, kanser, kencing manis. Okey. Dan nak penyakit sakit mental tu, ya boleh berapi dengan siapa-siapa aja. Nabi ya orang tua, laki, Hindu, orang miskin, orang kaya, orang kebisik, namanya orang kebisik belajar, kena dari belajar. Okey. Semua orang boleh kena. So kita mesti ambil tetap sebagai sesuatu yang serius lah. Kita main-main kena. Tapi aku bisik berita mana. Okay. Berita mana ya penyakit mental tu ya boleh diubat.
1: Yang dia reti ya kesimpulannya orang ke kamu nak dia tahu kai ketegaya sakit mental atau ke bisik penangguh bak pengerairung dia. Nah dia tahu ya. Laban mayu perkara bukai munyi kodah dia sebut nuan tadi putus pengerindu parai orang ke dikesayau ketega utang mayu perkara kebukai maka maka dadah ngau ngirup ai bisa. Nah dia tahu ya. Nyadi sebenarnya kita tiga beranau kujung kaget tu doktor. Kita berperindang dulu merindang bala peninga ke benua mendiang ke radio atau lagu dari Robin De Kroon featuring Phyllis sempekat pengerindu situ dari munyi kok doktor tadi nanti orang bisa penanggua putus pengerindu tahu gak ngasuh hati ya kak munah dire nah tu ya kita berperindang dulu ninga ke lagu tau.

0: Ya, sempekat pengerindu lagu Kedisada Kerabat The Crew featuring Phyllis. Majam kita dia tu 10 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih yang kita ke terus meruan mendiang ke Randau kami dua Brenda begulai ngau Dr. Javier Anna Jimbau berkau ngau nyeliah hari munur
1: diri
0: ya. Jadi nampun baru Randau kita tiga atau doktor ya. Jadi tadi nuan dah nerang ke bekeni ko perkara abas nanti angka munah diri itu. Jadi kati bisik tanda-tanda atau kekelai nanti semak bala kabar antuanya atau ke orang ke begolai ngok kita nya ke munah diri ke bekeni ko.
2: Bekeni kita ke nemu kabar melayang kita benom bisa bertapi ngah penusah tau kan. Bisa sekedar tanda atau kekelai dipatut diadang kita lah. Tanda-tanda nak kita boleh bagikan kepada tiga. Dari segi jakuk, uleh ngau emosi sedak ya lah. Keturbaya hari jako berarti kenyemak bisik kapan kita suah madah tak kejula hati. Okey, contoh lah yang madah ngai kita. Okey, nadai guna ke aku itu. Okey. Nanti aku mati. Ada orang aku nadai musaku itu orang bukan. Aku dah kelulu ledak, dah kelulu lelak di gitu, dunia tu. Okey. Tetapi bekenya bukan ya sengaja atau ke sukati tidak akan sebut. Kadang-kadang yang bisa masuk tersiratnya. Kadang-kadang utanya utaka digagak. Okey. So hari Jakob kita dah nemu bisa tanda-tanda orangnya dekat bunuh diri lah. Okey. Poin aku kedua hari segi ulah tidak lah. Ulah tu bahasa Inggeris ya behavior lah kan. Okey. Bisa perubahan dari segi ulah. Orangnya nanti ya suah Jakob friendly. Tiba-tiba ya rindu menyendiri. Okay. Tidak lagi rindu kerja ke pengawak ya ke hobi tidak suka. Contoh orangnya suka rindu amat ngintik ke berlagu ke. Tiba-tiba ya diau senyap. Okay. And then bisa gak sekedar orang tiba-tiba yang beri barang ke disayau ya agak orang berkai. Contoh yang ya bisa tanah yang beri ke berkai. Bisa kereta beri ke berkai. Tiba-tiba perkara itu ulah yang berubah lah. Okay. Untuk tanda-tanda yang ya dah bersedia dekat kadang kamu puak lah kadang lain. Okay, ketiga dari segi emosi lah. Okay, tak ke mood sedaya. Mood sedaya pun bisa berubah kan. Bisa sekedar orang mood ya jampar ringan. Tiba-tiba marah. Bisa ke kalau tu sehati. Okay, tak ke bisa sedikit tanda tinyelai tu lah. Okay, sedar lama udah terisati. Lama udah macam boleh mendak lah ya. Kemudian mana dan tiba-tiba berubah baru ya jadi tenang, amat tenang. Ya pun bahaya kak. Karena kita sangka ketenangannya sesuatu yang positif. Kadang-kadang ya dah okey, aku dah runding. Aku dah kerja lain. Dibuat aku tu sehati. Biar ya tenang dan nyak tahu-tahu nemu-nemu aja. Nah lama adanya yang enggak utainya. Contoh tanda-tanda yang kita perlu ambil serius lah. Karena ambil ringan bisik bala pakaban kita bisik pengendiri tunjuk ke tiga perkara tu. Benda hari jakuk ulah enggau emosi sidak ya.
1: Ya betul. Tang tu nanti bertemu bertemu tu tadi doktor deh bisik ke mood orang kalau gagal nemu gak bisik nanti kalau gagal kadang nemu datai ber apa waktu nak patut ne. Nanti ya kelalu gagal tu tadi bahaya ke jadi deh. Okay, jadi itu Siti tu doktor utai kat ditanya aku. Jadi bakal ni ke cara dekat nyeliah ke pengasai ke kak munuh diri tu tadi doktor.
2: Alright. Okay, thank you laban tanya soalan tu. Okay, laban pendapat aku lah sebagai doktor apa semua. Nyeliah ke bunuh diri tu ianya tanggungjawab kita semua. Okay, tanggungjawab doktor aja lah. Semua orang mesti tanggungjawab tu. Okay, begini kita kak begini cara dekat nyelah ke penusah ke bunuh diri tu. So pertama sekali lah keterubah ya tanya. Okay, kita mesti kita suspek lah perlakaban kita mesti perubahan sikap emosi cakup ulah yang berubah. Okay, nanya ya. Okay, tanya ya bisik nuan berunding dekat bunuh diri. Begini mood nuan sarito. Okay. And then paling penting tanya spesifik. Tanya ya bisik nuan runding dekat bunuh diri. Tanya utai to ya ndak akan meri pansing gaya orangnya ke bunuh diri. Tapi yang beri peluang orangnya dekat meluahkan lah nama isi.
0: Oh.
2: Okay. Lebih banyak kita nanya ya. Please amalkan sikap empati lah.
0: Iya. Yeah.
2: Maksud aku tu, kita nanya ya tapi kenyak. Beri sidak ya peluang berjakuk.
0: Iya. Yeah.
2: Karena kita kelalu kak apa potong cakap tidak ya, karena kita kak menghakim ya. Yang paling penting sekali anang menekan ya. Karena madah tak ke jahit lah oh, basically. Jadi manusia yang berempati, ya, okay, be someone yang wants to listen lah. Tidak tidak nemu hati kita nyak amat dekat cakap dengan tidak ya. Senang kita tidak buka hati. Nanti kita jenis yang kelalu menghakimi tidak ya, cakap tak ke jahit.
0: Naya berterus terang.
1: Nya takut ke meluah nere, ne?
2: Tidak takut yang nak badang kau kita, begini kita akan nyelah ke tanya.
1: Iya.
2: Okay. Nya maikku ke point nombor dua lah. Okay. Dinga kau mana?
0: Okay.
2: Listen without judgement lah. Anang jampat nyelah ke sidak ya. Okay. Tia sebut tay ke nilai. Contohlah aku kau mati. Okay. Anang kita madang ya. Oh, dia anang kalau pergi kenyak, anang kalau belum dia berkenyak, memali kita kenyak. Orang bukan berinsak gitu Rinwan. Okay. Anang sebut tapi ketok. Okay. Uleh nyebut utai ke uleh nulung nyokong ya. Dah cukup lah. Contoh lah kan sebutlah I'm here for you. Okay. Aku berito. Aku kak dinga tak cekut Rinwan. Alam kita ingat dalam penyelesaian bersama-sama. Terima kasih laban nungsi masalah Rinwan dengan aku. Betul tapi kita boleh kita sebut ngasih.
0: Nya sawati positif cara komunikasinya ke pemuda begonanya.
1: Nah, iya. Doktor.
2: Betul. Cara komunikasi positif boleh bantu sidaknya buka hati ngok kita. Yang paling penting anda menghakimi sidak lah.
1: Iya.
2: Mayu orang takut laban sidak takut orang menghakimi sidak orang ngaini ngajak kok sidak. Tapi sebenarnya kita amat peduli lah kita care lah ngok sidak ya.
1: Iya.
2: Okay. And then point nombor tiga, baik sidak ya. Okay. Sambung sidak ya guys, agensi atau ke orang profesional yang boleh bantu sidak ya. Okay. Nanti kita nemu bisik pangan diri tunjuk ke tanda-tanda sidak dekat munuh diri tu. Okay. Mai sidak ngagai klinik kesihatan lah. Klinik kesihatan atau ke hospital yang terdekat lah, hospital tisama lah. Okay. Nyawa bisik risiko ketinggi. Boleh mai terus ngagai jabatan kecemasan lah berhospital. Okay. Paling penting lah okay. Anang dengar ke sidak ke diri. Maya sidak bedong ransing dekat ngemedis ke diri sidak tu. Setegi kukam ada. Nanti kita nemu orangnya bisik risiko yang tinggi dekat menurut diri. Anang beri akses ke sidak yang ngagai utai ke bahaya lah. Contoh nanti bisik ubat-ubat berkabinet ke bisik racun lah. Bisik senapang patah ke atau ke bisik utai ke tajam. Utainya ngelalai ke utainya di sidak. Awak ke sidak nadai idea kan kenaknya meris ke diri sidak ya. Okay.
0: Penerang ke cukup maneh benarnya doktor ya. Terima kasih ke penerang yang tadi jadi randau kita tiganya udah tay bau juang atau nah doktor ya. Jadi seberau kita nama tu nutup randau kita ke tengah hari tu sekali lagi meri peluang lagi nuang natai ke jaku pesan jaku ajar ngagai bala peninga bak topik kita ke nyeliah ke munuh diri tu doktor.
2: Okay. Right. So kita dah datai pengunjung randau kita hari tu.
0: Oh. Yeah. Okay.
2: Pesan aku dengan kita bala pendengar, okay, pengerai mentalnya cukup beraga, okay, mental health is wealth lah, apa kata orang kan, okay, dengan peningat dinyangka belum bertapi engau penusah hati tibalat kemiatu, aku dekat madah dengan Nuan tak ke diri, okay, Nuan ulah kerai, anang malu minta tolong, okay, nanti nyaman Nuan tahu ke orang dikelala Nuan, bisa ngembang pengasai dekat bunuh diri. Nuan tahu bertelepon ngagai bantuan psikososial KKM lah.
1: Okay.
2: Contoh ya talian heal bernombor 15555. Okay. Talian tu kira ke talian kecemasan lah. Nanti Nuan ada orang boleh berandau dengan Nuan, ada orang boleh nolong Nuan. Nuan rasa sangat lonely, sangat dekat dengan diri. Just call je 15555. Talian heal. Okay. Atau ke talian Defenders Kuching boleh kan? Okay. Nombor ya 082 242 800. Okay. Nombor tu ya buka pukul 6.30 lemai sampai 9.30 malam. Okay? Aku ulang sekali lagi. Brifendas Kuching 082-242-800. Okay. Nanti Noah nampu dalam krisis, tahu ke terpedak orang bukai kat munuh diri, tahu telefon dengan guys 999 terus, okay? Nombor kecemasan. Serta boleh minta tolong ambulans lah, mai dengan guys hospital ke Semak. Anda malu kan minta tolong. Bantuan sentiasa bisik. Okay. Bagi kita ke dia bermenuh miri, kita tahu minta tolong berklinik kesemak lah. Contoh ke klinik kesihatan bertudan, okay, klinik kesihatan berbandaraya miri, atau ke klinik kesihatan berjalan merbau. Okay. Nanti dengan nyuka ngagai hospital berbayar, bisik gak? Perkhidmatan psikiatri contoh Borneo Medical Center, BMC nya, KPJ, serta Selesa Pasifik lah. Tapi ku faham lah bisik certain orang tu ya segan kan ke hospital kan dia. Okey, tahu ngagai pusat rawatan kesihatan mental community lah, ya jak Mentari Miri. Mentari Miri bisik bermain molutong. Tingkat dua. Okey. Okey. Ku harap kan tahu kita serito boleh beri pemain lah, lalu beri runding kita semua. Sama-sama kita naga pengerai runding diri, okey. Naga kelimpah hari apa, naga kesihatan sesama lah dengan kawan Melayu kita. Okay. Bunuh diri itu boleh diseliakan. Ingat meh, nyawa nuan cukup berharga. Nanti nuan tau ke bisik pangan diri nuan, bisik bisik pangan diri atau ke ahli keluarga ke affected oleh penusah bunuh diri itu. Anak malu kan minta nolong hari orang. Okay. Anak simpan tanya dalam hati diri. Bantuan sentiasa terbuka. Kita perlu agak langkah pertama lah. Kami sentiasa kami dari jabatan psikiatri itu sentiasa berbuka tangan dengan semua sida ke dekat mengingat ke bantuan lah. Bantuan dari sokongan kesihatan mental.
0: Jadi terima kasih ke penerangan cukup mana yang tadi doktor ya. Jadi beberapa perkara ke boleh diambil, jadi ke nama tu boleh nego hati, kira ke penerang ke dikunsin tadi, kira kena kita merek kesedaran atau ke pengledang ngagai bala peningan ya, doktor ya, ngambil ke kes munuh diri tu atau ke ulih diseliah kaya. Jadi perkara ke pemadaman ya, kita cara komunikasi ke positif ngau orang ke bisik penangguhan tadi nah doktor ya. Tunjuk ke kita bisik bisik bak penghidup sida ya, oleh oleh mantau sida ya, bisa daripada hidayah cukup serius meh oleh baru sida oleh berkongsi ke penanggungnya ngau kita ini betul tak? Okay, terima kasih doktor sekali lagi. Jadi lagu kena ngujung ke randau minggu tu, temui minggu tu hanya lagu dari World Rock Kaban Sampai Mati. Jadi dan segi mana laban Kaban Sampai Mati itu ya ke pemadu pengguna bak penghidup kita ya, besar-besar ini nah, doktor ya.
3: Miri FM 70-an.

0: Sarawak dia tu buat tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Manzang, seminat bak YFM Miri.
1: Minggu lepas saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit, dinamakan CubeSat. Kita akan memelah makmalnya mulai tahun depan. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Mananya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2P ba YFM Miri.

0: Lagu hari Juli jangan. Okey, radio okey. Anda tak tanya dengan lagu.
1: Sekarang orang.
0: Anda minah ke stesen kita mana beo?
1: Iya, sekala kita dengar lagu kayak ni.
0: Dulu tadi lagu dari Ruzi Mila, Ruzi, Cinta Asungku. Nama artinya ada, nama arti Cinta Asungku beo?
1: Cinta Asungku, nanti penemu aku tu tadi. Penyayang aku kini.
0: Oh, buah hati aku kalau kau
1: dah
0: liban doh kaya nari Juli jangan. Doi kau tu penyanyi ke diundang sida YFM ngau YFM iban ngau video merindang ba program nai nemuai birami di Asungai Asap Belaga ya.
1: Iya.
0: Jadi laban munyi kenon tadi kita dalam playlist berengkah hari dia tu tuang ujim nebah lagu-lagu bangsa Bukai, etnik Bukai kita layak Bukai nabi ya. Laban sidaknya nang mayu haninga ke YFM Iban ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi lengkap ke dulu beritanya. Jadi tu program kedekat diatur ujung bulan tu sitik berita mana kalau ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 bergulai ngau CCTX 2026 28 ke 29 dan bulan 8 tu ialah. Jadi perkara ke pemadu di kerinduk mayanya pengerami convocation diatur kena 29 dari bulan 8 tu tadi buat Dewan Interim ATX JTM Campus Miri kalai 719 ikut bala graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu datai convocation mayanya elak. Jadi berbayang menyemega CCTX 2026 diatur pengelama 2 hari bahawa foyer bengkel ATX JTM Campus Miri di beramai kejako IR 4.0 and Sustainable Energy. Jadi tapi puji mengagai 719 ikut bala nebiak ke graduate nerima scroll sidang mayanya ialah. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngerembai ke innovation. Nyoteka dekat diatur ujung bulan tu ialah ya. Jadi ukai nembiaknya aja gagah apa indai kelebih lagi gagah lebuhan nak sida ya graduate
1: lebih ya. Iya, out. Jadi nya sitik program ke dikunci kami di Wife Emiri tu bala peringat. Jadi program kedua tu bana inya berkawal ngau program Sarawak Kenyah Culture Festival atau ke SKCF 2026. Jadi gerumpung bangsa Kenyah Sarawak inya PKKS dekat ngatu pengrami main asal Kenyah Sarawak tau ke Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF belabuh amaga ujung bulan tu inya 31 ngagai 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisik peket main badminton ngau main ball. Jadi lalu sepemanjai SKCF tu main macam aktiviti ke Bukai ke Bisi Datur bakal yang kau melumba ngau main rakyat pian megap bisi main gasing nyala pian megap bisi program nyumpit megap malam ringa nyau nyulam manik ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau pemegak bisik bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau ngagak craft asal tu tadi. Jadi okey sebenarnya aja malam ringa bisi program Bukai muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ingat program tu berengkah hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2026. Hanya di pengrami budaya Kenyah Sarawak dan menuram budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tanggung pengawak kita. Hanya di program tu pun percuma.
0: Masuk kia percuma ya. Betul. Jadi mayuh macam program nanti semua bisa lepas pengawak yang nak datang ngagai forum mirim laban mayuh program ting rindok kati kelimpah berjual pemakai
1: betul
0: asal bangsa Kenyah
1: kita, ya laban 31 hari bulan tu pun sikit hari kita hari besar
0: hari
1: kita itu
0: ya. Jadi sebenarnya tua nyambung berita buka itu mai bala peninga berperinan dulu ngau ni ke pesan tu
2: dom kirun dana kita sari tu tang ati gaga-gaga laban bulan tu bulan kebangsaan
3: nya mesira tang anen ingat bisa dua kebengkeh pengami besar tahun tu ianya hari kebangsaan ngau hari Malaysia Kita patut belang itu.
2: Au, 31 Ogos serata menuang itu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup ramai mayanya neh.
3: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatur pengerami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
2: Cukup temegah, tok meutai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
3: Seira, kita tu bala nembiak rebat baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besar baru boleh mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelaku bangsa, serta ngetan ke penyelaku dalam penghidup kita bersari-sari.
2: Nyak meutai kamat. Laban ramai jakob tahun tu, ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati mengingat ke kita pengelantang menua mesti diasaikan semua rakyat. Hendak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ini penatai sidak?
3: Ya, betulnya. Pengelantang kais minat ungkup sekedar bangsa aja, tayang ungkup semua kita.
4: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
2: Malaysia Madani.
3: Kesejahteraan dinikmati.
2: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: siapa ambil loan? Pelabak aku mudul dagang kau dah.
1: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak rasu aku masa iklan berarti yang beri subah. Nyampau eh insur yang spek kau.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Ni, aku berbuat itu lah. Lu gak ngawur lebih loan dia nak. Bertemu baru lah, ilah belanja ada kah?
0: Nah, kaki ni dia deh.
1: Ingat ke KL, kena bisa projek besar itu dia.
2: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisa 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Play bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagan nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jakob pengesai
1: ya megak jalai hari Miri kemerdi
0: jakob pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
2: YFM Miri.
3: Ruai Kitai Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup perangsang ngagai ramai miak kemai hari semina buat YFM Miri.
4: Ya, begulai baru kita berawak ngelah tengah hari sarito balap ninga berwife Emiri aninti yang hari 4 begulai ngegeng dobi tang udah berengkah jam pukul 2 munyi ko kami dua bana tu tadi berpun program kita bisik ngemai temuai kita sarito berprogram ruai kita nya ya sapa temuai kita sarito. Oke, minta ya madah ke diri dulu apa natai hari ni ni nemu nama tu orang nang lala penyanyi kita itu deh. Ha, okey, minta rumah ke diri dulu.
5: Ha. Okey, thank you. Okey, selamat ngelah tengah hari megang ngagai DJ Brenda. Mm-hmm. Jadi ya sarito berasa temagai hati lah di kalau kita. Jadi ya nama aku nya Sylvia Banyi, penatai asal aku orang Kapit tang.
4: Orang Kapit. Ya, dengar orang Kapit nih.
5: Jadi ya.
4: Okey, jadi ya terima kasih Sylvia. Ha, laban udah ngetek diri ngagai konti YFM Miri sarito. Tentu ya kita nemu lagu ke baru dah dipansut ke Sylvia. Nama tajuk lagu tadi Sylvia?
5: Diau Ketegas Sayau.
4: Diau Ketegas Sayau. Sikit betul eh. Okey, jadi sebenarnya kita dekat ninga ke cerita lagu baru hari Sylvia tu tadi. Tang sebenarnya kita dekat ninga ke hari tuan punya badan tu dulu. Hari tahun bila ya udah berengkah ngau orang belagu, kalau ngau orang pekit belagu kini atau berkongsi ngai malam ninga kita itu Sylvia.
5: Okey, ante bab-bab pengalaman tak lama amat nya udah ni.
4: Lama udah ni. Ya, tahun bila nya?
5: Agak sekolah suba. Tene silap aku dalam tahun 2011 bekenya.
4: 2011.
5: Dah start lagu. Memang dari school.
4: School berdini suba.
5: Jadi aku pun school rendah SK Lambi Village. Jadi school menengah SMK Riam.
4: SMK Taman Riam. Sikit kita penatai hari Miri ni. Okey. Jadi laban sibuk mana berkah di 2000 bapa tadi 2011. Yeah. Kira ke kini kurang madah tu tadi sikit lama nya udah ni. Lebih dari 10 tahun. Okey, jadi maya nya tu tadi laban maya nya non madah non sikit suah ngau rumah pekit. Nadi bekeni lo tau jadi sikup penyanyi tu tadi. Tentu ya bisik ngau pekit lagu urang lo ambil jadi penyanyi ke bekeni uji cerita ke mimit jalai cerita menjadi sikup penyanyi tu.
5: Okey, jadi mula-mula suba sebenarnya aku jadi recording artis. Aku sikit selalu ngau pekit hari pekit rumah panjai pekit sekolah. So udah nyaknya diansah-ansah ke tadi minatnya belagu berpekit lama. Jadi bisik kadang-kadang bisik menang bisik kalah nyak mengumbu hati kotak tadi bakal kak majak belagu bekenya. Udah nyak aku ngau sitai audition menya
4: berdiri
5: Merdeka Mall Miri. Okay. So bagi buka. Jadi sida ya mianya bisik ngadu ari company lah nyata deh. Mayo macam company. Company industry music Ipan lah. Sida bisik ngiga penyanyi. Dan nyak sida ngadu pekit lah. Sida ya menjanjikan yang nombor 1 sampai nombor 3 memang akan diberi tugas jadi recording artis naungan sida ya. Ari nyak lah.
4: Tahun bila nya?
5: Tahun bila? Saya ke 2000 start ku jadi penyanyi 2000 nungguai 15
4: 15 ha. Oh, agak biak mainnya ni.
5: Agak, memang agak biak.
4: Agak
5: belasan umur baru.
4: Belasan mainnya.
5: Form 1 aku memang dah aktif ngau belagu-belagu recording artis. Cuma mainnya ngadu projek bakal
4: Kediri.
5: Tukai solo lah. Macam Mayu ngau dalam satu albumnya.
4: Oh, kolaborasi lah. Ya. Jadi Mayanya tidak ingat ke ko lah Mayanya Sibian. Mayanya nuan lebih ngagai rentak dandut.
5: Iya.
4: Mayanya okay nama balap ni laban Maya aku tinggi rindu dengan nyawa Sibia tu tadi deh. Jadi ku rindu dengan yang mai rentak dandut. Apun te oleh tiap lagunya sigi rentak dandut ne.
5: Iya.
4: Jadi ulun nerang ke sigi minat nuan kini rentak dandut tu tadi.
5: Okey, sebenarnya laban kita itu suba. Mula-mula jadi penyanyi age jadi bocah-bocah tadi deh. Jadi lagu dandut tu tadi sigi mainannya suba.
4: Betul.
5: Ndak ke madah ku tu minat. Minat ga sebenarnya tapi kelebih ya aku sigi minat genre yang bakal balada baginya. Tapi munyi ke lebab mayuh orang enggak mada Sylvia de cun lagi mek lagu dandut. Jadi projek dandut lah aku mayuh ngeluar suba ya.
4: Iya, jadi bisik sitik lagu dandut nanya ke bisik nanti nak salah aku bisik nama nuan dalam liriknya ne joget Sylvia. Uji mek lagu mimit lah kene ya. Okay, ingat lah.
5: Ada gua aku ingat dulu. La la la la sama dandut engkau Sylvia. Hanya ingat ku
4: Laban nanti diingat kaku lagunya kira ke Trubah Nuana.
5: Ya ya.
4: Lagu Ketubah diangkat ke lagu Joget Sylvia. Benar malam dia tahu ingat aku wow. Okey jadi mayanya laban nuan madah genre nuan mayanya munyi ko kita lebab bocah ke bayar ya. Jadi lagu dandut jadi kendi nuan tau nama tu tadi nguji genre bukai maya lebih lagi genre dandut tu tadi.
5: Jadi aku ngeluar ke kolaborasi dandut tu suba. Bisik mangai 5 tahun ke 6 tahun berkenyat
4: berjurut
5: curut. Jadi udahnya aku diberi peluang lah berduet mula-mulanya berduet ngau penyanyi Bibi Sulu berduet ngau penyanyi Bokia ngeluar ke lagu bakal jenis belada berkenyat udahnya sida ia meda aku macam dah bisik potensi ari lagu dandutnya tadi aku nyu nemu reti recording belajari berapa tahun mai recording artisnya di penyedan dandutnya tadi deh. Sida ia mereka peluang lah toke meda why not kita ngasuh Sylvia mai lagu belada coba dulu. Tapi nya meda tadi nanyangka agak bisik ga yang menerima
4: ya kira ke ngam ne bet genre nuane beladanya tadi. Okey itu tadi Sylvia laban tentu ya balap ringa kita talk ke bala peminat nuan tu laban tahun lepas nuan lagu nuan ke dipilih SSJ ke 8 yang lagu lagu nama ya
5: Belulin Tincin Intan.
4: Jadi kira ke mujur masuk ke final ne mayanya
5: enggak semi final
4: aja. Minta ambo okey semi final okey jadi kini ya sign nuan laban lagunya kira ke ketubahnya masuk SSJ gini
5: ya
4: kecubaan jadi uji nomadah ke gagai balap ringa laban nak nyangka dia masuk semi final SSJ jadi ulin nerang ke siapa ke ngagak leka lagu tu ngau kira ke belakang tabirnya tadi lah.
5: Jadi lagu Belulin Tercinta tu aku sebenarnya laban aku ke nadai kalau ngau orang SSJ pasal anugerah lagu apa semua jadi aku nak nyangka lah lagunya diterima bala mayuah jadi trending ya nama tu yang preview pun nike orang mayu minta berkenyak deh jadi tiba-tiba pula aku macam tergerak hati maka berminat lah nguji anda nyangka agak tiap minggunya juara-juara di juara. Undi sedaya dalam carta udahnya lalalalasnya nerima email madah aku tu ngau semifinal SSJ.
4: Wow.
5: Aku nan mau pemada kedai kesal.
4: Kesal dia gagal.
5: Mau bekerja deh.
4: Kesal dia, takut dia, gagal hati
5: happy
4: dia
5: lah, maga. Memang happy.
4: Jadi tahun lepas sepau betuang deh.
5: Ya,
4: Maya semi final betul?
5: Bak Sibu.
4: Oh, Bak Sibu. Ya. Okey. Jadi tok tadi ni nemu tahun tu okey tahun tu laban kita baru dah SSJ ada tok final bulan 10 tu lah. Jadi tahun depan bisik kini mani-mania sia lagu baru hanya ke baru dipansut Sibia kini.
5: Ya, mai
4: bujuk-bujuk bos kita berkucian dia nah.
5: Laban aman mayu ke bisik ke sidaya nanya-nanya aku au. Sylvia, ngau dek ke SSJ ke 10. Dia dulu bekerja. Jadi mayu sirai mada ngau lah uli-uli ada masuk. Mayu sirai mada bekerja.
4: Iya, ni nombor besar rezeki kena. Yeah, yeah. Ada masalahnya. Yeah. Atau tadi lepas lagu Belanda untuk ke baru dipansuk kerjanya belulin tincin intan tu tadi. Jadi uli nuan baik mimin aja bus satu ke bus dua lagi berujung lagi baru yang baik full lagi.
5: Okay. Jadi

0: cukup nak kat jajah. Okey, jadi tu tadi berujung tu lagi malam dengar laban kuasa Sylvia main lagunya lagi berujung-ujung. Jadi sekitar sebuah tu tadi nama tu tadi tentu ya Ninmu tahun depan lagu tu Bisik Rezeki SSJ ni kita nak nombor ni. Selanjutnya ambunya je dulu. Okey, jadi Sylvia laban dia tu kita ikat nemu Nuan dia tu Agi dalam baru perabung sida ke kompani keselalungan Nuan tu. Udahnya udah nomadah gaya-gaya balap ringan Ninmu Bisik orang akan agak lagu genuan ke akan agak genre bukai genuan ke berkeni cara kak bagi gak tau ke nuan terima nak bakal idea baru tu tadi.
1: Nanti senantangnya Mayu Mayu sidak ya selalu chat ku buat messenger Sylvia ka deka nanti ku agak kedai lagu Sylvia bisa lah nganjung lirik lah apa semua bisa
0: udah nganjung dulu ni sebenarnya
1: ya bisa tapi ya ku madang sidak ya berketok lah dengan kesempatan tau ku numpang madah lah ya, sekali lagi kita semua uliah kita ngadu lagu ngagi aku kita uliah merek lagu ngagi aku tapi lagunya anda boleh dikeluar ke aku dini-dini channel termasuk channel kita aka channel orang bukai ke berkenya mesti ke hari channel LUH yang baru aku boleh keluar kenya.
0: Okey, kira ke info tadi kita kengang-kengang lagu dengan Sylvia atau tadi kira ke udah di sawat Sylvia apa ya tadi ni laban kira ke argi kontrak lah reti ya tadi ni
1: iya tinggal okay. 4 tahun ke
0: 4 tahun lagi okey nak ngacau nya laban kira ke mayuh ke company LUH tu tadi udah ngangkat ke Sylvia ke ni okey jadi atau tadi sebenarnya kita melinan state lagu tu Sylvia tu ngagai bala pinga nuan laban tentu yang mayuh peminat nuan kat nanya nuan tu agi bujang ke agi dara ke laban tu arena nemu ne
1: punya kalau sila je tu no vacancy
0: no vacancy tu tadi kira ke udah
1: ada berpunya.
0: Oh, dah berpunya. Kira kedah punya ada anak lah tu.
1: Iya, ada.
0: Ada.
1: Ada tiga orang dah? Sudah.
0: Tiga orang sudah. Nah, ninganya tiga orang sudah. Okey, jadi induk laki bapa ikut udah?
1: Anak tua ikut ya induk.
0: Ino berapa
1: jadi,
0: tahun?
1: Jadi umur ya baru 7 tahun. 9 tahun.
0: 9 tahun. Akai udah 9 tahun.
1: Udah si Indo darah kami ya.
0: Ya, jaga.
1: Apa kebisan tahu.
0: Mabisan. Okey, anak kedua?
1: Anak kedua tadi umur ya 4 tahun, berkenyakan masuk 5 tahun lah.
0: Apo?
1: Ya, laki. Ya, tengah-tengah. Okay. Jadi ya kepenudi sekali nya tadi baru 2 tahun lebih ya Indo.
0: Indo.
1: Siko aja laki.
0: Siko aja laki.
1: Tengah-tengah ya.
0: Akai, kira ketengah-tengah laki ya tadi. Okey. Jadi ya sebenarnya tua nama tu tadi ngujung lagi randau tua ni Sylvia kita merindas di lagu hari nampu lagu ke muju semi final SCJ ke 9 tahun lepas hanya lagu Belulin Tincin Intan.

0: Ruai Kitai. Nintiang hari 4, perengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai raban biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Iya, begulai baru kita hangau temuai kita sarito sikok penyanyi te ti terbilang dalam industri muzik kita iba nyanyi Sylvia Bani. Ya. Berandau dulu kami dua yang sebuat berkawan ngau SSJ tu lepas ne atau tadi ne. Okey, jadi atau tadi Sylvia Siti so tanya aku kat tanya ngagai nuan tu. Jadi lagu kebaru di pansut nuan tu tadi siapa bagi orang kecubah merangsang nuan ngemai lagu tu?
2: Main lagu baru.
1: Iya, lagu baru tu.
2: Semestinya hari projek toke tu tadi sebenarnya.
1: Projek toke. Jadi toke kengagak lagu. Kirap ya.
2: Ya, nah. Ya, macam mari aku projek lah. Sylvia, kamu mesti ada lagu baru ah untuk next single kamu. Entah apa toke. Itu balada dia cakap. Kenyalah.
1: Lalu nyadi.
2: Lalu nyadi tadi. Kamu tolong cari komposer mana. Lepas itu saya dengar lagu dia, kamu on recording terus sah, kenyalah.
1: Oh, nyamai mai toke bekenya.
2: Lepas aku tu kan kontrak ngaku company, so nitiah lah. Tiap ada Sylvia project tu ada masuk.
1: Okay, jadi siapa kengagak lagu baru nanti tadi dia ketiga saya atau tadi. Tentu okay. Ya basic cerita berdirimpu. Lepas kita belagu tu tadi feeling dia pun dah tay tadi. Nak tahu ya belagu kenya teng nadi negu nadi negu pasti dirimpu deh. Uji cerita kami bila lagu tu.
2: Okay. Sebenarnya lagu dia ketika saya tau lagu yang begini macam ni.
1: Bisik buat cerita
2: dia. Bisik kalau terjadi lah, tapi ukailah terjadi yang dia tau. Mungkin kita baru kayak dari segi hubungan aja. Bisik dari segi kadang-kadang kita kekeluargaan. Okay, dari masalah bukai begini deh. So kita aku tu tadi sebana lah ngau komposer tu tadi ianya Lucy M. Lucy M kengagak lagu tu. Aku sebenarnya sis uleh ngaduk aku lagu jenis-jenis yang berketuk ka. Laban macam seorang induk tu macam jarang di perhatian. Udahnya selalu nadi-andai kan. Ya selalu berusaha bekenya, tapi ya macam selalu nama-nama keputusan selalu jaya berbelakang diketepikan bekenya deh. So aku sis tolong mamai kena aku mewakili hati tu aku mereka menjadilah benarnya tadi.
1: Jadi nuan bertemu Lucy M tu hari harus telepon ke ataupun
2: harus
1: bertemu
2: lipun.
1: Harus telepon. Anu mana bendung ya putus cinta tadi anu telepon ya.
2: WhatsApp aja.
1: WhatsApp aja. Okey, patutlah bisik. Lalu ngasih ke Siti lagu ti cukup mana ti keman di ngau orang. Jadi tu tadi siapa ke bagi ke kira ke Lucy M gagak lega lagu tu ni komposer.
2: Ya ya ya.
1: Okey, jadi ya baru pabung Elu Hester tu tadi ni.
2: Kira kenyal lah labanya lagu yang dikeluarkan hari LUH.
1: Oh boleh tahan sis kita Lucy M ngagak lagu tu tadi ne. Okay, jadi ya tu tadi laban kita dah nemu dia ketika saya tu enti nak salah aku tadi seminggu nuan udah keluar ke lagu tu ia dalam trending.
2: Ya, nak nyangka.
1: Nak nyangka lagu dah. Dia tu berapa ribu dah view buat YouTube.
2: 600 ribu ke kenyalah.
1: Apo? Ya. Neh dalam masa sebulan.
2: Ya.
1: Sebulan aja lagu dipasut kenya. Ya. Jadi laban ti diperhati ke laban mayanya nuan bisik post bertiti tang bedau semina teaser aja nak.
2: Ya.
1: Jadi mayanya nuan pun nak sabar ke ngepost macam mana? Uji nuan dah nama aku bah nak sabar ngepost. Lepas tu peminat nuan mayuh nanya lagu tau.
2: Okay, jadi aku nyawut tanya hari segi trending tadi mula pertama. Aku nak nyangka laban sebenarnya lagunya dekat dikeluar kaku sebedau Maya Valentine Day sebenarnya kau keluar aku.
1: Valentine Day, okay.
2: Memang di Pramu bulan 4 memang kan keluar. Tangnya tadi nan mula laban tugas upload lagu kami tadi toke kami. Kau nak nyangka ya nyu mansut kenya cucun gawai first gawai. Bayangkan first gawai lagu Ramblas pansut, lagu Mawat pansut,
1: semua first
2: lagu
1: gawai
2: aku
1: dia
2: pansut
1: serentak makanya.
2: Nampu deh aku call lagi toke. Toke, nama hal non ngepos maya gawai lagu sedih. Orang kedengar lagu gawai.
1: Lagu gawai.
2: Tidak apa, sudah terlanjur saya post ya. Oke, okay, nampu nyi. Yeah. Sekali bisik orang tek-tek lah apa Facebook, TikTok, pas semua dah lagu yang trending. Hah? Sebaris kengo lagu sih dari kemukanya.
1: Betul.
2: Nanya angka rezeki yo mai.
1: Iya. Yeah. Kira ke laban nade salah ke kita gawai. Nama tu ninga lagu belada beketu.
2: Tapi
1: kena jawab banyak gawai. Okey, jadi nyak jalan cerita lagu diau ketegas saya tu tadi ne. Okey, jadi nak berasa ke jam tua tu berandau tu tadi Sylvia. Yeah. Okey, nak ngacau laban bos bana pun meri green light kau ya. Go aja. Okey. Okey, jadi dalam industri kita iban dia tu baka nuan nemu dia tu kita mayuh ngena AI. Jadi uji nuan madah ke mana kena ataupun patut kena kita penyanyi ti lama atau ke baru ngagak lagu ngena AI. Bisik sekedar orang tu tadi main udah ja. AI tu bisik kedah orang ngena AI tu jadi ke demo atau ke contoh lagu tu tadi. Bisik mana kena tu tadi. Uji nuan rangka.
2: Pasal AI tu ya bisik mana ya bisik nama mana enggak tadi. Bisa duitnya perkara ya. Jadi senteng AI tu memang disuwe sebut nama bala penyanyi, disebut bala komposer pasang AI tu. Laban bisa orang salah guna AI tu. Ngambil cara senang jangan nemu ka sida yang ngadu lagu AI-nya, dia nemu tebak AI-nya semua robot magang. Tinggal saya nulis lirik. Dengan utanya belagu, bisa muzik, alusen sidaya, dengan pada sidaya Sylvia, dia main lagu tu. Udah aku kalau sekali kena, tapi kalau enggak nyebut nama lah. Okay. Jadi aku madah nak boleh aku berkata.
1: Nampaknya meri demonya AI lah, 100% AI.
2: Ya.
1: Oh, 100% AI. Jadi mayanya bekeni non keni orang madah tu tadi. Nyeliah kenyak lah, laban nuan boleh mai bentuk AI.
2: Aku nyeliah kenyak, tapi okay aku yang nyawut orangnya lah toke aku ya mana Sylvia dia ada bakat dia sendiri, dia ada rezeki dia sendiri. Saya tahu kalau dia tidak bawa lagu macam ini pun dia boleh angkat punya kok toke lah dia. Saya tidak mau dia punya quality bawa AI macam itu saja, tak mau. So kosong-kosong lah nadai, tapi nadai jadi macam
1: isu lah.
2: Isu nadai ya.
1: Jadi okay nama kata tadi uleh kita ngai AI, tapi kira ke berapa persen aja ngambil ke contoh aja lah. Nanti kita 100% kena AI nyu. Kena orang mana? Kak mana nanti quality? Meniru ke dia? Kak mana nanti quality? Nak ke mana nanti? Laban AI tu ia semina merik ke contoh atau ke idea kita yang agak lagu deh.
2: Ya,
1: jadi nasib ke toke no nak lu timbak ya neh.
2: Nak yang ya toke kami tu. Amai ya Cina kan laba ya memang lama dah dari zaman-zaman.
1: Zaman keset tu bahu toke nya.
2: So ya nemu pasal selo belok lagu kecun ni kena ayan mu ya. Setiap kali bisa lagunya maka ada siapkan dah dia adu kami dari komposer ko mesti di direct ngagi adu lo ya keninga dulu teh ada oke baru ku record teh ada ngai. Tukar. Tukar baru lagu.
1: Anang munyi nya anang ngumai toke nak nemu ninga leka lagu. Wow. Yeah. Okey, jadi ya sepedau nuan merindang kita ngau bala peminat nuan tu lagi Sylvia. Jadi aku ka asuh nuan merik jakuk perangsang kau jakuk kepenudi nuan ngagai semua bala ni biak kemai hari tu kelebih sidak ke baru jadi sikuk penyanyi tu tadi.
2: Okey. Hai semua. Jadi aku Sylvia Banyi. Nggak kau ada dari input tu bilang amai tapi belah itu kesingkang pangan diri emak kita itu ne. Jadi Siti aja dekat pada aku kita. Jadi belagu tu tahu dijadikan hobi kita.
1: Iya.
2: Dijadikan karya tapi anak dijadikan kerja tetap kita lah. Maka aku suri rumah tau. Suri rumah aku pun nak 100% mengharapkan belagu. Laban belagu tu aku bisa gak orang undang belama tapi laban suri rumah tu tadi bakal aku kan bisi anak semua. So masa aku jadual aku memang kadang-kadang padat nade ulih aku ke ngatur ke bakanan. So tembaya aku macam bisi lepas, bisi kosong aku bisi peluang mimiat baru aku ulih ngambil show. Nya pun show yang sama-sama yang ulih aku datai lah bekerja deh. Ulih agak aku berlagu jauh tapi sirak mesti ke macam anang last minute lah madah aku bekerja ngambil aku ngadu ke jadual lah. So kata je lah belagu tu biar dijadikan tempat kita ngigak budget sampingan kah?
1: Makanya
2: tapi anda ngarap ke 1% lagi ke kita lagi tiba-tiba aja aku kalah sebab kalah aku berharap mamai ku jadi penyanyi. Tu aja lah ngai ku bercita-cita teh lain ku jadi penyanyi aja. Habis ku school bukan jare. Tapi tiba-tiba aja musim PKP stop. Aku kalah drop out. Nyabak ku. Dini maku tu ngigap duit ini maku tu macam-macam lah rundi aku. Starinya lah aku macam ngai berharap kaku, saya kaku ngau belagu terlepas aku segi minat, tapi nyama tadi anang dijadikan sebagai sampingan lah, kena.
1: Ya.
2: Anda jadikan sampingan tetap ah,
1: kena. Anang jadi kerja tetap lah ya tadi. Laban betul ko sih biar laban kita belagu tu hobi kita ini. Okay. Yeah. Jadi harap ke pesan-pesan dari sikap penyanyi kita saya itu ulih diambil nama tu tadi. Ngigar pangan diri metod tadi ne. Okay. Jadi terus. Sylvia, adakah merina kita sitik lagu kena ngujung ke program kita beruai kita dekat baik lagu nama tu satu lagi Sylvia
2: lagu terbaru ke baru pansut kaku ke dengan gak Lucy M yang nyadi au ketegas sayau
1: iya okey sama-sama kita merindang okey dengar lagu tu au belum dengar tu benung live kita tak terus agak Facebook MIN FM sama-sama kita menyang ke hari Sylvia Bani.

Beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Okey, jadi bukannya ke promo finalis anugerah Carta Sapa Juara 12 itu lagu kemujo nyingkang agak rengat ke penuh dia jadi datang untuk nyingkang agak instruktif wai ke lemai itu abi ya. Dan yeah. Sebenarnya berita mana yang agak bala peninga di Bandaraya Miri atau berkawan dengan program kerjaya kembara kerjaya SPA Miri di dekat diatur bah Indo Stadium atau ke Stadium Bandaraya Miri berengkah kena 20,008 ianya 22,008 hari hari 6 minggu
2: hari 6 minggu baru
1: ya, jadi bisa 4 bengkas segmen pemanjarinya diatur atau mungkau ya 22,000 bulan pukul 9 pagi hingga 10 pagi ya kalau ya bisa pengawalnya pengawalnya ni akan diri tau ke dalam jangka Melayu persediaan mantap penampilan unggul anda sudah bersedia ya, maka lebih kurang agak orang ke berpinta ke pengawal bau pis perintah kalau bisa dua ikut speaker ke diundang mereka penerang mayanya elak ianya yang bahagia Dato' Sri Insinyur Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman ianya Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia ngamega yang bahagia Datuk Dr. Jamil bin Hamali hanya Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di dekat bercurai ke perkara ke disebut tadi lalu pengawal yang tadi sejam 9-10 lalu ditangkan ke ngau nama GW
2: iya jadi kedua ditangkan ke ngau program panduan permohonan perjawatan dan pengalaman SPN SPANS pengenalikan temu duka.
1: Kawan kau interview.
2: Iya, jadi tu berengkah hari jam pukul 10 ngagai 11 pagi. Banyak ke jemputan talk ke speaker kita mainnya ianya yang berbahagia Dato' Abdul Rahman SB bin Senusi tau ke logo ianya ahli Suruhanjaya SPA Sarawak.
1: Lalu temuknya bisa mega penerang berkawan dengan keboleh pasaran My Future Job ya. Jadi itu lebih berkawan dengan kos ke bidang dia ambil kita ya ke laku bisa laku no minta kerja merti tadi ya.
2: Iya betul.
1: Jadi penerangnya dekat di Kenatai ke pukul 2 ke pukul 3 lemai dekat di Kenatai ke Encik Aldir Arhal Sali ya. Ya, pegawai perkhidmatan pekerjaan Pekeso.
2: Iya, jadi ke penudi tu berkah hari jam pukul 3 hingga 4 lemai ianya program kerjaya sektor awam ianya memperkasakan calon melalui PSEE. Jadi atau ke dekat meri tau ke berkongsi ke program tu ianya Puan Ami binti Haji Patola ianya hari bahagian penilaian kompetensi jadi kira ke Munyiko DJ Bana tu tadi lebih ngagai sidak ke dekat interview tau ke dekat kerja berperintah ni DJ Bana yeah. Jadi tau kira ke program tu cukup mana laban program tu semina sehari aja ianya berkah hari 22 hari bulan 8 2006 minggu baru hari 6
1: tau menatai ke diri ngagai Studio Bandaraya Miri yeah. Hingga ke penerang ke cukup mana ngagai sidak ke bisa jola hati kak gawa
2: iya jadi program tu ya. Iya jadi program tu dikangan orang Kembara Kerjaya SPA
1: Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia iya. Kayaknya itu berengkah ngau pesan ke bisa udah dikirim ke bala peninga ba Facebook
2: iya
1: Mira FM.
2: Oh, jadi ke cuba tu hari WK Baja madah ke selamat tengah hari DJ ceria-ceria selalu madah kami di Batu Kuching di Serian Koya.
1: Jadi Batu 15
2: Kuching iya. Ya. Oh, jadi tu hari Nita Sapir Kandau madah ke selamat tengah hari selamat berjalan ke Pengawak Berkonti panas kami di Seloi Sebuti minta nebah ke lagu hari Anderson Ngalai Berai Ngantik lalu kena merindang kaban aku Seri Anti Maria B ngau madik aku Nora Piling ngau pesan ngarap ke temerindang bakal ke tengah hari tu DJ. Terima kasih Nita Sapir Odanya ditangkat ke ngau pesan hari induk kenawit madah ke selamat berjalan ke pengawak ngagai stuai di konti wife emiri. Tadi bisi hujan di kenawit dito aku ya tang dito udah panas baru. Jadi pesan tu tadi kira kedua jam lepas tadi di Jemana. Jadi harap ke bisi ke hujan bibit deh. Tak ke kelalu banget panas tu tadi.
1: Kiranya kelimpah miri ya sibuk kenawit bisi hujan.
2: Iya betul. Jadi tu hari James ayau madah ke selamat berjalan ke pengawak minta debah ke lagu hari Andrew Uka Alu induk rumah panjai koya kena berindang diri bu Mary Umur Martir Emilia Sam induk kenawit Serina Sandau Janang ngau ke bukai ke bisik di ritai ke yang itu madah ke nama berita kita. Terima kasih DJ panas kami di menua kenawit megak tu kira pesan 2 jam yang lepas. Jadi ke situ itu hari Gerambung Andil koya bitamutar ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang menjadi aku yang Dr. Jongka Gerindang di Unibas Kuching agau pengulu belawan gerida agau Esther Sunai Gramung agau Cegu Moses agau kebukai kebisik diri tai ke yang itu agau diri sebilik di kapit agau semua ke gelala aku ya pesan harap ke semua kita ladang semua pengawal. Okey, terima kasih.
1: Okey, habis ini ingat lagu dari What Rock mata dek.
2: Iya.
1: Tebah maya program temuai minggu tu.
2: Iya betul. Jadi aku baca sekarang di titi tu di Cemara tu hari Bel Rina aku ya selamat kali hari DJ bersebut kami di Sarikai Sarito. Baru di kedatai ke pesat tu tadi.
1: Sige kata tinggi ke baca IPO di
2: Sarikai. Iya di Sarikai tadi ya. Jadi tu hari Bujang Pagau Perbisik kita mulai dengan tua Sarito. Koya tu hari Ujoh Jong Cawang selamat lebay koya rindu dengan lagu baru hari Sivia koya tadi au bisik dengan program ruai kita tadi deh. Garap ke Bujo terus. Okey, terima kasih Ujoh Cawang. Jadi ke Siti tu. Okey, ada ruai kita scroll dulu. Atau hari user 706 koya terima kasih DJ Stuai udah interview anak aku tadi Dr. Jaber. Ke tadi deh. Bertemuai minggu tu. Iya, dan nombor tu apa ya tu keindah ya tadi. Terima kasih lah udah mendengar kami tiga semua tu tadi berprogram temuai minggu tu.
1: Merina malah peninggal dulu tapi sebenarnya
2: lagu nama deh.
1: Lagu dari Anthony Usan
2: Anthony Usan
1: aku Abo.
2: Iya.

0: Ya, lagu hari yang dia ni usah nak oleh aku ambok. Jadi jamnya makin serkat kata bi. Hanya di agak bisik sempat maca dua itik pelabak aku tahu kasih itik aja. Nutup-nutup nyerah.
1: Iya. Okey. Jadi tu hari Nur Agat madah ke selamat perjalanan ke Pengawa ke ngalih hari tu minta mutar ke lagu Sulu Aku Amai Orang Hari Salih dikena melinan semua peninggal wife Emiri bakal ke ngalih hari tu pesan harap ke semua terperindang serta 7-7 Mei selalu hari SK Ulu Durian Kebak Sibu. Jadi ke situ tu hari Alice Spencer bisi nyapa tu hari tu selamat ngalih hari DJ Gang Nobi
0: ya,
1: selamat perjalanan Pengawa ko ya. Okey, nyadoi ti pesan ke penudi hari kami doa ya.
0: Pesan hari nuan dulu.
1: Iya, pesan dari aku tuju ke semua malam dinga. Terima kasih lah Banu dah setiap bulan kami doa jam hari pukul 12 tadi hanya untuk kedai tu hanya di gagai kita di luar din nanti uliah kurang gagai aktiviti di luar laban dia tu musim berbuah lebih lagi sidak ya hari kita itu tajak pun panas tang agi bisip sebut mimit nak mayuh tang nanti uliah ngirup ke agi mayuh air amat
0: laban dia tu nak musim ini no. Terima kasih Mayu Mayu peningan di Bandar Raya Miri tahun ini ke program dalam Jako Kayan Ngokenya lalu di playlist no bukai terus ke pengerino kita ke YFM di Kuching.

lagu ke di by Ricky Ujan ngau Carol T ya, pengerindu asal benua Kenyalang. Ramai jam kita pukul 3.7 minit ngali hari. Jadi pulai baru ke studio YPM di Kuching. Kali tadi kita baru dah pukulai ngau geng 2B. Bana ngau mega Brenda. Apa awak ngela tengah hari, bakal selama hari 4. Mendiangkan lah tengah hari-hari YFM Miri ya. Okey, jadi ba awak rentak ngali hari hari 4 ke Sarito. Kita terus bergulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Terus mengkak merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemai itu. Mengkak berkongsi ke info berita ke patut diperhati ke kita yang mengkak ya. Kita ke angka gay benung kiru berjalan ke pengawak ke ngali hari itu. Pihak mereka kita ke angka gawa hari rumah atau ke dia di rumah ke ngali hari itu atau ke sari itu. Harap ke sama nyaka pengerai kita impu lebih lagi kita sama nemu ya. Menua kita ke benung bersebun jam ke dia itu. Okey, jadi berdau terus panjai berkulai. Apa segmen rentak ngali hari kita. Apa perindah ngau lagu-lagu kena udah disediakan aku. Lagu kedua hari Syah Payeng. Hari kaban nyau nyadi pangan.

0: Siapa genunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagan nona ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni lah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunu ku tadi tu. Haa, mode.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke utai seneka hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukainya aku ajak ke betul nuku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat digar jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

hari Linda ya di rantai pengerindu. Aku kena merindang kita ke ngali hari itu meninggal. Terima kasih mendiang ke rantai ngali hari di YFM. Nak ngiranya hari RTM klik tahu ke hari channel Astro. Ngau maka hari frekuensi FM. Apa stesen RTM ke semak ngau kita ke ngali hari itu. Hanya itu ngelansa baca IPU ke pemadu baru di menua kita. Ke dikeluar ke website APIM sanaka pukul 3 ngali hari itu tadi ya. Jadi baca IPU di Kuching ke dikeluar ke naka pukul 3 itu tadi. Ianya 193. Di Kota Semarahan 178, di Serian 198, di Seri Aman 178 baca IPU, di Serikai 156, ngau mega di Sibu 123. Hanya baca IPU ke pemadu baru ke dikeluar ke website APIM. Lalu Nur ke Bukai ngerikut ke baca IPU jalan ya pemersih. Okay, jadi berindik hari baca IPU-nya ke majak nambah. Kita sama-samanya ke pengerai kita impu ya. Kurang ke dulu pengawal di luar rumah jam ke dia tu nanti uliah di seriah ke. Lebih lagi pengawal kita ke Nunu. Muka kita ke selalu exercise atau ke jogging lemah hari atau dikutu ke sementara ya nanti gaya angin kita yang udah mulai bersih paru ngai kenanggul pengerai kita lebuh aku ke nurun gawak tadi maka asap sebun nang berupa yang mak dipedak ya di menua kita. Okeynya ngelansa baca IPU ke pemadu baru ke dikeluar ke website APIM ke ngali hari itu. Naka pukul 3 ngali hari itu tadi. Kalau baca IPU sekedar kanendornya bisa nambah tau ke Niki ya. Okey, terima kasih. Maka kita ke bising lawa Facebook YFM ke ngali hari itu. Valentino Paul Ri Kucing cukup panas di luar bersebun ku ya dekat berperindang kau lagu hari Merlin Billy ke ngali hari tu bersumpah masuk neraka lagu nuju bala kaban meh kemudian ke YPM ku ya. Okey, Sada Unci sama ngali hari Boniface IP hari selepin dekat berperindang lagu hari Nia Michael Jemad pengerinduk di Lamun Sebun lagu Nucu Sida Rengga Sengga Ina Jimmy Apai Tuai Rumah Ikeang Denis Lani Ngau Kaban Kabukai Monica Giman bersebun serta panas kaya hari di Kakup Entabai Pakan Tok Koya Shaimen Chin selamat ngali hari Madeline Leo sama ngeli hari Angela Chimrinrin dari Semanggang dekat berperindang ngau laku hari Gwen sanggup aku harap ke kita sama nyaka pengerai meh berindik hari kaya hari ke bersebun tau ko ya. Lalu pihak meka Rosen Runai semun di sebun di Serian ko ya sama nyaka pengerai ya. Okey, Sindonidi meka ke ngali hari itu dekat peperindang wala ku hari Gu Anthony balikai pengerindu merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan meh ku ya. Margaret Unci yang meka selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Serini Cendan meka hari suang cukup hangat hari itu ku ya. Dekat berperindang oleh lagu hari Robert Ngalang Patah Tiang Sukung merindang bala ke bisik mendiang ke YPM ke ngalih hari itu. Okay, pihak muka Jerami K sama ngalih hari ku ya. Nyak sekedar di kaban kita ke bisik ngelawak Facebook ke YPM. Terima kasih mendiang ke YPM ya.
Itu merindang kita ngau lagu hari Nia Michael Jemaat pengerindu di Lamun Sebun seraya kita ke angkanya benung kawa yang muka kita ke benung belalak di rumah jam ke dia tahu.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nuno sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.com.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, hari Rozi Mila ya, cinta asangku, siko hari penyanyi Bidayah ke Besik Merindang ba program Nai Nemuai bi Rami 2026 ya ke diatur ba Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Berengkai hari 21 nyentuk ke 23 hari bulan 8 nya ujung minggu tau ya. Jadi tim hari YFM ke udah bekejang pagi tu tadi dong mujur ke program tau. Lalu kelimpah hari Rozi Mila artis Bukai megak ke dekat di Kangau Merindang ba program Nai Nemuai Birami 2026 tau. Ianya bakal Ruziana Urai, Jolie Jengan, Ruzilna Bilung, Wardrobe, ngau bakal Gabriel Mawan, ngau bakal pemain sape ke umur 12 tahun, Adrian Anyi Robert ya. Okeynya tadi ngelansa berkawal ngau program Nai Nemuai Birami 2026. Ke diatur ke berengkai hari pergila nyentuk ke hari Minggu tu ila ya. Okey, jadi tu penerang ke pemaduk baru meka ke dikeluar ke dari upis pelajar benua Sarawak. Kalau sekedar sekolah dekat ditutup tekalanya, ngau meka berjalan ke atur PDPR atau ke ngajar ngau belajar dari rumah. Berindi hari penanggul sebun ke nyadi ya jam ke dia tu. Jadi sekolah ke ditutup ngau meka berjalan ke atur PDPR tu. Inya sekolah ke dipegai upis pelajar bagi menua Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Serian, Sembarahan di Sri Aman, Lubu Antu ngau meka di Semuncan. Okeynya penerang ke pemaduk baru atau ke jaguk gerah ke pemaduk baru berkawal ngau pengawak nutup sekolah ngau meka atur PDPR. Sekolah ke dipegai upis pelajar bagi menua ke disebut akunya tadi ya. Enyak di Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Serian, Sembarahan, Semuncan, Sri Aman, Kau Lubu Antu. Ianya ditutup Sarito 20 hari bulan 8 ngau meka pergila 21 hari bulan 8. Lalu penerang ke pemaduk baru meka dekat dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak ngau upis pelajar pilih menua ya. Okeynya jakuk gerah ke pemaduk baru ke bisik dikeluar ke harap ke sama berarti kena lebih lagi kita ke bisik balau anak ke bersekolah bagi menua ke disebutnya tadi ya. Atau dia kena nyeliah ke bala nebiak kita ke berjalan ke pengawak di luar rumah lalu pihak mereka sama nyaga pengerai berindik hari kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau ke tau benar nanggul pengerai kita. Okey, okay, terus merindang kita ke ngali hari tau. Terus berkulai dengan waku Sim nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tu hari Ricky L Anang Salah Sangka.

0: nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya sobat kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal bebasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedek ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya ada ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
5: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
4: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
5: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
4: YFM segulai sejalai.
6: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Dito kita ninga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Orang Sampau Nogulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun, Depa Masterpiece.

Okey, nadai agi pengerindu ya. Lagu ke dibai Ika Saipul, lagu ke mujur masuk angkai final ACSJ ke 9. Terima kasih agi mendiang kawan rentak ngali hari di YFM ke lemai tu peninga. Pukul 5 lemai tu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita lemai. Lalu 4 jam ke penudi lagi ya, pukul 5.25 minit lemai. Kita dekat mendiang ke program Plaza Rajurai, program ke dikeluar ke Pini Ribut. Okey, jadi tu maka mai kita berhati ke baru program Sarawakku Sayang, datai baru ujung bulan tu ilah. Kalai bagi menua muka dipilih nungatur program Sarawakku Sayang, hanya palan ke tujuh nur ngatur program tu ke dekat diatur ba dataran Pihin Setia Raja Muka berengka hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ilah ya. Jadi banyak macam pengawak ke udah di perambu dikena ngericah ke program Sarawakku Sayang tu, kenyang kaum pengawak berjual, pemerindang, pengawak pemandang, hari upis perintah, hari NGO, kalau muka hari company ya, ke BC di Kangau maya program tu ilah. Okay, lalu ngenang pengawal pemerindang tu. Kalai konsert rakyat ya, bisi dekat diatur ianya konsert atau ke malam budaya Sarawak ya, bisi dekat diatur kena 28 hari bulan 8 2026 tu lah, pukul 8 malam dataran Pihin Setia Raja Muka. Kalau sekedar hari penyanyi ke BC dekat merindang maya tu ilah ya, pakar Gabriel Mawat, BC Nizam, Muka Baskes, Haris, Mariani, Kelly Ho, BC Muka DJ Sonic, ngau Muka sekedar hari artis ke buka ya. Okey, lalu ngenang konsert budaya bisi dekat diatur ianya 29 hari bulan 8 pukul 8 malam. Kalai ba konsert raya tu kita dekat di perindang penyanyi Bob Yusof, Izzat Lazim, Firdaus Materang, Yadi, Iwan Dasri, Ben Dijasa, Fira Fandi, Chien Eng, Dayangku Fazila, Adam Yaman, ngau meka artis ke buka ya. Okey, lalu program Sarawakku Sayang bagi menua muka tu ialah dekat di penyadi ke premier ya, Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping, 29 hari bulan 8 2026 tu ialah pukul 10.30 pagi ya, pada dataran Pihin Setia Raja Muka. Okey, hanya palan ke tujuh nongatur program Sarawakku Sayang di bagi menua muka. Semudah di bagi menua serikai. Pin lama tu tadi ya. Okey, selamat lemai ngakai peninggal kita James Pengiran, hari sibu panas ko ya. Tan tadi pagi tadi bisi muka hujan ko ya. Dekat berperindang lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati, merindang bala kaban ke lemai tu. Pihak muka Stemmer Stevi Stella ke lemai tu minta tebah ke lagu Sulu Sapa Ku hari Frankie Will. Pihak muka Alex Delta Bina Wata Barau hari yang kiri minta tebah ke lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson. Pihak muka Tup Bennett panas hari buat wak pakan ko ya. Richa Unup ke lemah itu hari simpan semunjam
dekat Perindang ngau laku hari kelemayang ben nuan berulah Merindang Derimpung ngau bala kaban. Ini tinggi meka angat amat kaya hari ko ya di betong. Keliang temawai minta tebah ke lagu Wat Rock kaban sampai mati. Nuju bala kaban berpangan tara menua ke lemai tu. Cukup angat ko ya tunggak ke semalaju ko ya minta tebah ke lagu hari Duna ya. Juni pen meka hari Miri dekat Perindang ngol aku hari Winnie Albert bisik ganti nuan. Lina Bukis dekat Perindang ngol aku hari Andrew Bonnie James solo nak ibu. Pihak muka lemuk Randi minta tebah ke lagu Winnie Albert nadai ganti nuan. Katie J ke lemai tu dekat Perindang ngol aku hari Winnie Albert bisik ganti nuan. Buat dua mari semuncan minta tebah ke lagu hari Gwen. Emilia Amy Richard muka bisa nyapa kita di Facebook YPM dekat Perindang ngol lagu hari Igu Anthony melegai pengerindu. Ino Kenawit muka minta tebah ke lagu nadai ganti nuan hari Winnie Albert. Cecilia Kumit, Catherine Robin, Balat sebuah nasab ku ya minta tebah ke sebarang lagu ke lemai tu nuju bala kaban. Ok, lagu hari Gu Anthony meligai pengerindu ke bisik di pintak bala peninggal kita. Kemudian kawak rentak ngali hari di YPM. Terus segera secara untuk ke penghujung segmen kita ke lemai tu lagi ya.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mai reti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke bendera Malaysia tumega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Ram woman ichi huanying di 55周年 国庆日.
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jolah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan ya, tonggiba Jalur Gemilang.
7: Gantong Jalur Gemilang.
8: Gantonglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngiba Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut hari.

Solo Sapa Kuaria Pranky Will, lagu ke besi dipilih peninggal kita ya bawa rentak ngali hari ke lemai tau ya. Okey, jadi majlis perbandaran Kota Semarahan dekat ngatur Karnival Perpaduan Setakan 2026 sepenglama 5 hari ya, ke berengkeh hari 26 hari bulan 8 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ila. Jadi chairman Majlis Perbandaran Kota Semarahan, Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali, madah ke mayuh macam aktiviti udah di Perambu, dikena ngericah ke Karnival Perpaduan Setakan tu ila ya. Dari aktiviti ke dekat diatur hanya pekit patriotism ngau pekit patriotic storytelling begulai ngau Akademi Kenegaraan Malaysia UPIS Menteri Besar ngau meka 30 hari bulan 8 bisi National Day Night Run ngau mega ambang hari kebangsaan 31 hari bulan 8. Okey, jadi amat dah ke program tu diatur bergulai ngau unit komunikasi awam Sarawak UKAS, Pusat Hikmat DUN N7.

bulan 8 tu ialah ya. Okey, terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM. Sekarang muka peninggal kita ke bisi nyapa apa Facebook kita. Nora Piling dari Batu Nia. Panas ku ya di Batu Nia. Pihak muka Mary Calaucho dari Suang. Balat amat bersebun ku ya. Minta tebah ke lagu dari Queen Sanggup Aku. Pihak muka apai lampai, selamat berjalan ke pengawal aku ya. Terima kasih ya, sekedar hari muka peninggal kita ke bisiknya apa-apa Facebook ke YFM. Okey, tu merindang kita ngalaku hari ya. Wan Diali, Bajik Udung.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Mi Ban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Tiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip Trust Kerajaan Madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi Super El Nino yang dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump umumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Orang Sampal Gaul Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop Pekit Ngau Jakob Penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, Penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Okey, tungkat semangat hari Mawat. Dah tiba jam ke penudi awak rentak ngali hari kita di YFM ke lemai tu. Bakal selama ya, bak jam ke penudi tu pukul 5.25 minit lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke program Plaza Rajurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gaya hari ke dikeluar ke Opis Meteorologi Malaysia ke dekat di pelabak ke dekatnya di berengkah pukul 4 dalam mai tu nyentuk ke tumu pagi pergila kalau madah ke muak ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat pak sekedak kanan dor di Kuching, Sipu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngamukak, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya di Kuching, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Mekak, Limbang. Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak. Ianya hari barat-barat daya semelaju 20 nyentuh ke 10 nyentuh ke 20 km sejam. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu kandang tasik adap ke utara Sarawak. Tasik dekat bergelombang sepeninggi 1.0 nyentuh ke 1.5 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat daya semelaju 20 nyentuh ke 30 km sejam. Okey, terima kasih Zira Kamal bin Zahari ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari ke di pelabak Kenyadi berengkah pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Okey, jadi berdau kita mending ke program Pelasar Jurai nangkan ketuk lagi. Merinang kita ngelaku hari Shane Ivan Enggai Beruman Anang Beruman kita ke Benung Driba Kereta Engkau Pulai Kawak ke lemai tu.

0: Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu hagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus agi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang biliak deberik nombor dua. Erti yakutnya nak tentu dikemerat ke.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Isu kawin tumu tau ke laun, suahnya di buah jakuk bak raban bangsa, ukai seminak dia tu tak megak kenyau ari subak-subak. Sebagi ari orang berarti ke kawin tumu sitik singkang serta pemutus ti bijak, laban ulih nyaga nama diri, lengkas agi ulih numbuh ke ruang bilik serta mayuh awak begulai ngau kaling penghidup. Tajak pihak, bisik megak ngembuan penemu ianya kawin laun diperhati ke pemutus ti matang tak ke mecet ko kitai, tegap ari sukut belanja serta engkeman ngau gaya hidup moden. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke penglebih ngau pengurang bak kedua-dua itik situasi tu tadi ngamik ke ulih nyawup kitai. Berarti ke ni bagi pemutus tip pemaduk mana berpelasar ke gaya ngau tuju penghidup sikuk-sikuk kitai. Bak topik kawin tumu ngau kawin laun ni ti engkeman. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program pelasar jurai 6.35 ungkup ke sarito, ungkup ke minggu tu. Ya, nama berita semua bala peninga. Aku bersampi ke semua kita sama belak gerai ngebuan berita ke mana mujur dalam pengawak serta gerai belama. Ya, terima kasih ngagi kita kena lejuk bergolenggau kami. Lalu ngau awak tu aku ngelalu ke temuai aku Reverend Pastor Graham Manujang bergolenggau kita berjurai ke topik ke diangkat kita ke minggu tu. Shalom, shalom Pastor. Bertemu baru tu Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, berita aku mana. Terima kasih tu dah ngelalu aku sekali dah ngagai konti kita. Ya, awak ke kita terus gagah-gagah selalu, lalu senyum-senyum selalu ngagai semua.
0: Terima kasih Pastor. Ya, berita aku megak mana, lalu semua bela peningah aku sampai ke kita semua megak ngembuan berita ke mana. Jadi tu dia Pastor, pelabak aku topik tik dekat di penjurai ketua sari tu kawin tumu atau ke laun ni tik engkeman. Jadi perkara tu suah didinga kita, suah dikenang kita, lalu agi mengkang didinga kita, mengkang disebut kita nyentuk ke sarito Pastor. Ya reti ya tu tadi ukai perkara kebaru metu tadi Pastor. Laban agi didinga agi dikenang kita.
1: Betul.
0: Atang sebedau tua jauh agi berjurai ke topik sarito Pastor, ngambil ke nena agi didinga semua bala peninga kita. Erti kawin tumu bak konteks jurai tu atau ianya sidak ti kawin bak umur 20 ngagai 25 tahun bak sidak ke induk, lalu bak sidak ke lelaki ianya ya ke berumur 25 ngagai 28 tahun nya kawin tumu Pastor. Lalu enti kawin laun ianya sidak ti kawin maya umur udah ngelui 30 tahun serta tuai agi arinya. Nya tadi kas umur bak reti kawin tumu ngau kawin laun bak konteks ranau tua bak topik tu. Keterubah tu Pastor. Pelabak aku kalak megak kita ini inga cerita aki ini kita subak tu de Pastor. Tau ke apa inai kita kini ketebal agi bak generasi baby boomers ke kita. Tau ke bisim gak bak sekedar generasi X. Amadah kesidak ya tu subak tumu belaki tau ke berbini Pastor.
1: Amat-amat.
0: Tumu bak konteks jaman tu ianya sidak ke induk agi berbelas-belas mau umur de Pastor. Lalu ke lelaki yang ke umur 20 tahun.
1: Betul, betul.
0: Nyangka nuan ulih berkunci ke mimin senentang situasi kenyadi ari cerita ti didinga atau ke utai ke dipedak nuan empu meh Pastor?
1: Oh, nang amat. Okay, ba aku labannya ke ba antara dikumai kita baby boomer. Okay, orang ke dulu agi na ya. Yeah. Lalu mayuhana terpedak ke utai ti bangsa tau bala ke sama serba lalu tumu nal niri ke rumah tangga tang bak mayanya kemayu hage ianya dia suah pai nai lah ngai kedua ya. Now dulu kelia apa nai ngasuh anak sidak babini tumu nama kebuah laban ngambil ke bisik nulung sidak mega ya bumai berkebun laban pengawak ti berat mayanya dah bejakuk ke pasal pelajarnya agak kurang mimet gak generasi mayanya nah ya. So sidak indekan ke bumai mah lalu berkebun mah kati ku ngau mayanya dia. Tangba rebak ke dia tu nyau layan lagi semua utai tu dah. Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu lagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus lagi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang biliak diberi nombor dua. Erti jakuknya nak tentu dikemerat ke. Nah, tak berjakuk ke pasal kawin tumu ngekawin lawan tu tadi. Ya, bak aku ianya nyangka lagi aku nak ngenalam kota itu ya. Tang aku neguk tu mimik dulu. Mana hamat lebuah sidak ya bersedia ngau cukup.
0: Ya, kayaknya tadi kira tanya kita ke terubah ngau kita ngemun ke ranau kita, kalau kita ngemun ke jurai kita ba topik kita ke minggu tu de pastor. Aku setuju gak dengan wan nyebut tadi de pastor namanya generasi baby boomers tu sebab sidak ya sigi nak tentu ngemerat ke perkara pelajar lebih lagi ba sidak ke induk menyadap. Ya, aku lagi ingat ko. Ini aku madah ya belaki umur yang 12 tahun pastor. Kita ada tu, nanti kita meda anak mia umur 12 tahun. Nanti ya ke Indo nya. Agi beda anak mia ya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya tang bakinya me gaya atau ke utai ke nyadi suba laban munyi ko pastor laban sida ya berguna ke anak atau ke menantu nulung laban kita suba ngemberan ke pengamak bumai ne pastor.
1: Nang amat, nang amat.
0: Okey, bala pendinga, hanya kalau kita muka runiang kita, lepas kita berjurai ke topik, kawin tumu, tak ke kawin laun, ni tik angkeman. Nanti kita berhati ke tok dari pastor. Dia tu tren tik pemaduk baru, ianya bak tahun 2025, berpelasa ke Riput, Upis Statistik Malaysia, umur pukul rata kawin ke terubah, first marriage ke kita dari pastor, di menua kita di Malaysia, dia tu nambah ngagai 28 tahun bak sidak ke induk serta 30 tahun bak sidak ke lelaki. Datuk ngayan ke ubah ke besai bak tren kawin tumu ngau kawin laun ke alai majak mayu orang ngelanja ketika sidak. Kelebih lagi bak sekedar generasi Y ngau generasi Z. Ketegal faktor ekonomi ngau gaya penghidup kemayari. Nah, komen wan pastor.
1: Terima kasih ya laban kebuah aku jebuatnya laban tetuk nyadi.
0: Ya.
1: Ya menon nyadi bat generasi ke dia tau ya tidak tempuah sidak ya. Nah ngamat munyi ko aku tadi laban fokus sidak ya dekat ngemujual ke pengawak tau ke karya sidak ya dulu nah ya. Lalu sidak ya ngai ngasuh ketegal niri ke rumah tangganya oleh ngemerat oleh dekul ke pemansang karier sidak ya pemujual pengawak sidak ya sidak ya bak mayanya bakal orang teknikik tangga teknikik mengenuan dikik ngagai kejayaannya nuju yeah. Ngagai kejayaan laban niri ke rumah tangga tuk siti tanggungjawab tips ai barang dia tuk mal okey nyekul kana megak berguna ke belanja tips ai. Semua berguna ke duit magang. Lalu semua utainya dikira magangnya tadi. Laban tu nyadi ke tanggungjawab ruang bilik. Ngai nyadi kita tak niri.

0: nyari tanggungjawab, nyari bini, nyari inai jemahila. Nanti yang laki yang dekat nyedia ke tanggungjawab derempu nyari apai, nyari laki. Okey, laki ti engkeman, laki ti rindu ke bini, ti bertanggungjawab ngagai ruang bilia. Tu utai kedai ajal kita. Ya. So rumah tangganya dekat mujual nanti yang nyedia ke derempu ti tabansanya. Rumah tangganya dekat bahagia. Lalu rumah tangganya dekat lantang, dekat senang. Nanti tak nempuh tu sengapa ngai nyadi mayan ya. Ngai nyadi mesti terpantau bab bandil tanya.
1: Ya, laban tadi Noah nyebut utai dia tu udah mau magang. Amat pastor amat mau. Ibu kita yang mendak terbukai. Pempas ke dikena anak niat dia pastor.
0: Betul.
1: Dia tu pelabak kaku nadai lagi apa inai dia tu ngena ampian. Ampian kainnya nada ige pastor. Itu semua pempas pakai buang
0: kok. Ya, ya nang amat.
1: Jadi utai tu mal. Lalu nanti kita nak bersedia anyangka berat ke ya ne pastor.
0: Nang amat. Lalu buah anak udah school lagi. Nakak mah belanja bala anak.
1: Ya nakak me ukainya terus masuk primary satu pastor.
0: Ya.
1: Ngagai taska dulu, ngagai tadika dulu.
0: Betul.
1: Mayo peringkat ya ne.
0: Betul.
1: Okey, nyak tadi perkara kuliah diperhati ke kita ya, bala peninga. Tok de pastor lebu, nanti kita nyebut kawin tumu utai ke suah lagi bak runding kita. Kita itu tadi berunding utai ke nak mana de pastor, nak mana aku tu tadi kita berpikir empai cukup mature lah sanuknya ko kita menyak tadi. Ekonomi pun empai tentu tegap. Kerja pun agak kecua-kecua. Sampai boleh batang pengawak ke menyana dekau kita. Nyak utai ke berunding kita. Atang bunyi ku aku tadi pastor. Apapun tadi aku bisa nyebut. Baik ke nyak kawin tumu atau ke kawin laun. Kedua-dua itik perkara tu. Bisik pengelebih dengan pengurang yang pun
0: dek pastor. Betul. Nah, mama.
1: Lalu nanti kawin tumu. Sitik hari pengelebih atau ke pemanah ke ulih. Diperhati ke tua. Ianya tua oleh nyaga nama diri ngau pengudus tubuh dirempu de pastor.
0: Betul.
1: Erti ya tua oleh nyeliah ke diri ari ti di petenah nanti terlalu lama bepangan tok ke besulu.
0: Nang aman.
1: Pelabak aku perkara tu megak bisik di kemeran ke ba aja pengharap kita pastor.
0: Betul. Nang aman. So siti utai ti selalu diajar aku ngagai orang kebiak bat gereja ne ya. Ianya bekeni ke kita nyaga pengudus diri empu. Awak ke nembiak baru nyadi keteladan ngagai nembiak di kebukai. Ya lebuah sida emkang meran ke pengudus diri. So enti sida ya udah bisik girlfriend. Aku tumu-tumu ngaso sida bertemu ngau aku. Nama kebuahku ngaso sida ya tumu bertemu ngagai aku. Ya contoh bak minggu sitinya kemari aku bisik ninga. So si kok yo pisa girlfriend aku bertanya nguya kata amat amat pastor pada amat gak ya cukup balat mana terbuka oleh aku bertemu dengan seruai au pastor gagal mayati ya meninggal pastor dekat bertemu sudah ya cukup gagal ya. So nama kebuah pastor bertemu ngambil ke nyempulang sidak ngau penemu jakuk Tuhan ngiri yang sidak bertumbuh ngambil ke sidak nak labuh laban pengelemik laban pengingin tubuh dari empu. Maklumlah kita ke biak tu ya. Ya, mayuh nal pengelemik, mayuh nal pengurang. Tang bekeni ke cara kita oleh nyeliah ke pengelemik, nyeliah ke pengurangnya, nyak berguna. Sidak yang guna kita itu ketuai, ngiri yang sidak ya. Merik kaunseling ngagai sidak ya. Ngajal sidak ya. Berguna mat nyaga pengudus diri empu. Udah sidak disikap. Sidak bersedia nangkup tanggungjawab nyingkang kemua lalu numbuh ke ruang bilik terkumai aku mahligai nuju mahligai kebahagiaan tang munyi ko leka jaku sebut nuan tadi megak lah ha? Namau te ketumu resiko ti tumu agi resiko ti lawan agi. Okey, tumu yang kita nyaga pengudus kita. Okey, pengudus kita. Tang utai ti ku aku tu persediaan cukup balat berguna. Okey, persediaan numbuh ke ruang bilia. Lalu enti yang matang. Bisik kerja ti meruan. Nemu tanggungjawab dari empu. manahna sida yang niri ke rumah tangga.

0: Nanti terlalu lawan nu 40-an, okay, nu sampai 40, okay. Pelabak aku, ya, aku terus merangsang sidak ya niri negi laban jaku Tuhan madah nak mana kita itu kediri tang bersampi awak ke utai tik badas nyadi bak kawal kita mega ya laban juluak kita ruang bilik tik bahagia bayaknya tumu bayaknya lawan. Okey, sesidak yang pu nemu ngagai orang tu dah ada sikap kitanya, udah ada bimbingan kitanya, udah di counseling kitanya, sidak yang pu nemu merik pemutus runding yang ni maya ti patut sidak ya niri ke rumah tangga. Laban jakut Tuhan madah antik sidak yang nemu pengamat, pengamat ngelepas ke sidak ya. So awak ke pengamat, bimbingan hari ya pastor, berpun bak leka jakut Tuhan, nyak ngelepas ke sidak hari semua panjuak-panjuak dekat datai.
1: Ya, amatnya pastor, mayuh panjuak baluan ya pastor.
0: Betul, betul.
1: Ya, ya ke pemaduk berguna mega anang belalai-lalai kita itu tadi.
0: Anang, amat, belalai, anang belalai, ya.
1: Anang belalai ke apa inai kita, anang belalai ke pastor kita mega.
0: Betul.
1: Okey, bala peringa hanya tadi sekedap perkara ke di pejurai ke kita, bak pusin ti ke terubah, bak jurai kita ke sekali tu. Kita dekat nyatu nak lama, kita ngangkat ke sitik lagu, udah nyak kita nampung baru jurai kita itu ke ujung lagi.

0: Ya, kita lagi pukul lenggok kami bak program Pelasa Jurai 6.35. Agi pukul lenggok aku Reverend Pastor Graeman berjurai ke topik kawin tumu tok ke laun niti engkeman. Ya, ngarap ke kita agi bengkang pukul lenggok kami bala peninga lalu kita agi dekat nampung jurai kita itu ke ujung agi. Jadi tok de pastor kita itu tadi suah megat ninga siti ari pengelebih tua tok tadi kawin laun ianya ekonomi tua tegap agi laban tua udah bisik pengawak tetap dan bunyi ke nuan tadi kamu gak pastor tua mega nyangka udah bisik nyimpan duit mimit-mimit meh ada pastor
1: betul
0: kelimpah ari segi rundi yang tua pun rundi yang tua tadi matang agi ya laban tua udah mayuh penelebak tua udah mayuh pendak utai kenyadi aba kaban tua kini ba orang ke bilik sepiak ngau tua tak ke bakiah kita tempu kita kita ulih meda utai kenyadi nyadinya ulih mematangkan kita ko orang
1: eh? Betul
0: nya tadi pemanah tok ke penglebih lebuh kita kawin laun lalu enti bisi penglebih tentu bisi pengurang megak pastor ne ari segi sosial ko kita nyangka apa inai kita tu tadi ayah ibu kita kaban belayan kita tu tadi nyangka suai Ahmad dekat nanya kita ada pasal kemaya ucok, kemaya umang, kemaya igat.
1: Nanya
0: kemaya ni pasal.
1: Betul, betul.
0: Jadi, utai tu nyangka perkara biasa ke selalu didinga kita. Tang sitik perkara ke bahasai hati aku tu pasal. Pengurang kenyangka berat mimin antik tua kawin laun ianya ari segi pengerai reproduktif kita. Kelebih lagi buat orang ke Indok ni pasal. Laban dari segi pengerai kita, dari segi sains, orang Indo entah yang sudah ngeluai umur 35 tahun, reproduktif sidak itu bisa kurang deh pastor.
1: Dan amat.
0: Lalu nyangka bisa tusah dekat bisa anak medudi hari deh. Sedangkan lebih kita bijako, bisa anak tu tadi perkara keberguna pastor. Lah banyak ulih, apa kini kok kita ulih jadi penerang bak ruang bilik kita. Penerang bak rumah tangga kita.
1: Betul.
0: Nanti semua perkara tu mereka jadi pastor. Tusah tak ke nak boleh hana nanti kita udah kahwin lawan tu de pastor. Kati ulih lantang meh kau laki ngobini de pastor.
1: So nyak kebuah yang kau sebut aku tadi. Aku ngemerat ke pasal counseling ya. Yang guna counseling ari pastor. Laban ba counseling pastor meri buah rundi yang madah lalu ngajal nama resiko entik nyemak sidaya terlalu lawan bebini belaki tau ke mega entik sidak terlalu tumu bebini belaki laban ba dua itik tu dua-dua mega bisik resiko entik terlalu tumu mega bisik resiko nyau bisik kedua entuk entik bisik anak aki ini tinya diapai lagi. Nu bertanggung jawab lagi dah. Ngemata ke sidaknya. Lalu ba aku nak tentuan keman. So, ni maya ia tik mana? Tik patut niri ke rumah tangga. Ba ajal aku lebuah sidak ia diberi counseling. Sidak ia udah nemu pasal penguntuang niri ke rumah tangga. Ba maya tik badas. Nama pengawak tik badas ku aku tadi. Lebuah sidak ia udah cukup nemu tanggungjawab dari empu sebagai laki, sebagai apai. Lalu pihak megak nemu tanggungjawab dari empu sebagai inai, sebagai bini. Lalu lebuah sidak ia nemuan penemu tibak bakato sidak ia udah bersedia niri ke rumah tangga tib bahagia. Laban bak maya seduaya udah mutus kerundi yang dekat nancang ikat tali semaya. Lalu yes ngagai pengandiri. Lebuah sidak ya udah diajal teman satu tadi deh. Labantik sidak ya nak diajal. Lalu bepun bak feeling ya. Bak pengasai. Selalu nal pengasainya ngemai penjarut bak ruang bilia. Kak nal besengki ngau ruang bilia. Okay, laki ngobini. Tengok kertinya udah sidak ya namanya di counseling bersatu nadai agi sidak ya bersengkit nadai jakunya asal kita bisik boleh bergulai sikup bisik pengasai sikup bisik pengasai tentu megak bisik bersengkit tang sengkitnya berdasarkan ke kematangan penghidup kita itu udah ngelala Tuhan, ti udah bertumbuh dalam ya. Tentu terus nadai counseling tadi pada semaya ya, nah ya. So menjadi dalam Tuhan ni maya ti patut, ni maya ti engkeman sidak niri rumah tangga, ianya ba maya sidak ya udah diajal, udah diiring ngau beri counseling oleh pastor bepun ba pengamat leka jako ya. Laban kunci kebahagiaan ruang bilik, ianya lebuh ruang bilik dentak ke ba pengamat jakut Tuhan.
0: Reti kenuannya tadi pastor, sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya.
1: Betul.
0: Anak ngira tajak penumu sidak ya agi biak kini tangti sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya. Nyak nadai nyadi ke penanggung menyanyi pastor.
1: Ya, ya.
0: Sama megak ngagai sidak ke kininya umur udah tuai mimit kini asal udah nemu tanggungjawab diri jadi semuanya okeynya.
1: Iya, iya, iya. Tanggungjawab diri lalu nemunya dia kederimpu dalam ya. Segi utai kedeguna kita yang megak indah duit ringgit megak kematangan ya. Kita lebih lagi orang laki laki itu yang nyak ketuai bak ruang bilia lebih umur orang lakinya udah 30 ubah aku wow nyak tu cukup balat matang ya dah
0: ya.
1: Nyak tu cukup balat mana
0: ya munyi ke tua tadi pastor leban umur tu udah 30 tua tu tadi mayuh medak utai nyadi nyadi utai nyak boleh nyadi ke teladan boleh nyadi ke ajal tua deh.
1: Betul
0: nantinya pengalaman tu tadi ngajal tua tajak utainya nak nyadi betua tong tua medak utai ke nyadi ngelingi kita
1: betul betul
0: ya ke bala peningan cak tadi perkara ke dipujurai ke kita hanya di pastor mayuh mega utai ke udah dipujurai ke tua jadi tu tanya aku ke penudi mentok pastor nama Jakob Lalau nuan ngagai sidak ti milih baik ke nyak kawin tumu tau ke kawin lawan.
1: Oh, terima kasih ya. Jadi jaku lalau aku itu anang ke lalu segawat tau ke jampat-jampat mutuas ke runi yang dekat berbini belaki. Bisi ni kedua ya. Ya, nanti aku nak jadi ngonya apa mati aku berani munuh derempu anang sampai berkenyak mau ya anang sampai berkenyak nyak kepua tadi ku aku tadi badah mana hamat minta penemu minta counseling ari orang ketua ya bala pastor kita anang sekali-kali bepun bak feeling kita laban feeling atau keperasaan kita yang selalu mai pejalai singkang kita yang terbimbing. Reti teko aku tu selalu ngaga pemutus rundi yang jampat-jampat. Dinga tu anang segawat. So anang megak terlalu rindang, lalu rindu ke pengawak kita, ke pemujur kita, datainu kita ini dah, no bisa meligai rumah kederempu barunya kita duka kawin anang megak terlalu rindang sampai ke 50 tahun kita ini duka barunya niri terlalu rindang yang menyadai awak ke anang terlalu lawan mahau terlalu lawan ngikat tali semaya, okay laban bisa resiko lalu bisa megak tinggal berkati mana lebah munyi ko leka jako di penjurai ketua tadi nanti urai induknya nu dah 50 tahun kak pedes-pedes ya kak bisi anak na ya kecuali muzizat nyadi lah
0: ya,
1: bak kita nyak nak nagang lah laban bisi moga aku nemu urai 50 tahun bisi anak nyak muzizat bak aku lah tang bak maya ti sesuai udah seduai belak matang dinga tu ajal aku udah dibimbing, udah diiring, udah dikaunseling oleh pastor, nyak mah maya ti cukup balat badas niri ke rumah tangga nuan. Okay, so nyak alai ba maya nuan te bisik nalati merah nu kijap-kijap mata dekat merniang sekoknya anang lawan madah ngege pastor au nama kebuah ngambil ke uliah diiring uliah di ajal uliah diberi counseling. Awak ku tekak di diri, awak ke juluk hati nuan, amat-amat pulai keberkat ngagi nuan, pulai keberkat ngagi ruang bilik ti dekat di diri nuan. Ingat tiap ikut kita bisa mimpi. Nama mimpi kita dekat medak ruang bilik ti bahagia. Mimpi kita dekat lebih sendiri ke ruang bilik, kita dekat bisa anak, anak indo, anak laki. Ya, begulai ngu kita, makai berami begulai. Tuk mimpi sidak ya tekat niri ke rumah tangga. Amat nak Pak. Ya. Lalu ruang bilik ti senang, ruang bilik ti berdiri Pak lekat jakut Tuhan.
0: Okey Pastor, terima kasih, terima kasih. Nanti kita nak mayu boleh nangkap utai ke disebut Pastor, ingat kedua itik perkara. Anang kelalu segaut, anang kelalu rindang. Dua itik, segaut dengan rindang ni Pastor. Okey, bala peningah. Ngarap ke semua utai yang tadi boleh nyawab kita, yang kelebih lagi kita ke agik single ke kita, kita ke agik benungi gak tahu yang kita ke agik benungi gak wai sulu kini. Ya, ngarap ke program Pelasa Jurai 635 oleh nyawab kita, lepas kita begigak ke kali yang penghidup kita. Okey Pastor, simpul ke utai ke di pejurai ketua tadi Pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Niri ke rumah tangga tuk pengawak ti badas. Niri ke rumah tangga nya ia nyak Prabu Allah Taala ngagai kita yang mensia. Laka Yakub Tuhan madah ngai nyadi lelaki ditejuk ke diri. Nyak kebuah ia ngaga induk lalu nyadi ke penuluang ya. Tang mayuah orang kebiak dia tu nguna tubuh sidak yang ngau salah. Anang bakanya menyadik dalam Tuhan. Anang ngena tubuh kita yang ngau salah. Laban dia bisik risiko tip besai. Nyak kebuah ajal aku ditu. Anang bepun bak pengasai. Ngai ke kita yang labuah. Ngai ke kita yang rusak. Lebuah kita yang niri ke rumah tangga. Anang bersedawat. Anang megak terlalu rindang. Laban tik kita sedawat, kita terpantuk berbandil lagi. Nanti kita terlalu rindang megak. Nyuk ngai ketik kita tinggal perahu lagi. Tahu? Ngai ketiga kita tinggal bas. Tinggal esprias kurang kedua ya. So anang bekenya au awak ke kita amat-amat nyedia ke derempu. Tang dingal jakuk tu. Tang putus kerunian yes I do ngagai pengandiri. Bepun ba ajal jakuk Tuhan ti ulih nyamin penglantang nyamin kebahagiaan datai ngagai ruang bilik nuan. Counseling ari pastor kita berguna amat. Laban ajal sida bepun berindi ba jakuk Tuhan ti ngiri yang kita nuju ngagai penghidup ti meruan, penghidup ti senang lantang, penghidup ti dikingin dikedekak ketiap ikut kita niri ke rumah tangga. Nama kebuah kita niri ke buah rumah tangga, awak kebisik penyenang, awak kebisik penglantang.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman kesimpulan nuan tadi Pastor bak topik tua kawin tumu tok ke laun ni ti engkeman. Ya kita udah berjurai ke utai ke diangkat kita ke sari tu. Jadi Pastor sebelum tua nutup program tua ungkup ke minggu tu minta nuan ngiring kita basampi Pastor.
1: Oh, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Terima kasih nuan udah ngiring kami hari pun sampai ke ujung. Lalu sampai aku Tuhan Jesus awak ke jari nuan terus ngau program tu Tuhan Jesus, program tu cukup balat badas nunjuk ke jalai tepatut di singkang kami, nunjuk ke jalai tepatut di tengah kami. Awak ke penghidup tiap ikut balati rumpas balati dekat niri ke rumah tangga sidak ya amat-amat di iring ngau pengamat leka jakuk nuan. Laban leka jakuk nuan siti aja mah nyamian kebahagiaan ngagai nama-nama utikak di diri ke kami bak tibantu ianya ngagai ruang bilia berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai rinuan siko aja dalam nama apa ya nak Noro Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, bala peninga hanya tadi sampai penutup kita, hasbadau kita, nancang tali perahu. Bak program kita ke minggu tu. Ya, terima kasih sekali lagi ngagai kita kuda bergulai dengan kami hari pun. Untuk ke pengujung, terima kasih sekali lagi ngagai Pastor Graeman Mega kuda berkongsi ke sekedar penemu kuda nyaut sekedar tanya aku sepamanya program kita itu ditabur ke. Jadi ngotok bala peninga untuk nakap program kita untuk minggu tu. Mumpak dulu aku.

0: Dinya meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Jadi selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua di sadari limbang sarito bagi selama hari 4/20/8/2026 bergulai ngaku baru ke lemai tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita semua sampai gerai mujur dalam semua pengawak ke di kerja kita semuanya hari itu. Jadi sebedau berita bukai semua aku deka merindang kita ngau lagu ke terubah dekena mung kalau kita di sadah hari limbang.

0: Jadi sebedal tai bukai peningan semua, aku dekat ngelansak program ke Sarito hari 4/20/8/2026 dalam Agireto ke kita bergulai dalam program Hello Wai Bin Tulu dan yang ditangkan ke program Randau Penggerai. Pukul 7 lemai kita bergulai dalam program Jakut Sempama dan yang ditangkan ke 7:30 lemai kita ingat ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam bakal selama maga kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai ke Baru kena ketusun program kita di Sadari Limbang Sarito hari 4/20/8/2026. Jadi kita terus ke Bintulu dalam program Hello Y Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke sekali tu.
1: Dulu mari selama lemai ngagai peninga sada Ari Limbang maka selama hari empat datai beredar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ya ke bisik diatur dengan megak ya ke dekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi ya sarito kena 20 hari bulan 8/2026 lalu bahilu wai sarito kita bulai ngaku Flora Liban. Jadi bisik digaiti berita ke dekat dikongsi kaku tok peninga. Jadi ya keterubah tu berkawal dengan projek ya. Yang setiap projek ngagak atau kemasang atap bak alai nur berjalan kaki bak sekolah SK Ulu Segan Bintulu ke berungkus RM200,000 di perjalai ke dikena ngangkat ke penglantang ngau penglikun nembiak sekolahnya ngau megak bala apai indai nembiak. Kaban kunci negeri tau ke Adun Jepak yang berhormat Iskandar Turki madah ke projek hari baru projek transformation menua pesisir atau ke RTP Dun Jepaknya ngawa pengawak ngagak jalai berjalai kaki ke bertutup atau ke disebut dipasang atap ngambil bala nembiak sekolah nak kena hujan ngau panas ya. Kelimparnya sukut penglikun megak diberi perhati atau ke diperhati ke ngau siliak kelebih lagi bak pengawak masang lampu solar bak sepemanjai jalannya ilak pun dekat di gagak ya. Berbak ngonyak yang Muhammad Iskandar Turki madah ke palan berjalan kaki ke bertutup atau ke dipasang atapnya megak. Tentu ya ilak oleh merik penglantang ngagai perindai lebih lagi mayang nganjung serta ngambil anak sidak ya di sekolah. Yang harap ke projeknya oleh nampak rampak sekolah tik lebih likun lantang serta kondusif kelimpah tim merik penguntung agai semua sidak ke bak SK Ulu Segan. Kayaknya berita ya ke terubah dikongsi kaku. Kedua atau peninga berkawal dengan pengawak ya ke bisik dekat diatur ya. Hospital atau ke hospital Bintulu. Ngau megak sawup atau ke kerjasama ahli lembaga pelawat hospital Bintulu. Bisik dekat ngatur sesitik program ke dikumbai program Aging with Grace ianya meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Jadi pengawak tok peninga dekat diatur 22/8 tu ialah ianya hari 6 tu belabuh 7:30 pagi nyentuk satu ngali hari ya bak Dewan Suara Bintulu. Jadi ya 7 program tok diatur peninga ianya ngembuana 7 lebih lagi dekat ngangkat ke atau ke mirip pemerhati hati berkawal dengan pemesai guna pengerai buat orang yang kau dah tuai umur ngambil ke sidak itu tadi semampai buat pengerai ngembuan tubuh ngerundi yang keregas serta ngambil ke sidak yang nyikap diri atau ke bersedia nempuh penghidup maya udah nak gawa lagi atau ke pengudah pincin gawa ya. Lalu buat program tu ilap peninga maya megak aktiviti bukai ke dekat diatur lebih lagi berserimai dengan program tu bakal bisik dekat merik lica ianya lica berkawal dengan pemakai ti berpengerai udahnya bisik lica berkawal dengan ortopedik dengan osteoporosis atau ke bisik kawal dengan otot dengan mega tulang kita ya. Kelimparnya bisik mega penerang berkawal dengan berkeni kita itu tadi dekat ngelala tumuh lebih lagi penyakit kedi kumai penyakit Alzheimer ngau megak mayuh pengawak bukai bahasa bakal bisik sitik games ia kedi kumai brand games ke dekat diatur ya ngau pengawak bukai ya kena oleh dirintai ke dito magang Lalu peningat di pelabak ke pengawak toilet dekat di penyadi yang berhormat Datuk Sri Tiong Kin Sing, Enyak Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia, Kemegak Kaban Parlimen Bin Tulu. Okay. Pengawak ke berita kedua ke dikunci Kakongau Bala Kita. Lalu siti lagi berita atau peningat, Enyak berkawa ngau pengawak ia ke bisik diatur klinik pengurai dibagi menua Bin Tulu di tok. Sebenarnya pengawak tok dah berlabuh pun bulan 8 tok tadi. Enyak pengawak ke dikumbai minggu penyusuan susu ibu bak tahun 2026 tok. Jadi tuju pengawak tok diatur peningat kena ngirik pemerhati hati berkawa ngau pemesai guna ngau pemanah air tusu inai ungkup anak ya. Jadi kena 21 hari bulan 8 tu ila pengawak tu dekat diatur ba klinik pengerai Bin Tulu ngau mega klinik pengerai Tatau ya. Jadi program tu diatur berlabuh 8 pagi nyentuk 11:30 pagi. Kelimparnya mayu mega aktiviti tau ke pengawak bukai ke bisik diatur ya. Lalu 22 hari bulan 8 pengawak ke Sebaka bisik mega dekat diatur ba klinik pengerai Jepak. Udahnya 24 hari bulan 8 bak klinik pengerai Sangan. Ngau berita ke ngau info nya tadi ngujung ke Helloway hari Bin Tulu Sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang lalu ke Prodi to break semalamai ngagai semua.
0: Ya, begini ada petadi peningat semua program Hello Y Bin Tulu. Jadi ngarap ke kita nya tadi nemu perkara atau ke pengerami ke dekat nyadi di Bin Tulu kelebih lagi. Jadi kita terus ningat ke program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SK. Ngayan ke pemenda tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya. Naga virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawak merik dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak kebisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
0: Dengar ke program Randau Pengerai Ninting Rempat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai enggau upis pengerai bagi menua limbang enggau saup hari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/20/2026. Kanya kita benung beda live kami di Facebook Limbang FM. Pasti dia ti benung live dia tu. Jadi temuai aku ke dia tu Merit Selamat Lemai guys tuai. Temuai baru tu ne.
1: Ya.
0: Temuai baru. Jadi harap ke ambil ke kita berkelang kau sikok tu. Siapa nama?
2: Jadi nama aku Romario Ngalai, anak Jimbun.
0: Romario Ngalai, Iban tu deh.
2: Oh, Iban.
0: Oh. Sikok tu deh.
3: Nama aku Alvin Joseph Ungin Azire. Aku bangsa rumus remix Iban.
0: Remix Iban. Oh. Nemu jaku Iban lah tu. Nemu ni. Nanya ke Romario tadi. Asal nak orang ni ne?
2: Asal orang Betong.
0: Oh, orang Betong. Nama Sigi. Tikau orang Kelimbang kau nak kena ke?
2: Oh, biar mah.
0: Berapa tahun? Berapa lama dah di Limbang itu?
2: Limbang tu kira baru ya, baru bulan 7 tu tadi lah, baru masuk.
0: Itu. Kira baru?
2: Baru.
0: Bulan 7. Tu deh, tuan cikgu tu. Alvin lah.
3: Oh, Alvin.
0: Sama
3: ke? Sama ngoyot.
0: Orang ni tadi?
3: Aku asal Tebut Sekerang.
0: Oh, orang Sekerang. Nama berita lemah itu?
2: Mana?
0: Kena kayak gawak di Limbang.
2: Okey ke? Berapa ke selama tu kau buat no bukai ke? Nada ikut jawab bisa.
0: Nada jawab bida ni. Jadi selama datang Kelimbang ke seduai?
2: Masih.
0: Oh jadi kena kita ngepun ke randau kita ke lemai tu. Ini nama kini topik ke dekat di kerandau ke kita tiga tu lemai tu.
2: Jadi topik ke dekat kerandau kayaknya pasal apa tu? Akta kualan produk merokok demi kesihatan awam lah. Intinya pematuh kita yang agai kira bakal kita yang ngajar orang orang luar ngagai akta tu ambil kira sidak nitiah ke nama tak patut.
0: Nitiah ke nama tu produk.
2: Produk
0: merokok ni.
2: Ya.
0: Tak produk insap tu.
2: Ya, produk insap semua.
0: Oh, jadi engkau peningan dan nama arti akta ke akta 852 tu.
2: Jadi Akta 852 tu ianya siti undang-undang ti ngatur serta ngawa produk insap kena ngelindung pengerai orang mayuh lah. Akta tu ianya nyengkawam beka perkara pendaftaran produk, kualan berjual ngau meli, pengiklanan, promosi, pembungkusan ngau pelabelan serta beberapa iti aspek bukai ti berkait ngau pengenak produk insap lah. Tujuh tu ianya tujuh madok besar kena ngelindung orang mayuh lah. Kelebih lagi agai anak miat ngau orang biak hari ti ngerosak pengerai ti berkena ke produk insap tu lah.
0: Tadi berkawal ngau penerang berkawal ngau Akta 852.
2: Ya.
0: Jadi tu tadi Alvin deh. Kemaya akta tu berengkah di pejalai ke?
3: Akta tu dah di pejalai ke maya berengkah hari 1 Oktober tahun 2024. Kuat kuasa tu udah digagak ngenok cara berfasa dikenok sidak yang merik ruang ngagai pihak kebisik ke, berkepentingan lah. Ngak ngambil ke sidak yang nemu ngau ulin nitiah ke penekok undang-undang tu.
0: Jadi tu Romario ne siapa kini patut nitiah ke Akta 852. Engka penerang tu tadi ni 852 tu nama kebuah yang milih nombor tu ne bisik. Bisa reti bukai kini tadi.
2: Maksudnya 852 tu kira bukan yang nyengkawam mayor pihak lah. Ianya berantara kira sedap kebukagak ke produk ngimput serta orang kebujuang orang kengempu premiasnya serta orang ke ngenak produk insapnya. Jadi orang mayor patut merti lah pasal teh kebukayat dor kadang-kadang bisik sekedar tempat tu nang dah digezetkan nung ni apa tu nak tahu insap ngau produk insap tau ke disebut kita vape
0: vape pun boleh ne
2: vape pun sama laban ya salah siti dari termasuk produk insap lah nyalai penerit tu atur yang agai tu kami nak tanggung penguat kuasa aja lah labannya semua tanggung kita semua lah.
0: Jadi yang tadi berkawal ngau semua orang kena insapnya tadi nah.
2: Semua kena insap.
0: Semua kena. Nanti kena orang kena insap. Nadai punya nah.
2: Nadai lah.
0: Oh, jadi berkini ke ngau insap serta vape ke bisi disebut tadi ngagai Alvin. Berkini ke ngau insap serta vape tadi. Yang kawam ba atau tu kini.
3: Oh, Akta 852 tu ni. Ya yang kau produk tembakau barang nanti dikendong insap ngau produk ti dikendong nanti tembakau serta produk keperkayat ngau insap elektronik atau ke disebut kita vape nanti nitiah ke tarif ngau peneka udah ditetapkan undang-undang. Nyok ke buah bala mayuah tidak boleh ngumpai web tu lepas dari undang-undang.
0: Lepas tu atau tu dah bisa.
3: Lepas tu dah netap.
0: Jadi, nyat tentang insap dengan web tu tadi, sigi baru akta ke disebut sebuah tadi. Nah. Jadi, orang baru umur 18 tahun kini, yang kawam ba akta tu kini?
2: Dalam akta tu, ya bisa nyebut. Jadi, ya tu akta 852 tu yang berarti kebenar ngagai ngelindung orang ke bedau tuai tak kada sebut kita orang baru umur lah. Maksudnya orang baru umur tu ya 18 tahun ke bawah. Orang kebejuanya patut nentu ke sama ada sida nyual produk insapnya ngagai orang ke bedau cukup umurnya. Jadi perkara tu patut kita pertindah lah laban kekadang orang kebejua tu ngai ke terjual ngagai orang ke bawah 18 tahun. Ya.
0: Oh, nya tadi berkawal engkau orang ke umur 18 tahun tadi sedanya beli insap ni.
2: Ya.
0: Jadi kini ke beka contoh laban 18 tahun ke kadang bala orang nyawa tadi nak nemunya 18 tahun bekeni ke sida bekeni ke cara kukai kini.
2: Ti ya boleh lah anang nyual tau perhati dulu lah laban ti beka di pedak kita gamal ya.
0: Lagi biak.
2: Lagi biak. Analah kita nyual lah.
0: Tapi saya juga gamal orang biak tadi. Gamal orangnya biak. Tapi umur itu lain kadang lah.
2: Habis saya kadang.
0: Jadi, kini ke tanggung pengawak orang dagang ke nyawa insap tu tadi. Kayak insap aja ngau vape sekali meh.
3: Sudah ke berjual tu. Berjual ke insap atau ke vape tu tadi ni. Sudah mesti medok dulu produknya. Ngambil ke nitiah ke penekak akta 852 tu deh. Nama gini. Yo ke nyom mengambil ke ndak ngelanggar penekak aktanya tadi.
0: Aktanya tadi. Mesti pedah dulu meh orang ke umur.
3: Umur
0: tahun dia tadi.
3: Rega yo kini yang pun label nyok mah label produk insap tadi.
0: Bekeni ke tu Romario tanya ke Siti tu nya bekawal ngau pengawak ngelaku ke insap atau ke iklan ke disebut kita iklan atau ke promosi itu tadi dia tu pun aku nanti dibanding sebab dia tu yang jarang orang benda TV itu berkawal pandang ke iklan insap itu tadi
2: jadi laban udah wujudnya akta 85 tu atau jadi bisi tagang laban apa tu ndak boleh kita apa tu secara meluas ataupun mandang ke utai insap ngau ke tok ke disebut orang ke datuk dah vape-nya dah secara meluas lah secara terbuka. Jadi bila ya di apa tu bila ya dipandang kayaknya ya bisi hukum lah ngagai orangnya maka ke, kalau didengar kita buat TV bisi ke tenyak sekedaknya bisi kalau kena hukum sampai berpuluh ribu jadi kenyak lah abangnya ngai ke kira baka terlampau mendedahkan ngagai orang kebiak ngau anak memit ke baru menurut tai ngai ke titih-titih lah ke kian undak tai ke betul i buka tai ke di pandang ke orangnya lah
0: laban dia tu okey sebenarnya TV aja orang promosi
2: ya ba dalam telefon betul. Pun bisi
0: jadi bekawal ngau tu Alvin nah kini ke nagang orang tinggi insap tu kelarangan nginsap nginsap web ngau insap amat tu
3: nanti larangannya nih nya mudah aja. Nanti mayo bapalan ko dah ditetapkan nak tong insap ne sidak yo. Nanti ulah sikit nak tahu insap dia. Laban udah ditagang kita nak tong insap. Nitiah katur tu sidak yo kas mino kene jo bana oleh nyeliah ke diri ari kena tindakan undang-undang. Tan sidak yo oleh mega ngelindung orang bukai ari terkena sa insap ne tani.
0: Engka bala peninggal tu tadi nemu kebenar ya. Nur ke di nak dia seorang insap Siti dari tempat ya baka airport
2: di mana ya airport baka kedai makai kadang-kadang buat taman laban selalu tiba baka buat tamannya mayuh belan biak dah nyadi bisi orang ke orang ketua-tuai bisi orang kena insap bisi korang insap jadi ngai ke kena tesa insapnya lagi nak nyamai ke tu dah baka nak memiat dah nyadi orangnya nyadi berisiko lagi
0: nya tadi nama tu tempat makan tu mensia mayuh lah.
2: Ah, mensia mayuh.
0: Bak bak ambil ke bandar yang bak sopi komplek
2: pun tahu. Sopi komplek pan sama nak tahu.
0: Saja dua orang mensia mayuh dah
2: bisik
0: ni.
2: Ya.
0: Nya tadi kini ke Limbang tu engkau bisik bala kita engkau bisik udah nangkap orang ke dan insap. Ikau di nama tu utai dia sudah ingin sap ke dah sepatutnya nong insap pakai disebut tadi.
2: Bisik kini. Bisik. Bisik.
0: Tiba kau. Benih ni sudah.
2: Tiba kau kita Limbang tu. Bisik orang nak nemu dah. Bakal buat watak peran kita nyen. Nyen kira dah
0: taman awam.
2: Taman awam lah nyen. Jadi kita nak tahu insap lah. Area nya. Kira pihaknya.
0: Kini ke kita tu tadi nanti semua kita nemu orang yang bakal contoh dua dia benar berjalan bakal lemah ni. Tertemu kaya siku tang insap. Kita lu terus nyaman mai tekalanya bakal ni. Break warning dulu kah bakal ni.
2: Jadi tiba kau bakal kami tu.
0: Kena sengaja kena mah kini.
2: Bakal pulihnya kata bakal nadai mai aku bertugas. Ngai jadi tapi te ulih nak ngira siapa lah okey seminar kami ataupun siapa-siapa kita ulih negol lah. Madah dia. Engkau yang nak nemu bakal ratuai mai nak nemu ataupun orang ke datai-datai nak nemu dah. Madah dia ditu entau nung insap ku kita lagi ngai ke bisik bala ora ke datai lagi tekai kena ke tu ora bukai lagi ngai ke kena saman lah.
0: Mungkin ni ke kita hari UPS pengerai tu tadi. UPS pengerai lah. UPS pengerai tu tadi. Berjalan ke pengawak nanti kita nak berluar.
2: Jadi pengawak tu bakal pok kuasa kami digagak kami nya dengar aktiviti bakal masa premis lah masa berjalan gagai area pasar lah. Kadang-kadang matau ataupun bisik kadang kami tu bisik operasi puan kuasa ke. Kadang bisik siti apa tu Siti Sarawak kadang bisik keluar surat ngas operasi kadang bisik gak rutin kami nya serta ngadu ke tindakan susulan lah bisik semua orang bisik komplain. Jadi ba tanya munyi ke tanya DJ tadi bisik kita bisik 28 tit nur tidak ditetapkan jadi kuasaan.

0: Dia boleh dia gagak mensemayuah ngambil ke nyawab kita ke gawak bau pes pengerai ba akta tu.
1: Jadi bala mayuah antara sitik utai ke penting lah bekerjasama dengan kami lah. Terubah kita mesti nemu atur serta nitiah ke nuar di tegang yang sab. Laban itu semua nuar bisa di engkah hartan dah. Tambah lagi tindakan kita boleh medak ba lama media sosial, hari Facebook, hari TikTok kita boleh medak dini nuarnya. Jadi kedua peranan sitik ya pindai. Pindai mesti ngajar serta nerang ke agen-agen nak sida ya pasal tete bahaya ngagai insap ngobep tu. Ketiga, balar ke berjual mesti netuk ke nitiah ke semua syarat ke ditetap ke akta 852 tu lah. Lalu nanti orang mayuh bisik penerang tak ke mudah utai dikumbai di pedak sida ngelanggar akta tu baka orang ke nginsap tu. Sida boleh komplain ngau ngagak aduan ngagai pihak berkuasa dengan seluruhan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Anang anang gambar-gambar apa Facebook ni?
1: Ah ya, anang halo viral aja. Kita itu bisi seluruhan ti betul lah.
0: Betul, ya, laban dia tu dunia viral. Mimin-mimin ke apa Facebooknya ke cara ti betul ni?
1: Betul.
0: Jadi kini ke pesan ngagai urang dagang atau kurang berjual insap tu tadi Elvin ni.
2: Pesan ngagai sidok yo. Anang ambil mudah pasal akta 852 tu ni. Laban nanti uliah produk ke dijual sidaknya bukan insap ngobek tadi mesti nitiah ke undang-undang ngau anak jual produk begitu ngagai nembia 18 tahun ke bawah mah pernah apa kita pun cara berdagang pan mesti betul, ngambil nitiah ke penegak sidak yo ngau penegak nitiah ke undang-undang tu kebenaran turut mega nyaga generasi ke biagin mah ambil ke sidak nemu lagi.
0: Oh, ya tadi pesan ngagai orang ke berjual ni, orang ke berjual.
2: Berjual
0: ke jual insap. Jadi pesan ngagai Mensia Mayu ke bisi mendiang ke randau kita tiga tu tadi ngagai Romario. Romario.
1: Jadi akta 852 tu kai minat pasal tagang hukum lah. Jadi akta 852 tu digagak ngau tuju tip sai ianya kena ngelindung pengerai bala Mensia Mayu. Nya lai sama-samalah kita berbahasa ke serta ngasai ke tanya kuasaan ditagang minsap lalu nak meri peluang ngagai orang mayuah orang baru umur produk boleh produk tu insap tu kebab tu lah laban seruran ngambil betul penerang dari sumber betul sumber rasmi maksudnya anang ngagak spekulasi ataupun cerita tanya ngapa lah tapi kita bisa seluruhan produk kita ngagai tanya lah ngagai laman web rasmi KKM kena kita nemu dinin dua tagang nungin sab.
0: Jadi terima kasih guys dua itu udah mari penerang berkawal ngau akta tu tadi ni. Nyata amat matuah tau ke kita patut nitia ke akta munyi ke disebut setuai tadi 852 berguna ke pengawas sama hari semua kita. Jadi ukai semina penguat kuasa gagai kita tamega bala orang ke berjual, orang ke berdagang, pindai orang semua kita serta orang ke dalam komuniti. Jadi ngagai semua pendengar haram kita sama munyi ke sedua tadi nama tu ngagak kanda pendiau kita lebih gerai serta bebas tau ke nadai produk tau ke produk insap. Jadi terima kasih guys sedua ti udah datai ke konti Limbang FM atau ke YFM Limbang beka kelemah itu. Jadi nama kini Jaku Kamnudi dari Romario dulu.
1: Terima kasih ngagai pihak RTM lah laban serta semua peninggal lah. Ngarap ke penerang ke dikunci kami dua ke lemai tu. Uliah meri gunung ngagai semua lah. Ti semua bisi tanya pasal akta 852 tu. Kita uliah ngiga penerang ba laman sesawang resmi ianya https://infosihat.moh.gov.my Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke ngagai tahu terus ngagai pejabat kesihatan bagian Limbang kena nguliah penerang ti lanjut lah.
0: Ngagai Elvin nama kini pesan ke penudi ngagai peninggal.
2: Terima kasih ngagai peninggal bawa Limbang FM. Aku ngarap ke kita uliah boleh penemu ti mana hari tadi kunci kami dua Romario. Ngarap ke kita boleh bertemu baru lah.
0: Okay, terima kasih guys sekali lagi guys Dwight sudah datang ke konti YFM Limbang cerita hari sejarah dua ada datang nah hari 28 harap

ke pelabur aku. Sebab lah tau, dah datai. Lama dah sekali tu, dua kali, tiga kali kan. Jadi ngadap ke bertemu baru, buat topik-topik tik ke datai. Begini tadi peningat semua, jaku randau aku bergulai engkau dua ikut penguat kuasa hari Pes Pengerai di Limbang berkawal dengan Akta 852 Berakta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Jadi bunyi kaku harap kita boleh bertemu baru. Kita terus berperindang dengan lagu ke Udah Ditusun Aku ke Lemah Itu.

0: meh sadari limbang nyentang aring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Aku Ijah Nausoh, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
2: Bakal tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tengkau sengayuh lah. Hanya di tengkau sengayuh itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, ianya siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tengkau sengayuh lah, sepemasai genggam jari kita empuk lah.
3: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi menerang berkawal ngau imunisasi anak miak menit lah.
4: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semin

0: dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang.
2: Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
3: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
4: Hanya tadi peningan semua promo berkawal ngau bengkel pengencaraan tau ke. Ngagi kita ke rindu kuca-kuca MC. Ha. Kami RTM Limbang bisi dekat ngatur bunyi ke disebut tadi. Tentu ya bisi bayar main nyailah tanda mar. Okey. Kita tahu beda Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okey, semua ke berminat atau ke rindu ke bengkel pengencaraan atau ke orang ke bisi rindu kena di MC pemataran randau. Okey, tahu dah time mainnya lah. Okey, kita tahu meda penerang kesilia ba Facebook Limbang FM pasti di hati.

0: ke nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belah pak ko. Ah mana nyaku sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyematek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Jadi ingat tion sampainya tadi kita begulai baru ba jaku sempama ungkop kita ke minggu tu. Jaku jadi jaku sempama kita ke terubah ianya belakang tinting. Erti sempama tu selalu dikenal lebuah ngatur orang jadi melaki bini siku ngau dua iku ari kita ke sama duduk dia so orang jadi belakang tinting. Ertinya tadi mendiang ke penemu ari sepiak-sepiak nanti semua jaku orang api nyentuak ba utai ke dekat disebut si daya. Jadi nyemak utai nak terang disebut dia orang ke dipilih jadi belakang tinting lalu ngasuh si daya berjaku baru nampung jaku nya agi awak ke nyengala serta terang di ngau ari sepiak-sepiak lalu setuju ke semua atur ke disebut banyak. Jadi jaku sempama arti jaku sempama tu kau tahu ke jalan ngena jaku sempama tu seduai dek ke nyadi belakang tinting ananda berarti ke jaku sida ke ngari ke induk ngelalaki lebuh sida dipinta jaku ngai ke sida ngai ke jaku sida na sangkai ba penggalan tau kena terang di dinga kitai mayu. Nyak tadi belakang tinting ni ninga ke penemu sepiak-sepiak banyak. Okey bersepiak aja tang dua pihak tau ke sepiak-sepiak. Jadi bertemu baru kitai ba tusun ti kedua jaku sempama.

0: juga nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Ah mana nyaku sempama tu? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak lagi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita batu suntik kedua jaku sempama untuk kita ke minggu tu. Jadi sempama kita kedua ianya bakal kenyali ulu kanyau dapat ke buah kemayau mansau ngabu, bakal ikan jua dapat ke tampun bubu. Reti sempama tu jaku karuang ke bakato selalu dikena orang ngepun ke jaku lebuh maya melah Pinang atau ke maya ke Nanya Indo. Dia kita mada ke buah kita nyak ke datai. Dia bisi utai di tapat niti bekau abi kaki ukai sengaja datai pihak ngapa kita ke kia deka ngemendar ke pengawak lalu ngamat ke jaku bunga sida kenembia ke kak begulai sejalai ngapangan diri bakerti orang ke deka jadi melaki bini nyerti ya tadi ya bakal kenyali ulu kanyau napat ke buah kemayau mansal ngabu bakal ikan jua napat ke tampuan bubu jalai ngena jaku sempamato kami sebuat ke datai kita ukai datai ngapa labang kami bakal kenyali ulu kanyau napat ke buah kemayau mansal ngabu bakal ikan jua napat ke riak tampuan bubu laban kami nemu kita dito bisi ngembuan anak burung undan kelama udah diperam anak laki kami. Baka kami ke kita dapat ke bekau kaki, bekau jari, sida ke dulu agi kita. Ngau jaku puntang ke pandak, dekat Nanya Indo meh kami ke kita. Hanya tadi, jaku sempama kita kedua panjai ya. Panjai agi hari ke jaku sempama ke satu, jadi ngarap ke jaku sempamanya tadi, boleh jadi diperhati ke kita lebih agi. Agi rebak baru. Jam ke dia tu. Jadi apa yang kau gay peninggal kita ke habis aku semama ke jarang ditinggal tau berkunci dengan gay aku tau inbox berlimbang FM tau inbox kita dia aku semama serta arti kalau contoh ayat cara kita kena aku semamanya nanti bala-bala peningat ke nemu kalan dia ba dalam jaku sempama ambil ke boleh dipekunsi ke aku ba jaku sempama ungkup ninti hari 4 pukul 7 lemai. Ni ke jaku sempama tu ne ni mana ke tu belah aku mana jaku sempama tu nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak?
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Jadinya tadi pesan dari Dr. Azimah, Dr. Nur Azimah berkawal dengan sebun ke benung di tapi kita ke dia tu. Jadi, kenang ke gaya hari kami di Limbang Sari tu tadi, lemah itu benung banget hujan ya. Maka kemari nanti kita meda media ramah lebih bagi Facebook. Dia tadi mayu orang berkongsi ke gaya hari kami di Limbang ini kudik atau ke kudik kebangat atau ke disebut tornado. Jadi hari itu hujan di Limbang bekau ke lama nada hujan. Kau boleh ngurang ke sebun kita tajapan sebun di benua Limbang nyau kurang tang garap ke kita nya tadi sampai nyaga pengerai laban sebun tu bedau pukas ya.

Ya, 3 minit lagi kita ningat ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku nyapa ngagai kita ke BC nyapa ba Facebook Limbang FM. Jadi Eva Benson kia mada ke BC ninga. Lalu Lina Bugis selama lemai di Jedum kia selama menjalai ke pengawak. Nuan baka ke bakakah hujan hari kami di Johor itu? Di Limbang udah hujan tadi. Jadi Andrew Ujai masih yang sama lemai di Jedum. Selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Miri lemai itu. Salam semua peningah YFM Limbang. Salam hari Andrew Ujai masih yang hari Miri. Lalu Apai Lambai selamat lemai di JK. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Lalu Geramuang Anil Gerinang. Hari Jula minta lagu hari Juyaya ngapung lalu aku apa mana lagu nah. Kena merindah menjadi ya Dr. Jungka Gerinang di Unimas Kuching, Penghulu Belawan Gerinang, Eastern Sunai Geramuang, apa Amoy Cikgu Lumi, jangan Cikgu Moses Gangga Indai Guyang sebila di Port Dickson, Indai Boni sebila di Kapit ngau semua sida ya kebukai pesan harap ke Tuhan semampai merekat kita semua. Ya jadi JK benar muda live. Terima kasih agar kita ke bisik nyapa di Facebook kami Limbang FM.

Ya, 7.5 lemai. Selama lemai peningah, dia tu kami nak bor ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Penanggul sebuah nasab di Sarawak, sekolah bak 10 pilih menua ditutup sehari tu ngau pegila. Soul of Borneo, identiti Sarawak berpelasar ke pemeruan rampak menua ngau budaya. Nipu cara online, kempen pemerhati-hati patut dikerembai ke menua pesisir.

Jadi tu isi berita. Sekolah ba 10 pilih menua di Sarawak ditutup sehari tu gau pergila. Ketegal hari ti balat bersebun gau angin ti kamah ba kandang menuanya. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu. Ianya sekolah di Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Semarahan, Sri Aman gau Lubuk Antu. Upis pelajar menua Sarawak madah ke perkaranya diputuskan kena nyaga pengelikun ngau pengerai bala nembia ngau orang ke kawak ba sekolah. Dalam tempoh sekolahnya ke ditutup, pengawak ngajar ngau belajar dari rumah dekat di pejalai ke ngambil ke pelajar bala nembia ndak terjanggal. Berbangunnya 148 kanandor ti angat bisik ditemu di Sarawak kenyawri 1.8 nyentuk ke kemari. Penyampaunya dikeluar belalau ke report aripalan meteorologi khas ASEAN ASMC. Penerang arupis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak madah ke 7,286 kanandor ti angat sama bisi ditemu di Kalimantan, Indonesia. ASMC Mekah ngeriput ke sebuah asam diperhati ke datai dari Kalimantan Barat lalu lekai nuju ke utara sebedau ke datai berkilah ke barat Sarawak. Kanandor ti angat ngau sebuah asam Mekah nyangka dekat majak balat berkanandor ti mudah hangus serta kemarau panjai ting ujung ke sebuah asap tau ngelekai meraka antara menua. Nyaklai, hari di Sarawak nyangka dekat meruan bersebun dalam kandang berapa hari tika rata itu nanti semua penusah hangus majak bisa nyadi bak luar antara menua Sarawak. Berbak ngunya upis meteorologi Malaysia tau ke Met Malaysia madah ke kuing ribut hari selatan ngau pemayu hendur ti angat di Borneo nyak tau benar ngasuh benua bersebun ngau utai ndak tentu tampak di bedak. Tuk lebih lagi di Sarawak ngau Pak Barat, Sabah serta Labuan. Direktur Jeneral Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim madah ke pansi ati bekaul ngau model baru dikena belabak ke Gayari ngayan kangin selatan di sadang macak berpuput sepemanjai minggu tu. Ia mansut ke penerangnya dalam post Facebook Met Malaysia. Sarawak merambu deka ngangkat ke diri nyadi Soul of Borneo lalu pemberuan rampak menua budaya ngau gaya penghidup rakyat di semak bandar ngau rampak menua deka diangkat nyadi ke pun pengering menua tau. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aban Johari Tonopeng madah ke kaul tirat antara mensia ngau rampak menua oleh diperhati kari budaya ngau tanda rakyat di Sarawak lalu tu megah udah digagak nyadi katur kena ngemansang ke ekonomi menua. Ketegalnya megah Sarawak dekat mekuh katur nguna kuasa ti bersih nyeng kaum pengawal tinggagak ti nyaga kampung dikena nyatup ubah iklim ngau ari ti macam angat di dunia tau. Atur tu megah dekat lentu ke pengawal pemansang oleh dipejalai ke setiap ngau pengawal ti nyaga rampak menua. Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aban Johari mansut ke jakunya bak pengerami malam Gala Soul of Borneo di Kuching ke diatur berserimai ngau pengawak ngerami ulang tahun ke 75 gerempung dagang temuai Asia Pacific Mata ngau Pata Travel Mart ke 49. Berjaku dulu akhirnya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke dagang temuanya ukai semuti bisik kaul ngau siti-siti nur ke dituju dan lebih numpu ke penelebak orang ngelala budaya komuniti ngau gaya penghidup orang pak siti-siti nur. Perkara tu nyadi sebengkah hari penglebih dikena Sarawak narit bala temuai datai. Ia madah ke identiti Sarawak boleh diasai kari muzik tanda barang kraft memakai ngau adat rakyat di semampai dijaga serta diturun kari Siti Serak ngagai Siti Serak. Perkara temegah senutuk benar ngau lima tunjang dagang temuai Sarawak ianya budaya, pengawak matau, rampak menua, pemakai
ngau pengrami tau ke CANFF. Kita ada tu benuang mendiang ke berita lemai Ari YFM. Kimpin pemerhati-hati pasal penyalah nipu cara online tau ke skam patut benar dikelati serta dikerembai ngagai menuap sisir. Perkara tiban satu oleh nyawab nyaga mensiamai wah hari tikuna tipu ketegal bungkur internet tip majak luas. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fazil madah ke pengawak dikena ngangkat ke pemerhati-hatinya

476,516 itik konten diingkas kari internet. Nyak penyampau kedirikut dalam tempoh kenyari 1.1 nyentuk ke kemari ketegal sekedar kategori penyala. 302,139 itik kontennya ditemu bisi kaul ngau judi online, lalu 128,312 itik konten kebukai ditemu kena orang nipu. Facebook ngerikut ke konten nipu ke Madu Mayuah udah diingkas ke, ianya bisi 67,115, lalu ditangkan ke TikTok ke ngerikut ke 50,642 itik konten. Langgur penemu tideka madam ke Akta University ngau College University 1971 auku patut ditangkan ke ngau langkar undang-undang ke baru. Rektor University Teknologi Mara UiTM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah madah ke undang-undang ke barunya patut nipak ke pemansang ngaguna pelajar tinggi kemaya rito. Undang-undang kebarunya mereka berguna benar dikena ngelati ke autonomi universiti bak perkara pentadbiran pelajar belanja. Kelimpahnya undang-undang baru patut diperamu ngau siliak. Kalai pengawal libat urus patut dipejalai begulai ngau palan pelajar tinggi, raban pelajar balon biak ke nyambung belajar serta raban industri ngau pemegai taruh. Sama belak dikemeran ke inya pengawal repeal ngau replace dikena nentu ke perkara undang-undang ngau tadbir urus ndak puang. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah udah datai di Kuching Sarito alai nemuai sambil kegawa dalam penglama 3 hari di Sarawak. Penataya bak padang bilun terabangsa Kuching urung pukul 11.45 minit pagi diambat Sabit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Malam tu ia dekat nguluk pengerami makan lemai ke diatur bak sebengkah hotel di Kuching. Pergilah ia ditagak ke dekat Bekejang nemuai ngagai Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bak Teluk Melano alai bersembiang hari 5 serta berjadi ke masjidnya. Dikena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Penanggul sebuah nasab di Sarawak, sekolah bak 10 pilih menua ditutup sehari itu ngau pergila. Soul of Borneo, identiti Sarawak berpelasar ke pemeruan rampak menua ngau budaya. Nipu cara online, kempen pemerhati-hati patut dikerembai ke menua pesisir. Berita lemah itu ditusun Resi Tampung, Hari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih Sami Pati udah baca berita lemai ke kita buat terus hari YFM di Kuching, dia tu kita mulai ngau kami di Sada Ari Limbang.

0: Ya, jam kita di YFM Limbang pukul 7.55 minit lemai. Lagi mengkang pula dengan aku. Belabur hari pukul 6 lemai tu tadi nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam. Sebelum ningga ke program nadai kelama nadai ke baru. Tapi mengharap ke kita ke rindu ningga lagu-lagu lama Iban. Lagi semampai nganti batisi. Dini, tisi radio kita meh. Nanti banyak ke kita nyanyi. Dengar radio, dengar buat lipat bincang, dengar buat speaker kita, buat kereta kini, kita ke benong barantau jalan, harap ke berjimat ya. Lalu sebedau mendiang ke ngemai kita mendiang ke program nari kelama nari ke baru. Jadi aku dekat macas kita pesan berat ke bisik dianjung di YFM. Jaku pesan ke terubah. Pesan tu madah ke niang sangkan anak uyak atau ke indai linda. Udah nadai kena 18/8/2026. Lalu di Sengai Balamayu ba rumah panjai sida. Rumah Bali yang dengar rasan macan kenawit. Jadi pesan tu menuju ke Bablayan ke dia di air macan. Semedang ngelingi pasal macan matau bau. Kerangarian, rayah, julau, udur, semayam, mukah, bunut, jagoi, ngau, semua kabam balayan ke ngelalaya kena ala disebut itu. Jadi ni yang dekat di Sengai Balamayu kena malam 28/8/2026 malam tu lalu di Anjung pagi hari 5 21/8/2026 ngagai pendam Derbana Sibu. Lalu ke Siti tu peningat semua pesan ngeta sulit ngau main terbalu. Data dari Henry Bada, anak Runo, anak niang Runo, anak Jepit, ngari ke sebelit dekat madah ke pengau tasulit, niang Runo, anak Jepit, lalu main terbalu indai sedaya, merina anak cabun, ke disebut aku tu lagi. Jadi pengau tu dekat diadu ke kena hari 6, 22/8/2026, pukul 7:30 lemai, rumah Fendi Buyung, Betuang Sarawak. Jadi pengau kata sulit kau mau yang terbalu kena cara sembayang. Jadi pesan dituju gay semua bala kabam melayan kelala ni Runo anak jepit kena ala di rintai ke ditu. Kita dipinta datang kau pengau kata sulit tu kau mau yang terbalu merina anak jabun. Jadi kau tu mega yang hari ke sesbili beri terima kasih ke tulung bala kita lebuh mayangin tu mati ni yang tu empai lama. Jadi ke Siti tu peninga hanya pesan pemati data dari jelita anak Wilson atau ke indai lenya dari rumah Watson Batang Binjai Pelasuk Ruban. Jadi pesan tu madah ke pemati ni yang laki ya kiai anak Antinggang atau ke apai lenya ke udah nadai kena 18/8/2026. Jadi maya nyenggai bala mayu 21/8/2026 lemai hari 5 inya lemai pergila ba rumah Watson Batang Binjai Pelasuk Ruban. Jadi dekat di Anjung pagi hari 6 22/8/2026 ba Bukit Prabun Seratok Memorial Hill. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lubau Lama ngau Lubau Baru nangga ajau layar meribuang layar sekatap gan surai serudet A ngau serudet B bebangai kibak ngau bebangai kanan Melayu Ili Jungkal Sukat Lama Atano Terbalau Batu Lintang Penyelanih Pematuah Melabuk Bayir, Rian Batang, Nanga Malung, Kemidan Asal Seratuk, Batang Layar, Batang Padih, Batang Paku, Rumah Semakai Rabat, Uranti Kalak Sama Gawak Baji KR, Ngau Kabam Layan Ting Lala Niang Kiai Na Antinggang, atau Kapai Lenya tu, kita dipinta datang ngegai rumah Watson, Batang Binjai Pelasuk Ruban. Jadi penerang kesilik, kita tau telefon ngegai Lenya Kiai 013-826-2568, atau ke Kinit Ramping, 019-485-3714. Jadi ke Siti tu ianya pesan kata sulit ngau muain terbalu data dari Katang data dari Katang anak Gima atau kapai Billy tapi mada ke kata sulit ngau muain terbalu ni yang bini ya bulau anak Inyau atau ke Indai Billy atau ke tapi kena 21/8/2026 lemai hari 5 pukul 7 lemai ngau cara semayang ba rumah Dana Antri yang Sungai Sawak Kop Ibus. Jadi pesan dituju ngai kabar melayan di rumah Sati Sungai Pituah Budung Tapang Hujan Berayang Kedua Sungai Wong Rantau Suka Licu Barit Nia Ulu Ruban Seriduah Pelasuk Pangai Sungai Antu, Tangah Ibus, Kerubuang, Sekerang, Praja, Alit, Rumah Kristupa, Banyuang, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayah, Niah. Jadi terima kasih ngagai balau kita ke Datai Nulung Gau Ngesah, Maya Penusah, Rabat tu tadi. Jadi kita sulit ngau main terbalu ni yang bulau anak inyau deka tau ke indai bili, tau ke tapi kena ke lemak, lemak hari lima munyi ke disebut tadi. Jadi nya tadi nak berita ke sempat di baca aku sekali tu kita terus ninga ke program nadai kelama nadai ke baru.
1: Nama nan ngincet ke radio aku cau.
2: Eh, kan ngiga program nadai kelama nadai ke baru.
1: Program namanya cau.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai nintuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Dan jadi betul baru kita ke lama itu peningan semua bahawa program ada kelaman ada ke baru. Ungkup kita ke rindu ninga-ninga lagu lama. Jadi lebu aku ninga ke atau ke nabu ke berita tadi di Kuching dia aku bisa panjat na lama di luar luar dia ke hujan di Limbang. Kira kecelap kami di Limbang 2 hari itu udah hujan. Jadi kurang kesebun nasab kita ke lemah itu. Jadi dikenang pun ke program nadai ke lama nadai ke baru terima main lagu ke udah ditusun aku ke sekali itu.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Semina di YFM Limba. Ya, begini kami tadi peningan semua program nareka lama nareka baru. Yang harap kita terperindang kau lagu-lagu lama ke sudah ditebah aku tadi ya.

Jadi lagi Nando pesan atau ke macam sekadar pesan ke bisi diterima kami di YFM ke lemah itu. Jadi pesan kita inangkan ke tu ianya pesan ngetah sulit hari saka nak unggah ngari ke sida semadi dekat madah ngetah sulit ni yang indah sudah ya. Ianya dayang anak kalum. Jadi pengatu dekat dia dia ada ke kena 22/8/2026 hari 6 pukul 1 pukul 1 dini hari oleh ulit dekat di kertas. Jadi pengang kertas ulit tu dekat diadu ke baru rumah Sedempu ianya baru rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju agak semua kawan melayan ke ditesau di baru tu ianya baru rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau atau mesok atas termasuk baruah rumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji Liwak, Rumah Tan Liwak, Kabar Melayan Sebuluh, Ngau Liwak, Ulu Mukah, Kabar Melayan Bayan Ulu, Kalau yang nak buku, Pasai Siung, Ngau semua Kabar Melayan ke nak boleh dirintai ke itu. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati datari angkat anak Intiang, Nesau, Kabar Melayan bayat ilik, bayat ulu, karak, melugu, jawong, tekaluang, sebemban, selanjan, punggu, lacau, empilik, batu seriaman, pantuk seriaman, gayau, pantuk, ngau semua balakaban ke ngau ni yang lani yang nak anggat tu dalam sedadu. Jadi barang siapa kenalan ni yang tu tahu datai ngesah pemati ya bahawa kampung empilik. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 20/8/2026 lalu dekat di kubur. Kena 21/8/2026. Berkenya ke tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

0: Dina meh sadari limbang nyentang arim 4 pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Ya, lagu dari Veronica Natasha, Simpak Nak Bertampuang. Yang ujung ke jam kita pukul 8.38. Tidak simpak, ni oleh tampuang ke. Tidak tampuang pun gak nyadi mana boleh baru. Nah, okay, jadi harapkan kita terperindang boleh ngaku berlabur pukul 6 malam. Itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi.

Jadi berita ke penudi ke dekat di perkunci kekenya kaku malam tu peningah ianya berkaul engau pengawal Argro Sarawak sayang ke dekat diadu ke 23 2008-2026 berpasar tani Limbang ya. Jadi ngagai kita ke diadu Limbang tau sampai datai laban program Agro Sarawak Ku Sayang pengawal berjual bisi combo set RM10 harga sale RM15 lalu telur satu tray harga asal RM19 jadi mainnya ilak kita boleh beli RM14 setray telur manuak grade C ya jadi beras RM25 harga asal RM30 aku ndak ibu lah nyebut nama berasnya jadi kita ke dia di Limbang tau datai mainnya siapa tumo ya mampet pukul 7:30 pagi kita dah berbaris dia now nanti kita lawan ada mampet mai regal tak disebut aku cerita tadi baka manuak saya manuak harga sekilo 15 harga asal ya nanti kita beli mainnya RM11 sekilo lalu telur manuak grade C harga asal RM19 setray lalu mainnya kita boleh beli RM14 setray lalu beras RM25 engkau nanti niti harga asal dia RM30 aku tidak perlu nyebut jenama berasnya tadi lalu jualan combo harga asal RM15 jadi mainnya ialah dekat dijual dengan RM10 minyak bisi tepung bisi gula bisi micing macam-macam lah tadi ya pelabak aku engkau mayu lagi pelabak aku teka dekat dijual maya tu ilak ba pasar tamu kita di Limbang hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi kita terus berperindang lagu ke sekali tu peninga semua.

Ya nak kata kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 malam. Bakal selama kita dekat merdeka berita utama 9 hari Palai Berita Radio Angkasa Puri dinya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankom, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Sampal dengan Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit dengan jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang dengan mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Yang lagu keterbangnya Lucy M, kawan lagu ya, Tulang Besi Urat Dawai. Okey, mai jam kita 9.23 minit malam. Pemerintah malam 3 jam di Konti. Bertemu baru kita Bang Lubang Ribut. Ngau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu 9. Nyentuk ngage 12 setengah malam tu lagi ya. Nampuan program kita tadi sada lemai, sada rilimbang. Ngau DJ Dum kita. Okey, garap ke malam tu. Terang program didinga ngerke semua belagrai kita ya tajapan sekedari ya pilih menua kita itu agi balak dar sebun ya wai. Okey, anang kurang hidup ai tapi juga kurang ke aktiviti kita imba luar rumah enti uliah ya. Okey, terus dengar kami secara online mega ngena RTM Click Channel My TV tau ke Astro 871. Hari lagu rancak Tulang Besi Urat Dawai kita banding ke lagu kedua tu lagu dari Paul Erika ngau lagu ya Kendas Meh Air Mata. Kedua gini jauh lagu dandut di sada Rofina Salang ngau lagu ya Put Sadin Puang. Okey, kita ke Baru Makai jam kita tu. Agi dengan kami Laut Makai nada ngacau tinggi tungku naya. Okey, terus ninga kami Pemerintah Malam 20 hari bulan 8 segulai sejalai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jenar.
2: Jiang li kap koredo, jiano kok koredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Ya, semoga pemerintah kita yang kedekat merindang kita berumah bahan di Sungai Asap Belaga mawat ngau lagu ya Dayang Bintang ya. Puji Tuhan bala kita hari RTM mudah mujur sangkai di Sungai Asap Belaga ya. Bagi iban kita Imelda, Stunton James, Rajesh Booking, Ken Michael Malati, pemegang bos kita Monica Midi, ngau Edmund Langgi sama singgau ya kelimpah bala nyampai kita hari Stesen Bidayu ngau kayan. Okey, sama udah pada dian sida ya. Okey, programnya megak tau di pedak kita secara live nanti ya nadai penanggul kena ke lemai hari 6 ya. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih bakal selama pukul 10 ndur kami nabur ke berita malam. Okey, ya ke benun dribau jam ke itu pulai gawak mansang gawak tau ke benun dribau jauh travelling ke kita ya. Bila Jumat bang jalai alun anang kelalu laju anang begak kelalu lubah anang berculik-culik ke handphone ya. Fokus lebuh kita ke benung driver nginja lagu rancak hari Abang Kaya bisi undang selepas batu danya Jessica Remaya ngau lagu ya Ayak Gerobi.

Ya, so malam ni kan, balang ayah, balang ibu lagi dengar program kami, Hanti Uncle, okay, di Selampur Menua kita malam tu ya. Ngarap ke terang program di dengar pukul 10 nur nabur ke berita malam. Dan sebenarnya kita sama berperindang mendengar lagu di Sada Ethnic Transmission. Ngau lagu sidak ya, ngelepas ke diri.

Jam kita itu pukul 10 malam. So, malam pendengar kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4, sehari itu 20 hari bulan 8 tahun 2026. Raban Komiti Mutar ke Penguasa Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak Cangka Hagi Matau Gayari Tiangat Kemarau Ngau Penanggul Sebun Asap di Negeri itu. Cermenia Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah Pengawak Matau Begulan Ngau Agensi Berkaul terus diperjalai ngambil ke oleh ngatur pengawak nagang ngau mitigasi kelebih gibat kandang endur ti berisiko tinggi. Pengawak Matau tu mengukur risiko bakal penusah angus kampung gau genturung tanah kerapak serta bega status pun penatai bekal air negeri itu. Dekat pukul 2 ngali hari tadi 9 hari 18 endur ngerikut baca indeks pengamah angin API ngayan ketikas endak manah ke pengerai. Berindi harinya mensa manyuh dilalau ngurang ke aktiviti luar berbangunnya raban sidak ke berisiko tinggi patut nyekat pengawak diri ngagai gaya angin ti kamah. Bak perkara sebakal sekolah bak 10 bengkah kandang endur udah ditutup berengkah hari sehari itu nyentuk ke pagi lah. Ketegal gaya sebuah tinggeruga kualiti pembersih angin. Kandang endur tu enya Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Semarahan, Semunjan, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betuang. Pemutus menutup sekolah tau ke ngurang ke aktiviti sekolah ketegal gaya penanggul sebun ke dia tu endang patut. Aturnya diputus ke berarti ke gaya kandang menua tikas risiko serta pengerai ngau pengelantang komuniti sekolah. Presiden Gerempung Pengajar Bumi Putera Sarawak KGBS Zulkifli Sebli madah kelimpah hari Raban anembiat dia perkara pengelikun ngau pengerai bala pengajar sama belak di kemerat ke. Ia madah sekedar pengajar mudah hagi napi risiko penanggul pengerai ketegal faktor umur tikas pengerai ngau kurang sistem imun. Ia maksud ke jakunya lebuh di telefon RTM di Kuching. Berbangunnya ia ngingat ke bala pengajar ngambil ke endak melakang ke perkara pengerai diri impu maya berjalan ke tanggung pengawak sidak. Ia begat ngarap ke semak pengawak nutup sekulanya berguna prosesnya patut diperjalai ke ngau terang serta sistematik ngambil ke bala pengajar anembiak ngau apai indai merti ke kebuah pemutusnya diperjalai ke. Tuan Pemegang Benua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nerima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS bak sebengkah pengawal khas ke diatur bak Astana Negeri Sarawak anugerah tanda pangkatnya disuat Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dalam posting bak Facebook rasminya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke midul tanda pangkatnya kelai bahasa Perintah Sarawak ngagai servis ngau pengorbanan veteran soldadu Malaysia ngau polis di Raja Malaysia. Sepemanjai penggawa ia tuai pemegang menua kalak gawak dalam polis di Raja Malaysia dalam tahun 1964 lalu gawak dalam pasukan polis hutan hari tahun 1968 ngagai tahun 1973. Ia megak kalak gawak bergenturung pengelikun rajang RASKOM. Pengeraminya belak dikemata ke sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngau Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Angin deras di Mangka menua limbang kemari ukai biau balai tau ke Puting Beliung. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah pedesah ti nyadinya setegal fenomena ribut ti bekaul ngau ribut kudik. Kuya Sarawak dia tu dalam timpuh monsun barat daya tajak pen gaya riti rangkai
Ribekudi agi uliah nyadi di umba ngau angin deras dalam tempoh ti endak lama. Ributi derasnya tau ngenatai ke pengerusak ngagai bangunan serta ngerugak penglikun mensia manyuah. Lebih di kerantau RTM yang lalau mensia manyuah ngenduah bak dalam bangunan ti tegap maya ribekudi nyadi. Mensia manyuah begak dipinta ngenyauh ke diri ari kandang endur terbuka pun kayu ke tinggi. Tiang kuasa karanggau pun penatayai dikena ngurang ke risiko penusah ke endak mana nyadi. Gonyong-jong ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Monica Gary Ari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak driba ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayu aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, orang yang lagu yang dah betah nuan jam kita 10.17 minit malam. Semoga artis pemerintah kita ketika merindang kita bak Sungai Asap Belaga. Okey, nanti geng-geng bala artis ngangau ya Mama Rock nya ya nyangkung berami nih. Okey, gayari di benua kita di keluar ke upis meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya malam tu ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Sibu, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang, bersebun gairi kita di Seri Aman, Betuang, Muka, Semarahan, Serikai, Serian, Gau sekedar pelilih menua. Kalai gaya angin, tungak ke barat, berpuput dari barat daya, Gau pun laju ya 10, nyentuk ke 20 km sejam, gaya tasik bergelombang 0.5, nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, ada ke utara Sarawak, dia angin berpuput dari barat daya hingga penglaju 20 nyentuk ke 30 km sejam, tasik bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi, kesuah pengangat hingga penyelap antaraya 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Selamat malam ngagai Corporal Matthew Bandan dari IPD Siburan. Nyaya, selamat malam tamang ngau balagiang ya ke Benung Gawa. Minta lagu Julita James ke ya, lagu Pengerindu Pengujung Nyawa. Lagi aku nebah lagunya tang kita ini ngan lagu Ricky Anderson dulu ngau lagu ya Bungai Pinang.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Menyogi lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu dekat ditebah. Jam ketiga, pemerintah malam kita, Romantica Wine lagi nih, okey? Tentu ya, maknya bila kita kagi ingat senentang program ke kalau diatur di menua kita, kembara. Kenali Borneo, okay, ke di penjalai ke yang di Pertuan Agong menua kita ke dulu sebab lebihnya ia berjalan mata menua Borneo Sabah hingga Sarawak mengukur penyawah ya 2154 km berengkah di Tawau di Sabah tembuk diatur di Teluk Melano di Sarawak ya manyu bala kita ke nganti yang di Pertuan Agong sedar sepilih abad nebiang-nebiang jalai surga kita ikan ngambil sayang jari kelimpah nyuak ke pemerik kalai Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mujur sangkai Bapadang Bilun antarabangsa Kuching sehari tu tadi ya malam tu tadi ia bisi ngulut sebengkah pengawak tau ke pengurami makai lemai pagi lah ia dekat sama bersembiang bak Masjid Al-Sultan Abdullah Teluk Melano udahnya lalu jadi ke Masjid gitu ya kalai yampu kalau ngulu pengawal nasih tanah ke projek tu kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2023 lebihnya ia gi mangku pengawal nya di yang di Pertuan Agong ke 16 menua kita ya pagilah udah tembu pengawal berjadi ke masjid ia dekat berjalan ba kandang pantai Teluk Melano kelimpah ngambil gambar ba titik kusung puen kusung kusung lebuh raya pen Borneo manyuh bala kita ke udah kalah bergambar bak pau nanda ke kita yang tadi bak lokasi ianya kusung puen kusung kusung lebuh raya pen Borneo nyengkau makumpul lah kalah bergambar badianya nak ingat dini nernyimpan gambarnya sekali ke bak CPU bak komputer bak handphone segi nanda lagi ya ambar ke kita itu kalau manyuh bergambar ya dekat mulai baru ngagai Pahang kena ke hari 6 tu ya okey tentu ya bala kita ke benung berjalan ngagai kandang menua lunduk sematan pagilah angkanya bisa berbangsa engkau perengkah-perengkah pengangkut rasmi pagilah neh okey sama-sama kita berjimat lebih kita ke terba bak jalai-jalai alun terus merindati diri engkau lagu Kedisan dan Bob Simon lama endak pulai nya ya Bram Jana nangkan katu lagi bisi maya berpurus muang.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Rem jana ngau lagu ya bisik maya berpura semua terubah ninga sada nyawa ya munyi-munyi nyawa Johnny Aman eh. Okay, steady penyanyi kita itu ya. Rem jana nanti MA belagu kai munyi nyawa Johnny Aman ta munyi nyawa Bukit Aman mati kita. Okay, di serikai sada jalai dekat ditutup beri awak dengatur inya pelandak separa maraton jematan tuntuanku Haji Bujang Serikai kena ke hari Minggu tu ya. Nitiah ke penerang dikeluar ke upis pelilah bagi benua Serikai madah ke sekedar jalainya dekat ditutup berenggar-renggat. Nitiah ke kategori kalai bak pelandak 5 kilometer jalai dekat berenggar ditutup pukul 7 paginya jalai Masjid Lama ngau jalai Baji Sentebu ungkep ia 10 kilometer jalai dekat ditutup berenggar pukul 5.30 minit pagi tumu agi harinya lepas tidak itu berenggar belanda pukul 5.30 pagi jalai ke ditutup jalai Jubli Mutiara Green Road jalai Permai jalai Repuk jalai Masjid Lama ngau jalai Baji Sentebu yang begau ungkep ia separa maraton 21 kilometer ke berenggar pukul 3 pagi jalai ke ditutup inya jematan Tun Datuk Patinggi Haji Bujang jalai Pansi Bintangur jalai Meranti jalai Green Road jalai Permai jalai Repuk jalai Masjid Lama jalai Baji Sentebu jalai Bunga Raya ngau jalai Izora mencemanyu dilalau ngambil ke Merambu pejalai kita ngambil ke ndak terpekul ya lebuh pengawak tu diatur hari Minggu tu ya bisik dikeluar ke media rama ngau berita rasmi kita. Okay, kembali kita ke ngambil pelandanya.

ngarap ke sama-sama kita nyaga pengerai ya. Okey. Nyak ya, kita terus berlintang dalam lagu ke udah di rintai ke jam kedua pemerindang malam kita. Udah tu aku nyapa sekejap. Apalah kita buat fanpage kami ya. Kita nginjau now seneringgal lagu ya. Busuang Enda Merau. Kedua lagi, Jason Jelai, Lelengau ke Seluruh.

Ya, nyapa dulu pendengar kita, Iba Fanpage. Kami Ketubatu, Iba Binson, MA. Selamat bertugas, Benu dengan Nuan. Terima kasih, Juni Ben Mega. Agnes Indah Robin di Miri. Mana Gary MA dengan Nuan tu minta lagu Ricky Anderson. Udah berlagu tadi ya. Kena merindang di Rimpum. Kebudak tindu, dengan Nuan. Jimat pula lagi. Okey, okay, jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Okey. Penyanyi kita yang Federal Line ni, yang mengambil sebenarnya ke program kita. Terima kasih Henry Orlando Nira MA Benung Gawak nyaga kaunter malam tu ke yang minta lagu Johnny Aman Gau Josephine Jalin lagu lama berserarak Gau Air Mata kena merindang semua kaban-kaban FB Gau kaban-kaban WhatsApp ke ya ngaruh ke semua kita nyak mujur dalam pengawak ya. Ok di Sibu Ninganuan Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selajar Pentiak Baru sekarang Engkelili MA dengan Wan malam tu minta lagu Udah Kalak Sangkai Baati kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh ngarap ke tepe rindang magang Sindon Eddie begab sinyapa minta lagu Igu Anthony besi lagunya abah romantika wine kita lagi kena berindang dari impu Ricky Ribot dan beli ke baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevie Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Lina Bugis Jeffrey James ngagai kabannya Roy Kuang ngau kaban-kaban FB ngarap ke semuanya tepe rindang ya Mary Nanta begab sinyapa dikapit dengan Nuan MA minta lagu meligai pengerindu kena merindang diri pun kau kaban-kaban kengalam eh agar ke semuanya terperindang Catherine Robin senyapa Sandy N pihak mega Luisa Jugi Induk Kenawit Mary Ubon Martin MA selamat bertugas di Konti James Nuing nyak ya kaban kita di Betung Tan Kediameh Kubu kita MA kekia selamat bertugas sige mai okay. Lepas kedari bala penyampai kita nyak di Sungai Asap Belaga ya 21 ngagai 23 hari bulan 8 lagi aku nyapa baru kita mendengar lagu di sada Lin CK Siku Ari pemerintah kita ke angkat hari program Carta Kenyalang lagu yang abur dalam pengerindu udinya kita nyingkang ngagai jam ketiga pemerintah malam hingga program romantika wine lagu Richard Lee nangkan ketut terpada mimpi.

Richard Lee terpada mimpi lagu keterubah yang romantika wang kita malam tu 28 kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ne. Di Limbang polis ngerampas dadah bangsa syabu pemerat 5.05 gram sudah sedai mujur ngetan siku lelaki itu dalam sebengkah operasi bak lebih jalan di kampung Tedungan Limbang kena ke kemari. Nitiah ke penerang dikeluarkan kepala polis Pelilih Menua Limbang Superintendent Parum Niot yang madah lelaki itu berumur 32 tahun ditahan udah ke diperiksa Raban Pemesai dari Unit Pemansia Penyalah Narkotik JSJN IPD Limbang orang pukul 8.20 malam lebih ke merasa suspek itu tidak dia tertemu ke kambut plastik ya ke bisi kerat tiup straw ngau dua paket dadah dipelabak ke bangsa syabu ngau pemerhati orang 5.05 gram kalai ke itu di Pansia Baru Seksyen 39A Berakan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang maka ngelalau mensamanyuh kebisi ditemu ke seorang penyalah berkaul ngau dadah tahun natai ke penerang ngagai hotline JSJN ngena lumur kusung 85211466. Kita terus berperindang romantika Y. Tadi dah mendengar lagu Richard Lee. Kita mendengar lagu Air Supply, Even the Night Better. Kedua lagi nginjal lagu Stephen Mel, Batu Ancau di Kota Semarahan, Kuching. Lagi boleh dengar kami kena 101.3 FM.

Baru bila kita fanpage kami Anita Nawai MA sama dengan Sidi Konti sempat lagi tiba ke lagu Duna. Aku tetap sayau kena merindang semua peringkat kita yang kebedau tinduk meh bala menyandi di sebarang alai Nur Diaw. Kekia terima kasih Jeremy K MA sama tugas Sidi Konti yang minta lagu Lamari Zambri Amera Lapanuan Ngika Baru agar kena merindang semua peringkat-peringkat kita yang ke malam tu meh kekia Anang regap laban musim sebun tu kaya jaga pengerai Sigi Amai. Bisi lagunya lagi aku nebah ya. Terima kasih Jeremy K. Margaret Uncing. Okey di Sibu MA. Sempat lagi tebah ke lagu Gwen. Kena merindang semua kabar-kabar keng lala. Pendengar kita yang kepada tinduk meh malam tu ya. Jangan lupa untuk bahagia berjimat. Pulai lagi. Terima kasih Hawaii. James Pengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati. Okey, ngarap ke semua pendengar kita ke malam tu terperindang tinduk jenak meh malam tu ya. Kekia terima kasih Emilia Amy Richard di USM Pulau Pinang yang minta lagu Tebak Ansiban. Kena berindang semua kabar-kabar kenglalang ke peminat setia YFM dengan sida Esprit Megah. Okey, lelengau ke semua bala kita Lina Bugis. Biasanya apa kita minta lagu Johnny Aman MA kena merindang diri impung ke peningkat kita ke benda tinduk Rosliau Mega. Biasanya apa terima kasih Biah-Biah Rica Unup di Jalai Simpang Semenjan minta lagu Josephine Jalin lagi MA Bulan Pengerindu minta lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu nyai ya, kena merindang diri impung ke kaban-kaban FB ke semua kaban ke ngelalam eh kukiah ngarap ke terperindang. Lagu kedi pintar peningkat kita yang tadi ya. Kita terus berperindang dengan lagu di sada Igu Anthony Meligai Pengerindu. Kemudian nyanyi jauh lagu Ella Tiada Tangis Lagi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Ya, sekolah ke ditutup rengkah hari sehari itu. Engkau pagilah nitiah ke penerang dikeluar ke upi sepelancar negeri kita. Okey. Ianya bisi 591 buah sekolah ya. Hari baru pegawai 10 bengkah PPD di Sarawak ditutup. Sehari tadi engkau pagilah berindari gayari penanggul sebenasap kenuntung menua kita itu ya. Tajak sekolah tutup ukar di Komisi Sekolah Laban Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR tetap megat dipejalai ke secara online. Ngagai bala nak kita kalau sekolah-sekolah ke ditutup tu. Ianya sekolah-sekolah hari baru pegang PBD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Ngau Betung. Agar ke sama-sama kita nyaga pengeraya. Tepat lagi, bahkan dah menua ke Balat Endar bersebun. Okey, bala kita ke Benung. Belelak malam tuai, hagi ni dengan kami. Bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu. Bala kita ke Benung kawat malam. Malam temegak ya. Selamat berjalan ke pengawat. Sama malam. Ngagai Walson Nangi. Engkau aki engkau ini. Kuncal ke Benung Bak Kampung Kelait di Sebuyau malam tu ya. Benung dengan program kita. Terima kasih engkau semua bala kita ke gini dengan kami di selampur menua kita. Meningkan lagu lama. Lagu dipinta peninggal kita tadi. Lagu berpadu nyawa. Josephine Jalin engkau Johnny Aman. Berserarak engkau air mata. Lagi Rawing Syaris. Repak terus engkau kami. Pemenang malam YFM.

Romantika Mai kita, Mai jam kita 11.44 minit malam. Okey, lagu di sada Rawi Syari Sengau, lagu Yerpa. Okey, bila kita ke baru dekat tindu, okey, ngali ke diri berehat ke kita belelak. Angar ke belelak ngawati ke cukup ya lantang lah malam tu ya. Okey, tindu malam lagi, tindu jenak boleh mimpi ke mana. Okey, pergilah. Tentu ya, hari lima kita bertemu baru pengerak pagi pagi langgau pengeluar program kebuka tang MA pagi langgau pukul 9 malam jam ke sebaka pagi lah ya pemerindang malam. Okey, nanti ada program buka, ini ada kebuah keberatnya kita kurang kagi aktiviti bak luar rumah ya. Nanti semua kita nyenat tu berpengerai kita kena sengkabung mua kita. Okey, ngicak ke nak tu nyinta udara tahu ke kualiti angin tindak tu berapa ya setegal penanggul sebun asap. Okey, ya gubernur berantai jalan jam kena itu ya, ingat pesan kami semampai ngelala bala kita ya, fokus lebih kita ke daripada anang berculik ke handphone anang layap, sama-sama kita berbahasa engkau pengguna jalan alun ke buka ya. Lagu dari Intaga Ungkep Air Romantika Wakita, lagu lama Ari Datuk Zamri Amera dibinta peningkat kita tadi. Lapa nuan ngigak baru. Udahnya mending ke lagu Rahmat di sini. Kasihku abadi nutup program kita Romantika Wakita malam tenggau. Lagu dari Veronica Natasha. Nuan ngelengka aku melekat. Udahnya kita mending ke timang kerbak tawas. Bakal sama pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Meri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Informasi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: aku berpesan ke semua bala peninga arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ra bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Polisi
1: Timang Krepatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: PC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

9 pagi hari gereja Anglikan. Ketubah tu aku dulu di kamar selamat pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson juga sebulang hari gereja Anglikan. Aku kemai kita sama sembiang aku dini dor kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke semua pemanah ngau pengasih ya ngau berkat ya kudang itu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan kudah sambut kita kelemak ketuk. Sampai kita baik kami tidak serga Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap nuan Tuhan minta nuan ngampun semua penyalah kami. Kita dah gagal kami. Kami dah limpang di jalan nuan. Kami dah nitiah ke penekau hati diri. Kami dah ngelaban pesan nuan. Tuhan kasih kami orang ti berdosa. Anangan orang ti ngaku penyalah sidok. Baik pula orang ti ngesalah ti ngejalai ti lurus. Nunuk semaya nuan ti tusi ke mesio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami, nama Tuhan Yesus kami minta, apa itu kasih sahup kami kenyaur itu, betuai kenuan, dia badas, dia lurus, awak kemesai kenamu nuan. Sampai itu sebut kami, nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan, serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13. Berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayu, lupulai ke rumah. Sida murid ia datai ngagai ia, ku sida. Padah ke anggai kami, reti sempama pasal rumput, tibu umainya. Ko Jesus nyaut. Orang kenabur ke benih di manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Lebenih di manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Lumusuh kenanam leko rumputnya sitan. Mayo ngetaunya pengujung dunyo. Lalu orang kengetaunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mukanya ame gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunyo. Anak mensio dekat ngirum ke bala melikat yo. Lalu sidak dekat muai reperintah yo. Semua utai tinggal suah berdosa. Nggak semua orang kengerja penyaik. Lalu nikau ke sidok ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak serta bergerit ngeli. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah pai sidok. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talah. Sampai kita. Pai kami tiri serga kami tinimiak nuan merik puji. Kemana nuan ke udah ngintu kami malam ke udah. Lubuh kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi itu. Kami bersampi minta nuan apa ingir yang kami dalam pengawak terdekat kerja kami. Sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan nuan. Ngami kurang timendok kami tak ngelola nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipintok kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama nuan, datang me perintah nuan. Jadi me penekak nuan bakal dalam surga, bukannya megak dalam dunia. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun nuran di salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyaik, kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lung itu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita, Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita, kemaya tu datai ke belama lamoya. Amin. Kena ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 84, mulai ngebala koya hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
3: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimba. Tuk buat bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.

Okey, rengak bungai pengerindu ya, Ari Nelson Nehru. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito 21 hari bulan 8 2026. Merisam pagi kita ke udah tumu angkat dani tumu buka milih YFM nyadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak megah kita hari menua buka ya, kuliah mendiang ke YFM. Lebih haki ngena RTM klik nge megah hari channel Astro. Jadi aku Sam ke pagi tu gulai ngau kita apa awak pengerak pagi sepenglama 3 jam atau lagi ya. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Ya moga ngau program-program ke dikeluar ke pagi tu. Kalian nampak selama bak jam kedua berengkah pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan berat ngau pesan ke Bebatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai bak program 2 pagi wai bakal selama bisik topik ke dekat di baik ke pagi tau ya. Jadi harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang ngau regas ke pagi tau. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak bakal selama. Jadi harap ke sama-sama nyaga pengerai kita impu meh. Kita sama nemu gaya hari kita ke benung bersebun ya jam ke dia tau. Lebih lagi tunggak ke kucing di Serian, di Seriaman. Ngau mega ba sekedar kanan dua reka buka ya. Lalu bala nembiak kita yang mega ba kanan dua ke selatan menua Sarawak mega mayuh ke ditutup sarito ngam mega pergila bering di hari kaya hari kita ke bersebun. Okey lagi ngelansa berita-berita lebih lagi ke berkawal ngau kaya hari kita lagi merindang kita ke pagi tu peningan. Tu merindang kita ngau lagu ke dibaik Wandi Ali Jayau.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, lagu maka dikenal merindang kita ke pagi tu peninggal lagu baru dari Tania Andrew Anang Ngumpan aku ya. Ya ba awak pengerak pagi kita ke pagi tu hanya di kemari ya upis pelajar menua Sarawak bisi ngeluar ke penerang kalau madah ke sekedar sekolah. Ditutup kemari ngomega sarito ya apa 10 bagi menua ke penanggul ke Tegal sebun ngomega baca IPU ke nak mana ke pengeraya. Jadi sekolah ke ditutup berengkah hari kemari ngomega sarito inya sekolah ke dipegai upis pelajar di pagi menua Kuching Pedawan Bau Lundo Serian Sembarahan Sri Aman Lubu Antu ngomega di Semunjan jadi bala nebiak di kemendar ke pelajar hari rumah dua hari itu ya. Jadi sebarang atur ke baru berkawal ngau bersekolah dekat di padah ke upis pelajar menua Sarawak ya. Okey lalu pihak mereka diperhati ke mereka baca IPU ke di keluar ke website APIM ke pagi itu atau ke bawah upis rampak menua dia baca IPU bah sekedar kanan dornya tinggi ya kalau ya di Kuching IPU ke pagi tu ianya 188 di kota Semarahan 180 di Serian ke Madok Tinggi ianya 242 baca IPU di Seri Aman 189 di Serikai 172 di Sibu 156 di Kapit 107 IPU direkod ke pagi tu lalu di Bintulu 153 hanya baca IPU apa sekedar kanan dor ke ngerikut ke ikas ke nak mana ke pengerai okey jadi berindi hari baca IPU atau ke penanggul sebun kita ke berkata sama-sama kita nyaga pengerai kita impu lebih lagi lebih kita ke berjalan ke pengawak di luar rumah sama-sama mena pemampul hidung ngam mulut bak kanan nur ke balat amat bersebun

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tunu. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Haa, mau di?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai.

0: Guys, neka hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi megahnya aku tu. Dari cara dia kelemahan tau. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggiang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, ikat, nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban. Wopan kan?

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu mengatai ke dulu pesan ya, ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu, madah ke Catherine anak Ira ya. Catherine anak Ira udah nadai kemari. Lalu ni yang Catherine anak Ira tu duka di Sungai Palamayu malam pergila ya 22/8 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Ira merindu engkelili. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilak. Jadi penerang ke silik lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai pilih anak Ira abak lumur 019-738-1565 tahu ke lumur 014-598-6258. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau abak rumah Dabung Setengin di semua serubah titu ulu ngau titu ili skim sekarang san semanju berenggang gelung buno ili nanga uyau lubuk subung skandis di lubuk antu di Sri Aman Kucing ngau maka kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Catherine anak Ira. Catherine anak Ira udah nada ya. Lalu niang Catherine anak Ira tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22/8 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Ira merindun kelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan kedua tu hari ceria anak Untiang madah ke ngeta sulit niang laki ya inya niang pagih anak star ke dekat diatur inya pagi hari Minggu tu ila ya 23/8/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Buking ulu kaku pentabai pakan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang layar, batang tabai, batang kemali, entai, di sekerang, kenawit, air puak ngau buka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang pagah anak star ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah 23/8/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Buking ulu kakup entabai pakan. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Itun anak Rejab madah ke sembiang 40 hari ke niang laki ya ianya niang Ramba anak Sigau ke dekat diatur pergila 22/8/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah Sidempu ianya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Jadi penerang ke sidik lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai Francis Ellenwood anak Rambal ba lumur 016-557-1844. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba uang panjai lubuk antu nyemungan di Sri Aman di Kuching ke kaban belayan ke Bukai madah ke sembiang 40 hari ke niang Ramba anak Sigau ke dekat diatur pergila 22/8/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah Sidempu inya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Murni anak Ambi madah ke ngeta sulit niang Indaya niang Utin anak Rengut ya ke dekat diatur nguan ulit inya malam pergilah lalu ngeta sulit tumu pagi hari Minggu 23/8/2026. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu inya pa rumah Maxwell Sungai Libai ini ya. Jadi pesan tu nucu kapan belayan pa jingkat uluruban di Sibu Bintulu Nia Suai Saya Dimiri Angau Meka Kaban Belayan Ke Bukai Madah Ke Ngetah Sulit Nia Ngutin Anak Rengut Tau Ke Indai Merni ya, Ke Dekat Diatur Tumu Pagi Hari Minggu Tuk Ilah 23/8/2026 Ba Rumah Sidempu Inya Ba Rumah Maxwell Sungai Libai Nia. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari jelani anak Nelson Ricky madah ke apa ya Nelson Ricky anak kunying Nelson Ricky anak kunying tau ke Jawa udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah 22/8 apa rumah sidampu ianya apa rumah belaki draw ulu kaki wong keria nasratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan pa babang selambung ulu luau semunjan ngau baga kaban belayan ke Bukai madah ke Nelson Ricky anak kunying Nelson Ricky anak kunying tau ke Jawa udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah belaki draw ulu kaki wong keria nasratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari kasa anak mit madah ke apa ya ianya kasa tau ke mit anak lengkang udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah pa rumah sidampu ianya pa rumah selunsin Sungai Maram Jalai Wak Pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu untuk ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke Miet Anak Lengkang Miet Anak Lengkang tau ke Apai Kasa udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah pa rumah sedampu ianya pa rumah selunsin Sungai Maram Jalai Wak Pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elok eh ianya pagi 23/8/2026. Okey, ianya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu udah terlebih aku nampung baca pesan ke buka ya. Kita yang itu dah lama bedah aku nampung baca pesan ke Bukai tu merenang kita dulu ngau lagu hari Heli ke pagi tu.

0: Orang Sampal The Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Okey, agi awak pengerak pagi kita eh, agi ngatai ke pesan abokai ke pagi tau ya. Pesan ke sekali tu hari Peter anak Wahid. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang Rumi anak bandau ke dekat diatur malam pergila. 22/8/2026 pukul 8 malam ba rumah Sidampu inya ba rumah Lapi Sungai Binai Ulu Sebawah jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sera Sekabai Jelalung Tise Labang Merudi Lambir Senggam Jalai Ulu Sebawah ngemeka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu makang madah ke ngeta sulit niang Rumi anak bandau ke dekat diatur pergila 22/8/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Lapi, Sungai Binai, Jalai Ulu Sebawah. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Saka Anna Unggah. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang indai sida. Inya niang dayang anak kalum ke dekat diatur pergilak mega 22/8/2026 ba rumah Sidampu. Ianya ba Rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Muka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Rumah Tawi Rumah Seli Rumah Hancar Megau Temesuk Atas Ngau Temesuk Baru Rumah Jubang Pegalan Lubang Kaban Belayan Pak Simpang Bayan Rumah Mutu Rumah Inti Rumah Awin Rumah Handau Rumah Seruji Liu Rumah Tan di Sebuluh Ulu Muka Bayan Ulu. Kalau yang nak buku bawa pasai siwang ngomak ke Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang dayang anak kalum ke dekat diatur pergila 22/8/2026 bawa rumah Sidampu ianya bawa rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Muka. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke ngeta sulit ngau berantu keniang cala anak mandu atau ke bini jampang anak kaya ke dekat diatur pergilak mega 22/8/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Sipu Jalai WTK Sebakuang Ngemuka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawah Celum, bawah Borak, batang Sebakung Buka, batang Uyak Dalat, di Kucing, Betung, di Beram, Batu Lapan, Jalai Bintulu Tatau, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Meria Mani bak Lumur Kusung 13-568-8473. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang cala anak mandu ke dekat diatur malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Sipu Jalai WTK Sebakuang Muka. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Hendri Bada Naruno madah ke ngeta sulit niang Runo anak jepit ya ke dekat di atur pergilah mega 22/8/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ba rumah Fendi Buyung Panjai Jalai Lidung Betul. Okey, jadi pesan tu nuju kapan belayan di Serata Ndur, madah ke Ngeta Saulit, Niang, Runo, Ana Jepit ya, ke dekat diatur pergila 22/8/2026 pukul 7:30 lemai ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Pindi, Buyung Panjai, Jalai Lidung Betuang. Okey, nyak ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ke pagi tu peninggal atau hari Andrew Senggarai.

Okey, hari Enrusan Ngalai Lebu ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi mendiang ke berita pagi di YFM. Siti Agi lagu hari Antoniusan nak ulih aku lebu, nak ulih aku hambo. Berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Keterbatu batang berita. Pemeruan Rampak Menua negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temuai global. JPBN Sarawak nukul kagik pengau matau risiko penusah angus ngau gaya ari kemarau. Penanggul sebun ti bermusim, MTCP matau penglancar operation aktiviti dagang temuai. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambung buat berita pagi YFM kena 21 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi, isi berita.

Sarawak terusnya di pelan global ungkup dagang temuai berplasar ke rampak menua, enggak perkara pemeruan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah pengaya kampung ujan negeri tu penyelai budaya kuasa tahu dikenak baru serta pesaka asal kediako UNESCO nyadi kepuguk besai ungkup sektor dagang temuai. Ia madah ke 62% kandang negeri Sarawak mengkang dibungkur kampung setipa enggak identiti atiknya di Soul of Borneo. Ia mansut ke jakut tu di Kuching. Komitmen ngagai perkara pemeruan rampak menua megak dikemujur ke aricara nguna kuasa hidro, solar, enggau biojisim. Kelimpah pengawak ngemansang ke sistem perengkau pengangkut mensia mayuh projek Autonomous Rapid Transit ART tik ngenak kuasa hidrogen di Kuching. Gaban Komiti Mutar ke Penguasa Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak cakah hagi matau gaya riti angat kemarau ngau penangguh sebun asap di negeri tu. Chairman ya Dato' Amar Douglas Ugambas madah pengawak matau begulai ngau agensi berkaul terus di pejalai ngambil keulih ngatur pengawak dagang ngau mitigasi kelebih hagi buat kandang dur ti berisiko tinggi. Pengawak matau tu mungkur risiko bekal penusah angus kampung ngau genturung tanah kerapak serta megak status pun penatai bekal air negeri tu. Berindia arinya mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti luar. Raban sidak ke berisiko tinggi megak patut nyekat pengawak diri ngagai gaya angin ti kamah. Bak perkara sebaka sekolah bak 10 bengkah kandang dur udah ditutup. Berengkah hari kemari ngau saritu. Ketegal gaya sebun ti ngerugak kualiti pembersih angin. Kandang dur tu ianya Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Lubuk Antu, ngau Betung. Pemutus nutup sekolah atau kengurang ke aktiviti sekolah ketegal gaya penangguh sebun kedia tu endang patut. Aturnya diputus ke berarti ke gaya kandang menua, tikas risiko serta pengerai ngau pengelantang komuniti sekolah. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebli madah kelimpah hari Raban biak dia perkara penglikun ngau pengerai bala pengajar sama belak dikemerat ke. Ia madah sekedak pengajar mudah hagi napi risiko penanggul pengerai ketegal faktor umur tikas pengerai serta kurang sistem imun. Ia masuk ke jakutnya lebuh di telefon RTM di Kuching. Berbangganya ia ingat ke bala pengajar ngambil kendak melakang ke perkara pengerai diri empu maya berjalan ke tanggung pengawak sidak. Ia megak ngarap ke semak pengawak nutup sekolah nyak berguna, proses nyak patut diperjalai ke ngau terang serta sistematik ngambil ke bala pengajar nembiak ngau bala apa indai merti ke kebuah pemutusnya diperjalai. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Sarawak terus matau gaya penangguh sebun ti bisik potensial merik empas ngagai sektor dagang temuai kelebih lagi pengawak ngatur program ngau aktiviti luar. Menteri Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penanggulnya ti berpun ketegal angin ke berpuput dari Kelimantan nyak penanggul ti bermusim serta di sadang tahu terputar lebuh maya kuyang angin ngaliah. Yang harap ke penanggulnya boleh diputar ke hari randau antara Malaysia ngau Indonesia. Ku ia nambah tebal lagi program ke disukung upis menteria. Diatur bak dalam bangunan serta kurang kena empas penanggul sebun asap. Tajak pihak pengerami berluar bakal regata Sarawak ngau lumba bot naga antarabangsa berpanggai bak gayari ngau kualiti angin tik pemadu baru. Ia mansut ke jakutnya pengudah berjadi kalender pengerami What About Kuching WAK 2026 di Kuching. Detu kita menua mendiang ke berita pagi hari YFM. Projek ngagak dinding nagang pengerusak nebiang tasik bak pantai Kuala Matu dikarap ulih ngenegap ke pengawak nyaga peranak menuanya hari penanggul tanah tusur ngau ampuh bah nebiang tasik.
Sampai Menteri Sarawak ba Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya madah projeknya berguna amat dikenang ngangkat ketikas penglikun peranak ngau kandang ndur ngelingi tip mudah kena risiko tusur. Ia maksud kejakut tu lebuh ngabas palang projek di Pantai Kuala Matu. Projek kebungkus RM5 juta tu. Mungkur pengawak ngagak serak batu beringkat pemanjai 300 meter dikenang orang ke empas hari penusah tanah tusur. Skop pengawak megak nyengkawam ngagak alur pejalan kaki, dinding tanah, tangga konkret enggau sistem parit. Yang harap ke projeknya oleh ngurang ke risiko pengrusak reta tengkira ketegal tanah tusur enggau ampuh bah nebing tasik serta oleh tembok gagak nitiah ketimpuh keudah ditetap. Karnival penyerakup setakan dekat diatur kena 26 hari bulan 8 tu berpalan komersial Taman Uni Central Kota Semerahan. Karnival pengelamat 5 harinya diatur Upis Kaunsel Kota Semerahan MPKS enggau kerjasama agensi perintah Gerempuang Ukai Dikuasa Perintah enggau institusi Palan Pelajar. Chairman MPKS Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali madah programnya ngembuan tuju nerenak ke semangat berserakup enggau pengelantang dalam komuniti. Maya bengkah program di Peramu kalai batang pengerami ianya National Day Night Run kena 30 hari bulan 8 ditangkan enggau pengerami ambang hari kebangsaan kena 31 hari bulan 8. Ia maksud kejakunya maya awam pengarang berita di Kota Semerahan. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sarawak 2026 ukai semutiknya di pelasar endur mantai ke penauk seni engau kesusastraan. Nyak megaknya di medium dikena nempak ulah. Nyak megaknya di medium dikena nempak ulah serta nyukung proses rehabilitation prospek. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah jakuk engau sastra berguna amat dalam nempat runding engau personaliti kelimpah nerenak nilai penyayau penyerakup patriotism engau asai penyedarati. Ia maksud kejakuk tu lebih berjadi pengawak nutup program Reka Zon Sarawak 2026 di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Teks jakuk ia dibaca ke Ban Kaunsel Bandaraya Miri Kaunselor Sin Huang Hong Siong. Program ke diatur Upis Rumah Jil Malaysia engau kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Library Negeri Sarawaknya bisik mantai ke mayuh macam pekit nyengkawam teater musical syair nyada ke sajak engau lagu puisi. Berita tika penudi Penusah hangus tik nuntung kampung Galau Samunsan Lundu ditemu mungkur kandandur di pelabak kedua hektar pemesai. Penusah hangusnya ditemu hari pengawak matau ngenak drone ke diempu Sarawak Forestry Corporation. Sebedau penerangnya dipadah ke ngagai upis bomba ngak penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak kemari. 8 ikut pemesai hari upis bomba ngau penyah penyusah lundu ngau sebuah jentera datai bandurnya urung 40 km penyauh hari balai pukul 3.20 minit lemai kemari. Raban bomba berjalan ke pengok matau ngau ngerarok api tang betapi ngau gaya kandang menua ke bubukit serta nadai pun penatai air ke semak. Kelimpah harinya jalan penama hari jalan besai nuju palan penusa angus di nyadinya urung 1 km pemanjai merik pemar ngagai tim tu mindah. Operation hari keterubah ditangguh ke pukul 5 lemai kemari berindia hari gaya hari di majak petang. Kena ujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Pemeruan rampak menua negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temuai global. JPBN Sarawak nuku ke agik pengawak matau risiko penusa angus ngau gaya hari kemarau. Penanggul sebun tik bermusin MTCP matau pengelancar operation aktiviti dagang temuai. Tunaka berita pagi hari YFM sore itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kibarkan jalur gemilang.
3: Rang woman ichi huanyin di 55周年 guoqingzhi.
4: Fly the jalur gemilang.
5: Jolah, kibar jalur gemilang.
6: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan jalur gemilang.
7: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
8: Jangan tomiba jalur gemilang.
9: Gantung jalur gemilang.
10: Gantunglah jalur gemilang telau lian merdeka.
11: Metuk belirak jalur gemilang.
12: Ngibarik jalur gemilang.
13: Ngibar jalur gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut hari.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mai reti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua Kitai. Curok burak, mandang ke ati Kitai Rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke Bendera Malaysia Temaga bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temaga bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Pagi Rewind.
2: Terpansak ke artikelnya.
3: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tertarik nuan tinduk tertarik.
2: Betul.
3: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyak.
2: Ya, berkenyak ke peninduk nuan, berkenyak berkenyak
3: nuan. Berkenyak peninduk nuan. Enggak, aku nemu peninduk berkenyak.
2: Berkenyak ke peninduk nuan, berkenyak mau ulah nuan nih.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Arab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso badah sagi ianya bat tiap itu book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Mesai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jenar.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.